0: Industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
1: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat hutan kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa sih bagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan undang-undang pemilihan umum atau pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
12: Isunya apa aja Mas yang
11: bisa nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi undang-undang pemilu itu penting sih, apalagi buat apa menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita begitu.
4: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
17: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
4: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
16: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

dengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita di program siaran Opini Publik untuk edisi hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Pendengar, Polresta Tanjung Pinang ya melalui Satres Narkoba ini membentuk posko bebas narkoba di Kelurahan Kampung Bugis dengan memanfaatkan fasilitas Taman Bacaan, dan posko ini menjadi pusat edukasi, sosialisasi dan juga pencegahan penyalahgunaan serta peredaran narkoba dengan melibatkan kepolisian, pemerintah dan juga masyarakat. Kampung Bugis sendiri ya telah ditetapkan sebagai kampung bebas narkoba itu sejak tahun 2023, dan berdasarkan pemantauan kepolisian, kasus narkoba di wilayah ini juga mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir ini pendengar. Pemerintah kelurahan pun mendukung pembentukan posko ini agar lingkungan ini semakin aman dan generasi muda terlindungi dari bahaya narkoba. Nah, pendengar, menurut Anda ya seperti apa opini Anda? Kampung bebas narkoba bukan sekedar slogan, itu adalah tajuk kita pada kesempatan hari ini. Silakan pendapat dan tanggapan Anda pendengar. Ya, menurut Anda nih apa sih langkah yang paling penting misalnya agar Kampung Bugis ini benar-benar terbebas dari narkoba? Kami tunggu Anda di 27100 juga di 0811 77 89 830. Halo, selamat pagi.
2: Semangat pagi Kak Rika.
1: Halo, semangat pagi juga Pak Siswanto. Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Selamat bertugas sampai nanti di ujung.
1: Sampai jam 10.
2: Oh, sampai jam 10.
1: Jam 10 saya. Ya. Oke, silakan Pak Sis.
2: Izin beropini ya. Jadi berkaitan dengan apa ya, kampung bebas narkoba ini kan ya udah dicanangkan bukan hari ini aja kan, udah lama kan gitu kan. Ya itunya bagus aja sih, baik-baik aja, cuma pemaknaan dari ya ini bukan saya belajar bahasa ya, cuma kadang-kadang bisa maknanya ganda gitu. Artinya kampung bebas narkoba, makna bebas itu kan artinya bisa jadi apa, tidak ada narkoba di situ kan. Makna juga bebas itu artinya bebas. Kita bebas melakukan apa aja di situ. Termasuk menggunakan narkoba. Mudah-mudahan persepsi ini harus diluruskan benar kan. Makna bebas kan. Sebenarnya kawasan bebas korupsi. Bebas melakukan korupsi. Jadi kadang-kadang kita dalam penggunaan bahasa ini kadang-kadang rancu menurut saya ya. Makanya harus benar-benar apa jalannya kalimat atau kata-kata yang pas untuk ini gitu loh. Makna bebas itu kan bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya begitu. Dan berkaitan dengan narkoba itu sendiri ya, memang harus dilakukan edukasi, pemahaman terus menerus ya, oleh pihak terkait ya, baik dari kepolisian, BNN ya, untuk memahamkan generasi muda kita semoga terhindar dari hal negatif seperti ini kan gitu. Efeknya kan sangat ya, istilahnya tuh merusak sekali ya untuk ya generasi muda ke depan gitu ya. Cuma itu kan apa yang dicanangkan pemerintah tuh baik-baik saja, cuma ke depannya apa yang kita harapkan outputnya kan gitu loh. Hasil dari apa istilahnya kebijakan atau ya yang udah dicanangkan itu sendiri gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Ya memang sih nggak mudah kan, nggak semudah membalikkan telapak tangan, tapi satu hal yang mungkin keteladanan lah ya. Pertama ini dijaga betul ya aparat ya. Jangan sampai jeruk makan jeruk ya kan gitu loh. Ya ada oknum-oknum ya, justru yang harus apa punya wewenang untuk memberantas justru mereka yang memakai, mengedarkan, kan sangat ironis sekali kan. Mudah-mudahan itu ya harus benar-benar ya, dengan Kapolri yang baru ini benar-benar ya istilahnya itu jadi warning, peringatan bagi aparat-aparat yang nakal itu gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Pak Siswanto dari Soekarno Hatta tadi pendengar. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak siapa? Pak Maman ya.
3: Maman ya.
1: Oke, okay, silakan Pak Maman.
3: Topik kita pagi ini di kampung bebas narkoba ya. Iya. Narkoba itu kan sebenarnya kan jaringannya itu internasional gitu kan. Jadi susah juga sih kita kalau mau mengatakan kampung kita itu bebas dari narkoba tadi gitu kan. Terlebih lagi masih banyaknya pemain-pemain kelas teri yang di backup oleh kelas-kelas kakap. Yang sering ketangkap kan kelas-kelas terinya. Sementara kelas kakapnya itu kan tidak pernah tersentuh. Karena cuannya cukup lumayan yang diberikan ke ke orang, ke institusi yang seharusnya memberantas. Nah, kenapa mereka tidak mampu memberantas? Karena itu tadi terkadang sudah dapat siraman tadi dari siapa? Ya dari bandar-bandar kelas kakap tadi. Jadi kalau kita cerita narkoba itu susah memang mau diselesaikan ya. Jadi badannya itu masih jauh panggang dari api. Bila, ya kan? Narkoba, prostitusi itu kan sama itu, miras itu sama masih, karena kata kuncinya itu adalah godaan setan. Jadi iman itu kalau masih tipis, kalau godaannya lebih gede ya itulah yang terjadi.
1: Baik Pak.
3: Tapi kita tidak boleh pesimis ya kan, kita optimis paling tidak di lingkungan keluarga kita lah. Paling tidak kita tanamkan bahayanya daripada narkoba itu. Kalau ditentukan keluarga sudah tertanam, insya Allah sih minimal 1 RT. 1 RT sudah aman, ya 1 RW. RW aman berarti 1 kelurahan. Kelurahan sudah aman, 1 kecamatan. 1 kecamatan sudah aman berarti keseluruhan aman. Tapi ini harus didukung oleh semua. Tidak hanya perorang-orangan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman, terima kasih. Di belakangnya Pak Maman, silakan. Halo pendengar, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika Pertiwi.
1: Waalaikumsalam, Pak Abdul Kadir. Silakan, Bapak.
4: Ini kena akibat mati lampu, gangguan semua, Mbak Rika, ya.
1: Iya, sebenarnya sudah ada jawaban sih dari pihak PLN.
4: Ya, karena saya nelpon pakai WhatsApp juga nggak bisa, karena kan jaringan tower-tower itu kan mati lampu, tidak bisa digunakan jaringan telekomsel HP kita, Mbak Rika, ya. Semoga ini cepat segera terselesaikanlah oleh pihak-pihak terkait, Mbak Rika, kita bisa komunikasi lagi dengan lancar.
1: Okay.
4: Topik kita pagi hari ini apa, Mbak?
1: Kampung bebas narkoba, itu topik kita pada hari ini, bukan sekedar slogan. Silakan, Pak.
4: Ya, terima kasih Mbak Rika. Memang biasanya kan kalau yang Mbak Liza memang selalu di share ke grup, jadi kita bisa membaca. Ini tidak ada gambar dia ini, jadi kita bertanya. Terima kasih Mbak Rika.
1: Iya.
4: Memang harapan saya kita kampung bebas narkoba memang kalau dapat hanya jangan hanya slogan. Mungkin kita di setiap kelurahan-kelurahan ataupun desa-desa untuk dapat ditempatkan satgas narkoba ini, Mbak Ika. Karena kan narkoba ini sangat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa generasi muda, Mbak Ika. Kalau kenapa saya katakan demikian? Yang selalu kita ketahui, yang sering terjadi ketangkap itu kan anak-anak generasi muda yang kalau saya lihat itu kan. Jadi memang apakah ini jadi umpan, apakah memang sebagai pencandu yang jadi masalah kita, kok bisa barang itu bisa masuk ke wilayah kita itu, Mbak Ija. Dari mana datangnya itu? Tentunya bisa diusut, jangan sampai bisa masuk lagi seperti bebas gitu. Supaya dengan anak-anak generasi muda kita dirusak oleh kalau zaman dulu kan candu ya, ganja ini kan, narkoba ini, supaya generasi kita punya prinsip ke depan menghindari narkoba, karena ini sangat merusak generasi muda kita, Mbak Ika. Karena kan negara kita ini terletak generasi muda, generasi yang akan datang, alih estafet kepemimpinan. Jadi kalau generasi kita muda sudah rusak, bagaimana negara kita nanti akan bisa berjalan dengan baik pemerintahan kita. Mungkin itu aja maksud saya, Mbak Ika.
1: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir, terima kasih tadi ya. Ya, di belakangnya Pak Abdul Qadir, silakan pendengar untuk penelpon selanjutnya 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Untuk yang akan bergabung tentunya di Pro 1 pada kesempatan pagi hari ini dalam program siaran Opini Publik Pro 1 dari Tanya Pina. Nah, sementara kita jawab dulu ya, informasi dari pihak PLN itu pendengar, informasi sementara yang mereka terima interkoneksi Batam Bintan terganggu ya, dan masih menunggu info lanjutan dari Kota Batam. Nah, karena itulah terjadi pemadaman listrik ya pada hari ini. Bintan, Tanjung Pinang, bahkan juga Batam tadi juga terjadi pemadaman listrik pendengar ya. Oke, baik, silakan untuk yang selanjutnya dan kami sampaikan untuk narasumber kita pada pagi hari ini, Kampung Bebas dari Narkoba ini adalah pendengar AKP Sofian Rida SHMH, Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang. Dan juga ada Ibu Rita Siswati Esos ya, lurah dari Kampung Bugis, serta pengamat sosial dari Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Ibu Desmayeti Arfa MSOCSC pendengar. Ya, itu merupakan narasumber yang akan membahas terkait dengan Kampung Bebas dari Narkoba. Oke, pukul 7.43 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang selanjutnya masih akan terus kami tunggu kebersamaan Anda pendengar. Ya, diharapkan tentunya kehadiran dari posko bebas narkoba di Kampung Bugis ini semakin memperkuat peran kepolisian, pemerintah hingga masyarakat dalam menjaga lingkungan dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ya, Kampung Bugis itu sudah ditetapkan ya sebagai Kampung Bebas Narkoba oleh Polresta Tanjung Pinang bersama dengan BNN sejak tahun 2023. Dan pemerintahan kelurahan setempat juga mendukung penuh pelaksanaan program pencegahan peredaran narkoba yang menjadi tugas bersama semua pihak terkait masyarakat juga. Baik, untuk yang selanjutnya silakan masih akan terus kami tunggu pendengar opini Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, tadi Pak Siswanto ya menyoroti penggunaan istilah bebas narkoba karena berpotensi menimbulkan pemaknaan ganda ya, sehingga perlu dipahami secara tepat, dan ia berharap kebijakan ini benar-benar memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat ya, khususnya generasi muda, terhindar dari bahaya narkoba yang dapat merusak masa depan. Keteladanan dari aparat penegak hukum juga diperlukan katanya pendengar. Aparat yang bertugas memberantas narkoba juga harus menjaga integritas dan memastikan tidak terlibat sebagai pengguna ataupun juga pengedar dari narkoba itu sendiri. Itu Pak Siswanto tadi ya. Ya, kalau menurut Pak Maman tadi, edukasi tentang bahaya narkoba perlu dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian diperkuat melalui peran RT, RW dan juga kelurahan hingga ke kecamatan. Ya, sementara Pak Abdul Qadir tadi menekankan pentingnya mengusut jalur masuk narkoba ke daerah kita agar sumber peredarannya dapat diketahui dan juga ditindak ya. Oke, ditanamkan juga prinsip yang kuat kepada generasi muda agar tidak mudah tergoda untuk mencoba narkoba. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, baik, terputus. Halo, selamat pagi. Halo.
5: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ibu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Permata, silakan Bunda.
5: Tadi jam setengah enam katanya. Tengah 7 ke tengah 6. Tengah 7 masih lampu. Seluruhnya rupanya.
1: Iya, seluruhnya.
5: Di Pinang saya pernah anak bunda kan nanya. Lampu nak. Ini mati.
1: Gitu. Sama-sama bunda.
5: Iya.
1: Terima kasih ini, Bunda Permata.
5: Masih lagi. Ada lagi nih. Matahari pun tak begitu terang.
1: Iya, kabut masih tebal ya. Bunda ada opininya tentang kampung bebas narkoba?
5: Hah?
1: Ada opini?
5: Tentang itu makanya kita kalau untuk anak-anak tuh kadang-kadang yang sedang menyambut sedang dewasa kan maunya curhat sama orang tua kan. Jadi jangan sampai dibiarkan, jadi anak tuh pikirannya menjadi kacau kan. Nah, jadi ajak kawan sana sini mau, jadi kita tak tahu kan. Cobalah di maaf di penyengat nih. Itu juga tuh ada kan, dia bilang kau jangan macam-macam maunya tuh. Pokoknya di sana sini ada aja lah kolanya.
1: Oke. Terima kasih Bunda Permata tadi dari Pulau Penyengat, tadi terputus ya. Mohon maaf ya Bunda ya. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya, pendengar. Pukul 7.47 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami akan tunggu Anda terus sampai dengan pukul 7.55 menit waktu Indonesia Barat. Kami ulang kembali pendengar, untuk topik kita itu adalah tentang kampung bebas dari narkoba ya. Dan nanti narasumber kita adalah Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida, juga ada lurah dari Kampung Bugis Ibu Rita Siswa, dan ada pengamat sosial Sisi Pol Raja Tanjung Pinang Ibu Desmayeti Arfa pendengar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya cukup ya untuk penelpon yang bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah beropini. Kita lanjutkan nanti diskusi kita di Dialog Tanjung Pinang Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat Gebiar Pajak Keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat Gebiar Pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar Pajak Keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Galon, Makcik. 2 galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
0: Ya, Jali. Terima kasih.
4: Ah, ini uangnya.
0: Pas, eh?
4: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni.
0: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
3: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
0: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
3: Tak payah, Makcik.

0: tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
1: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
1: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Siska. Menurut saya, narkoba sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda. Selain merusak kesehatan fisik dan mental, narkoba juga bisa menghancurkan masa depan, merusak hubungan dengan keluarga, bahkan membuat seseorang terjerat masalah hukum. Karena itu, kita harus berani menolak narkoba dan mengisi waktu dengan kegiatan positif. Jangan sampai hanya karena rasa ingin tahu, kita kehilangan masa depan yang sudah kita impikan.
1: Nama saya Adi. Menurut saya masalah narkoba itu bukan urusan polisi saja ya. Tapi sekarang urusan narkoba tersebut, komunikasi dan kasih sayang di rumah merupakan benteng yang utama untuk pencegahan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda dalam dialog Tanjung Pinang Pagi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama sejumlah para narasumber dengan mengangkat tema yakni Kampung Bebas Narkoba Bukan Sekedar Slogan. Untuk membahas topik tersebut, kami telah mengundang sejumlah narasumber yang akan memaparkan Kampung Bebas Narkoba. Di sini ada Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang, Bapak AKP Sofyan Rida SHMH. Kabar sehat pagi ini, Pak ya?
3: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, Pak ya. Dan juga ada Lurah Kampung Bugis, Ibu Rita Siswati Esos. Kabar sehat, Bu, pagi ini, Bu?
4: Alhamdulillah sehat,
2: Pak. Alhamdulillah, Ibu. Dan juga pengamat sosial dari STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang, Ibu Desmayati Arfa M. Sos, SC. Kabar sehat, Bu, pagi ini, Bu, ya?
5: Alhamdulillah, sehat. Ya.
2: Baik, para pendengar di mana saja Anda berada, mewujudkan lingkungan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak cukup hanya dengan memasang spanduk, membuat deklarasi, atau memberikan imbauan. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba harus ada tindakan nyata, kerjasama, dan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat. Maka, simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febriansah hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Narkoba merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam kesehatan, merusak masa depan generasi muda, mengganggu ketahanan keluarga, serta mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh aparat penegak hukum saja, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran kampung bebas narkoba bukan sekedar kampung yang mengaku bebas narkoba, melainkan lingkungan yang aktif mencegah masuknya narkoba, melindungi generasi muda, serta membantu warga yang terdampak penyalahgunaan narkoba. Bahkan beberapa hari lalu, Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang bersama Kelurahan Kampung Bugis baru saja membangun posko Kampung Bebas Narkoba. Semoga ini bermanfaat dalam mencegah peredaran dan penyalahan narkoba di Kota Tanjung Pinang, khususnya di Kampung Bugis. Nah, untuk mengawali diskusi pagi ini, saya ke Pak Kasatres Narkoba Tanjung Pinang dulu nih, Pak. Dari ini apa yang melatar belakangi, Pak, pembentukan program Kampung Bebas Narkoba ini, Pak?
1: Baik, alhamdulillah. Sebenarnya Kampung Narkoba ini bukan hal yang baru. Itu sudah, program ini sudah berjalan sudah lama. Hanya saja kemarin kegiatan kita di hari Jumat kemarin itu pada prinsipnya pembenahan. Jadi selama ini Kampung Bebas Narkoba Kota Tanjung Pinang ini kurang tersentuh lah, kurang digalakkan lagi. Karena Kota Tanjung Pinang ini mendapat perlombaan itu juara dua. Kota Tanjung Pinang ini kampung bebas anti narkoba yang ada di Kampung Bugis. Maka dengan kita sang juara ataupun runner up ini, sehingga kita menggiatkan lagi. Kita melakukan cross check, kita melakukan pengecekan posko, apa yang kekurangan-kekurangan, kemudian kita rangkul lagi stakeholder yang ada. Alhamdulillah kemarin dari kelurahan beserta RT RW juga membantu kita membenahi lagi posko atau kampung yang menjadi bebas narkoba ini. Itu
0: juara duanya tingkat nasional atau di Kepri, Pak?
1: Provinsi Kepri.
0: Tahun ini, Pak, ya?
1: Tahun ini. Tahun 2026.
0: 2026 ini. Terus bagaimana, Pak, supaya kita memastikan program ini benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat, bukan hanya sebatas pandu, deklarasi, dan kegiatan seremonial, Pak, di Kampung Bebas Narkoba ini, Pak, khususnya di Kampung Bugis ini, Pak?
1: Jadi begini, dengan berdirinya salah satu adanya ikon ke kampung menjadi percontohan di Kota Tanjung Pinang ini adalah memotivasi untuk kampung-kampung yang lainnya. Karena narkotika ini memang dari hulu sampai sekarang ini belum 100% bisa diselesaikan. Karena apa? Narkoba ini tidak cukup hanya kepada aparat penegak hukum, juga ada stakeholder pemerintahan, bahkan masyarakat juga ada penggiat-penggiat tadut juga harus terlibat. Karena narkoba ini harus didukung oleh semua sektor. Dengan kepedulian aja lingkungan saja itu adalah salah satu andil. Tidak cukup polisi nangkap terus, aparat nangkap terus proses, tapi tetap aja bertumbuh. Karena narkoba ini sudah sampai ke lini sektor, ke tingkat masyarakat paling kecil. Karena kalau dia tidak pengguna, dia bisa menjadi berperan kurir, bisa juga ini mata pencaharian. Nah, jadi tidak cukup hanya para penegak hukum, juga harus melibatkan semua lini sektor sampai ke tingkat RT RW.
0: Berarti seluruh elemen terlibat, Pak, untuk mencegah peredaran ini, Pak, ya?
1: Iya. Ya, setidak-tidaknya kalau di lingkungan itu perangkat setempat RT RW itu membuat suatu daerah itu tidak nyaman, sehingga dia akan berpindah. Wah, tidak nyaman ini di RT ini, RW ini, kalau kita melakukan peredaran di sini atau transaksi di sini, masyarakatnya open gitu. Karena kan tahu sendiri kalau sekarang kan slogan di polisi sudah ada 110 itu. Bahkan kita ada pengungkapan kemarin di Jalan Wiratno itu berdasarkan apa? Andil dari masyarakat. Masyarakat telepon ke 110. Itu adalah call center Polri bahwa ada pengguna orang mencurigakan. Itu apa? Berarti masyarakat juga sudah ambil bagian, peduli dengan lingkungannya. Alhamdulillah, kita ungkap kemarin. Itu bukan berdasarkan polisi yang mencari, bukan. Masyarakat RT RW yang melaporkan. Itu apa? Kepedulian. Berarti kepedulian berarti RT RW ada rasa ingin juga membantu, mau memberantaskan tentang peredaran atau penggunaan narkotika ini.
0: Oke, baik Pak Kasat, Pak Kasat Sofian ya. Saya bergeser ke Bu Lurah nih, Bu Rita nih, Bu. Ya. Ini bagaimana tanggapannya dengan dibangunnya kampung bebas narkoba di wilayah Ibu?
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Tentunya kami dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, khususnya Kelurahan Kampung Bugis, sangat mendukung Pak dengan adanya kegiatan ini. Dan Kampung Bugis itu memang menjadi salah satu contoh kampung narkoba ya Pak ya. Kebetulan saya kemarin dengan Pak Sofian dan rekan-rekan melaksanakan pembenahan di lokasi yang menjadi posko nanti Pak. Kami bersyukur sekali dan berharap sekali tentunya dengan adanya kegiatan ini nantinya akan membantu setidaknya masyarakat kami yang tentunya nantinya akan lebih banyak berbuat baik gitu loh Pak. Istilahnya kan di sana yang kita tahu sudah ada peredar, sudah ada pemakai dan lain-lain. Semoga dengan adanya kegiatan ini saya yakin Kampung Bugis kedepannya akan lebih baik lagi.
0: Oke, kemudian program apa aja nih Bu yang di Kampung Bebas Narkoba khususnya di Kampung Bugis ini Bu untuk mendukung kegiatan dengan sudah dibangun Bu ya posko
2: sudah,
0: bebas?
2: Sudah ada Pak, sudah ada. Jadi kebetulan posko tersebut kami sama Pak Kasat kemarin terbengkalai. Nah, jadi kami manfaatkan posko tersebut untuk dijadikan telah sentral satgasnya narkoba lah untuk Kampung Bugis. Nah kemarin sempat saya berkomunikasi dengan Pak Kasat, mungkin nanti di sana adakan kegiatan gotong royong, jalan bersama, kemudian nanti ada pembagian sembako. Jadi intinya kita mengajak masyarakat untuk dapat mendukung nih kegiatan yang akan kita laksanakan di posko tersebut.
0: Tapi sejauh ini Bu, apakah sudah ada banyak kasus atau bagaimana nih Bu di Kampung Bugis Bu terkait dengan maupun pengedar maupun pengguna penyalahguna narkoba ini Bu?
2: Banyak
0: di
2: Pak. Kampung
0: Bugis. Oh banyak juga.
2: Banyak. Ya? Iya. Karena main ciduk-ciduk saya juga nggak dapat laporan nih kan. Jadi ya secara langsung RT ngelapor ke saya, RW ngelapor. Banyak Pak. Tapi saya yakin Kampung Bugis dengan adanya kegiatan ini akan berangsur setidaknya adalah untuk kedepannya berangsur akan lebih bagus lagi. Lebih baik lagi.
0: Berarti memang ada juga Bu ya ditemukan berarti Bu ya di meskipun sekarang baru dinyatakan sebagai kampung bebas narkoba tapi kasus itu tetap ada Bu
2: ada,
0: ya.
2: Ada.
0: Kemudian menurut Ibu apakah kampung bebas narkoba ini bukan saja sekedar gerakan menolak narkoba atau sebuah komitmen untuk membangun lingkungan yang aman sehat? Jadi bagaimana peran dari kelurahan untuk mensosialisasikan kepada generasi muda Bu?
2: Tentunya kami ya bersinergi dengan Pak Kasat, BNN, karena kami juga dari BNN punya agen pemulihan, ya kan? Jadi tentunya kami bersama-sama nih Pak, mungkin bersosialisasi ke masyarakat terkait program-program yang ada di pemerintah, di BNN, kemudian di Polres untuk agar kegiatan ini terlaksana lah Pak dengan baik gitu loh. Itulah salah satu kami mengajak masyarakat mengadakan sosialisasi melalui RT RW Pak. Mungkin seperti itu Pak.
0: Kemudian dari kita Bu ada yang menyiapkan juga Bu untuk fasilitas rehab bagi pecandu di tempat kita Bu?
2: Oh, kalau untuk dari kelurahan nggak ada Pak. Kebetulan tadi saya bilang kami bersinergi dengan BNN, kemudian kami ada agen pemulihan namanya. Nah nanti mungkin dari BNN yang akan memfasilitasi Pak.
0: Kalau dari berarti ada kerjasama gitu?
2: Iya benar ya, Pak untuk, ada Pak.
0: Untuk kegiatan pemberantasan dan pemulihan kepada korban narkoba ini Bu ya.
2: Iya.
0: Oke baik Bu Rita, saya ke Ibu Desmayati nih Bu ya. Bagaimana Ibu tanggapan Ibu dengan dibentuknya posko Kampung Bebas Narkoba di Kampung Bugis ini Bu?
3: Oke, sebenarnya dengan dibangunnya ya berarti Kampung Bebas Narkoba nih ya.
0: Iya.
3: Di Kampung Bugis terutama ternyata kegiatan ini dipelopori oleh aparat kepolisian.
0: Benar.
3: Jadi tadi sempat bincang-bincang sebentar sama Pak Sofian, ternyata ada dua nih akses kegiatan yang memang basisnya narkoba ya Pak. selain BNN ternyata kepolisian juga gencar untuk menggalakkan kampung bebas narkoba. Nah, sebenarnya ini salah satu jalan ya yang bisa kita lakukan terkait dengan semakin maraknya permasalahan sosial berkaitan dengan masalah narkoba. Apalagi ini kan sasaran utamanya pastinya kan generasi muda nih, yang merupakan generasi penerus bangsa. Kemudian dilihat dari aktivitas mereka pun sekarang kan dengan usia remajanya, ini kan jangkauan keluarga terutama dengan lingkungan pergaulan kan sudah lumayan agak sedikit merenggang ya. Sehingga anak-anak waktunya itu mungkin sekitar, kalau jam kita anggaplah jam 8 malam misalnya sampai pagi itu dia di rumah, tapi di luar jam itu aktivitasnya kan lebih banyak di luar ya, jam mulai dari masuk sekolah sampai nanti siang misalnya jam 3 atau jam 4 baru pulang. Nah lewat itu kan itu sudah waktunya untuk bergaul lah di lingkungan sosialnya, sehingga terkadang perhatian pengawasan orang tua itu kan juga tidak dekat. Nah tapi bisa dibantu ditopang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Misalnya kampung bebas narkoba ini kan sebenarnya tidak hanya tanggung jawab dan peran dari kepolisian atau bahkan pihak kelurahan semata-mata, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder. Nah salah satunya adalah selain keluarga, termasuk lingkungan pendidikan, bahkan masyarakat yang tidak kalah penting andil mereka dalam pengawasan kegiatan ini.
0: Kepedulian dari lingkungan itu memang faktor utama untuk
3: sangat, karena tanpa ada kolaborasi ini, saya yakin kita akan kewalahan untuk mengatasi permasalahan sosial ini. Karena mereka ini kan mainnya keep silent ya, mereka kan mainnya bergerilya, sembunyi-sembunyi. Dan yang sembunyi-sembunyi ini kan kalau tidak karena ada case besar, itu selalunya kita tidak mengetahuinya itu. Nah oleh karena itu maka sebetulnya keterlibatan semua pihak sangat kita perlukan dalam rangka mencegah semakin maraknya penyebaran narkoba itu sendiri.
0: Artinya dari kampung bebas narkoba ini menjadi titik awal perubahan Bu ya, bisa atau berisiko berhenti sebagai program simbolis saja nanti?
3: Harapannya sih begitu. Karena begini, kan sebenarnya ada dua kemungkinan nih. Kenapa misalnya kampung Bugis dijadikan salah satu basis kampung bebas narkoba? Di satu sisi bisa saja karena beberapa case terjadi di sini. Di lain sisi yang keduanya adalah bisa saja mungkin sebagai salah satu tameng supaya di sini tidak masuk. Nah itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Sofian, bahwa dengan kampung bebas narkoba artinya kan keterlibatan stakeholder di sini sangat kita harapkan keterlibatannya secara maksimal, baik dari aparat kepolisian, pemerintah, kelurahan, RT RW, masyarakat, bahkan pemuda itu sendiri. Ini merupakan satu kolaborasi yang sebenarnya di mana kita memiliki tujuan yang sama, bahwa tujuan kita adalah bagaimana kampung kita ini supaya tidak sampai tersentuh oleh narkoba. Nah, itu.
0: Oke. Baik Ibu, saya kembali ke Pak Sofian nih. Ini bagaimana Pak ketika sebuah kampung sudah dibentuk sebagai kampung bebas narkoba tetapi warga masih menemukan dugaan peredaran itu bagaimana Pak?
4: Terima kasih. Begini, sebelumnya kenapa itu mungkin seperti saya ada menjelaskan kepada teman-teman media yang lainnya. Latar belakang kenapa itu ada penunjukan kampung bebas narkoba. Jadi tiga latar belakang. Yang pertama, daerah itu masih ada, diduga masih ada transaksi, masih ada pengguna. Kedua, kampung itu dulunya ada transaksi, sekarang sudah hilang. Yang ketiga, sampai dengan saat ini masih ditemukan baik pengguna ataupun masih aktif di daerah itu.
1: Nah, tiga latar belakang itulah yang menjadi latar belakang penunjukan dari kampung anti narkoba. Bukan berarti kampung anti narkoba itu zero.
0: Zero bukan. Enggak.
1: Karena dengan ditunjuknya kampung itu sekurang-kurangnya satu, itu akan menjadi prioritas khususnya aparat penegak hukum. Kedua, ada andil dari pemerintah setempat, stakeholder yang ada, dan masyarakat. Satu sisi, ada yang senang, ada yang tidak. Masa kampung kita jadi dibilang kampung masih ada tiga kriteria itu. Sehingga RT RW atau warga setempat itu ikut ambil bagian. Yang pasti kampung ini akan menjadi prioritas dari jajaran narkoba. Akan kita isi nanti, kampung ini akan kita bikin ramai. Ramai dalam arti kata baik pencegahannya, program-program narkoba akan kita fokuskan ke situ. Kenapa nggak kampung-kampung yang lain? Gitu. Karena narkoba ini sebenarnya dia tidak memandang mau ke Kampung Bugis, mau Tanjung Unggat, mau di mana nggak memandang. Selagi daerah itu dibikin daerah itu dianggap nyaman, tenang, mereka bisa bertransaksi, bisa mengguna, sehingga kampung ini akan tumbuh, akan berkembang. Seperti yang ibu tadi sampaikan bahwa ke perkembangan narkoba ini dia bermacam latar belakang. Alhamdulillah data yang kita dapatkan pengungkapan dari 2025 sampai 2026 seselaras dengan data di BNN itu data pengguna di Kampung Bugis itu masih tergolong menurun. 2025 itu hanya kita di data dari rehabilitasi itu ada 3.
0: Oh, 3.
1: Itu pun umur yang sudah dewasa. Di rata-rata umur dari umur 32 sampai 38. Berarti alhamdulillah, berarti untuk data pengguna seperti yang ibu sampaikan tadi, ada kaum pelajar ataupun kaum kaula muda atau anak, alhamdulillah
0: masih aman.
1: Nah itu tadi, jangan sampai ini kalau kita tidak sentuh kampung ini, tidak menurun dari umur 32 bisa menurun 20, bahkan sampai ke tingkat menengah pertama. Nah itulah kenapa seperti yang disampaikan, apakah kampung bebas narkoba ini ada selokan? Enggak. Dengan ditunjuknya Kampung Bugis ini, itulah menjadi PR kita bersama. Jadi semoga dengan keberadaan kampung ini, ya yang pasti akan menjadi daerah yang prioritas. Ya kalau masalah, kalau masih ada sampai itu zero, kita pasti tetap akan melakukan. Bahkan dalam satu bulan terakhir ini, bahkan kita ada juga kita pengungkapan di situ. Kenapa? Itu salah satu juga ada andil dari RT/RW. RT/RW melaporkan, Pak, begini. Seperti tahu kalau di narkoba ini kan kita perlu pendalaman, perlu memastikan barang itu ada padanya. Kemarin yang bilang lihat kemarin ada ini ada narkoba, setelah polisi datang ternyata nggak ada. Nah ini image ini gitu yang harus kita bangun, dan juga sama masyarakat juga untuk peduli. Kalau masyarakat sudah peduli, dia merasa wah ini Kampung Bugis sudah tidak nyaman lagi nih, apalagi setelah dibentuk nih kampung bebas narkoba ini. Polisi sering main ke sini, Bu Lurah, BNN sering sini. Oh, harus kita pindah. Nah, itulah dibentuknya kampung ini. Supaya apa? Ya kalau orang berusaha ataupun orang tinggal kalau enggak nyaman terus cepat kabur kan? Nah, itulah salah satunya.
0: Oke, baik, Pak. Saya bergeser ke Bu Rita lagi nih. Seperti yang disampaikan Pak Sofyan tadi, bagaimana dari Ibu, apakah ada kekhawatiran, Bu, dengan kepolisian sering masuk ke situ, ke Kampung Bugis kan? Apakah ada kekhawatiran gitu, Bu? Karena kan ditetapkan sebagai kampung bebas narkoba, padahal kan takutnya tumbuh image negatif di masyarakat gitu kan. Bahwasannya, oh berarti di Kampung Bugis ini memang banyak pengedar atau pengguna gitu, bagaimana itu, Bu?
2: Iya, Pak, terkait kemarin saya Kampung Bugis dapat juara 2, itu juga ada pro dan kontra, Pak, yang saya dapat. Tapi kalau menurut saya, apa yang sudah program yang dilaksanakan ini sangat bagus, sangat nantinya akan menunjang ke depannya untuk masyarakat Kampung Bugis, agar masyarakat lebih aware gitu, lebih peduli terhadap apa yang mereka buat, apakah itu baik, apa tidak baik, gitu kan, Pak. Jadi kalau ke depannya saya berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial gitu ya, Pak, ya. Nah, tapi memang dengan adanya kegiatan ini tentunya akan berdampak positif ke depannya untuk masyarakat Kampung Bugis, karena dari yang saya tahu dari media, dari TikTok dan lain-lain, banyak sekali yang cemehin gitu loh. Dengan predikat juara 2 itu indikator penilaiannya seperti apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat ya, Pak, ya. Jadi ini menjadi PR nih, Pak. PR buat kita semua stakeholder yang ada, agar kegiatan ini berjalan, kemudian kampung Bugis bebas dari narkoba. Mungkin gitu, Pak. saya rasa tidak ada permasalahan, mau Pak Kasat beserta jajaran masuk akan lebih baik Pak untuk kedepannya.
0: Seperti disampaikan Pak Sopian tadi dengan masuk itu orang yang merasa terganggu mungkin karena kehadiran kepolisian pindah mungkin ke dari Kampung Bugis gitu Bu ya.
2: Mudah-mudahan pindahnya nggak pindah yang gimana, memang betul-betul berhenti stop dan berubah. Ada lagi, berubah gitu loh Pak.
0: Menjadi betul-betul tidak ada terlibat lagi dengan narkotika gitu ya. Oke. Mungkin ada pesan dan harapannya Bu, Ibu kan karena informasi ada ini Bu yang mau kegiatan rapat dengan Wali Kota. Ini apa harapan dan pesannya Bu kepada masyarakat Bu sebelum Ibu berangkat?
2: Ya kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang, khususnya warga saya, Kelurahan Kampung Bugis, mohon bantuan dan dukungannya agar kegiatan ini terlaksana dengan baik. Kemudian saya berharap tentunya kepada masyarakat Kampung Bugis, mohon RT, RW, dan seluruh masyarakat yang ada, mari kita sama-sama mendukung, melaksanakan, memberantas yang pastinya pemakai dan lain-lain ini Pak ya, pemakai dan lain-lain, agar narkoba, agar kampung kita jauh lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak.
0: Oke, baik Bu Rita, terima kasih Bu atas waktunya Bu, sudah hadir di studio.
2: Ya, saya mohon izin ya Bapak.
0: Oke, baik Bu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke Bu Desma Yeti ini Bu ya. Terkait dengan seperti yang disampaikan juga tadi Bu, bahasanya kan masih ada diam-diam, kalau ada kasus ini bagaimana Bu supaya memberanikan masyarakat ini menyampaikan bahwasanya di sini ada dugaan sedang transaksi atau penggunaan pemakaian narkoba, bagaimana itu Bu?
3: Oke, sebenarnya ini tadi karena memang kan harapan besar dari aparat sebenarnya memang menitikberatkan kepada masyarakat. Ya, karena kalau kita bandingkan jumlah personil ya Pak dengan jumlah masyarakat itu kan jauh lebih besar di masyarakatnya. Maka prioritas kita sebenarnya keterlibatan masyarakat lah yang sangat kita harapkan. Karena masyarakat pun kadang-kadang kan nih ada istilah takut nih melaporkan. Maksudnya kalau misalnya mereka tahu atau bahkan mungkin ya dapat informasi dan sebagainya. Tapi memang harus kita berikan pertama adalah jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas si pelapor. Nah maka tadi kalau kita sudah ada talian call center terkait dengan pelaporan permasalahan ini kan sebenarnya salah satu alternatif dari pihak kepolisian bagaimana supaya informasi apapun dan dimanapun bisa kita tampung. Nah kemudian kesadaran dari masyarakat tadi, maka keamanan mereka perlu kita jamin juga. Walaupun mungkin terkadang tadi yang disampaikan oleh Pak Sopian, ada informasi di sana ada narkoba, setelah turun ternyata tidak ada ya Pak. Nah ini kan juga sebuah tapi terkait dengan yang namanya tanggung jawab, peran dan fungsi, saya rasa mungkin itu adalah konsekuensi yang memang harus kita hadapi pada saat kita menjalankan tugas. Jadi pada saat kita bekerja pasti di dinamika suka duka itu selalu ada ya Pak. Nah disitulah mungkin tantangannya bagi kita bahwa sebenarnya bagaimana nih supaya kita tetap semakin gencar melawan dan semakin membuat mereka kewalahan. Karena kan yang namanya, mohon maaf dalam tanda kutip, yang namanya pencuri ya, itu bagaimanapun pinternya pengawasan kita, mereka akan pandai-pandai juga mencari celah. Aneh ini ya. Nah, maka di situ bagaimana semakin kita membuat mereka juga kesulitan. Ini bukan salah satu alternatif bahwa memang penekanan kepada keterlibatan masyarakat sangat besar sebenarnya dalam usaha pencegahan dan dalam usaha mewujudkan kampung yang bebas narkoba. Ya.
0: Oke, baik Bu Desmayati dan Pak Sofan, kita tahan dulu Pak. Kita akan bergabung bersama para pendengar dan pemirsa nanti dalam dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik kampung bebas narkoba bukan sekedar slogan. Nanti para pendengar maupun pemirsa bisa bergabung melalui 0771-27100 atau di 0811-77-89830 tapi setelah yang satu ini.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Nikmati konten. RRI punya kita.
0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang Pagi Senin 12 Oktober 2026 dengan topik Kampung Bebas Narkoba Bukan Sekedar Slogan. Kita akan menerima penelpon pertama. Halo, selamat pagi. Dengan izin Bapak, dengan Bapak siapa Bapak?
6: Bapak Umar Soekarno Hatta.
0: Oke, baik, silakan Pak Umar.
6: Ini Kampung Narkoba gitu topiknya. Ini sebabnya tak ada buka radio, lampu mati ini.
0: Iya, benar Pak.
6: Topiknya Kampung Narkoba ya?
0: Iya, Kampung Narkoba, Bebas Narkoba Pak.
6: Iya. Ya, narasumbernya Bapak Kapolres ya?
0: Pak Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang Pak, dengan Pak Sofian.
6: Iya, ya. Jadi, kalau narkoba ini kalau saya tengok sekarang udah merebak kemana-mana. Yang kita ngerikan itu dari mulai dari SD sampai SMP, SMA yang kita takutkan anak-anak sekarang. Kuala muda ya, anak-anak muda ya.
0: Yep.
6: Jadi kadang-kadang bisa di makanan atau di permen atau di yang lain-lain gitu ya. Di rokok, ya takutnya itu tuh. Itu ada rokok yang elektrik itu kan. Nah, itu yang bisa kita takutkan juga ada berisi narkoba ataupun apa gitu ya. Jadi cara mengatasinya kalau bisa saya usulkan, kalau bisa Pak Bapak Komandan itu coba mengadakan setiap sekolah ataupun di tempat-tempat yang lainnya, yaitu diadakan istilahnya kajian gitu. Ini tanpa pemerintah kan ada raja begitu kan. Jadi mereka-mereka itu agak takut sedikit begitu. Yang itu aja pertanyaan saya, mudah-mudahan narkoba ini berakhir hendaknya.
0: Tapi kalau di ya baik Pak Umar. Hah? Kalau di wilayah Pak Umar sendiri bagaimana Pak Umar? Kondisinya?
6: Di wilayah saya ini orangnya tertutup aja. Tapi yang pengejarnya kita enggak tahu, yang kita tahu itu orangnya tertutup aja gitu kan. Nah, siapa yang apanya kita pun enggak tahu ini. Kadang-kadang yang duduk ngumpul-ngumpul itu yang kita takutkan ya kan. Nah, itu. Jadi kalau bisa ya diadakan patroli lah.
0: Ke lingkungan warga juga Pak ya gitu Pak ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Pak Umar di Soekarno-Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Umar belum ada penelpon selanjutnya. Mungkin bisa langsung ditanggapi dari Pak Sofian nih Pak.
1: Terima kasih Pak Umar atas kepeduliannya. Seperti yang Pak Umar sampaikan bahwa narkoba ini tidak memandang usia, tidak memandang tempat, tidak memandang lingkungan. Kalau di masalah kita mau sosialisasikan, kita juga ada program Police to School, No Drug. Jadi kita ada melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan ke lingkungan. Nah, salah satu ini yang on air kita sekarang ini adalah merupakan salah satu pencegahan juga. Ya seperti Pak Umar yang khawatirkan bahwa anak-anak SD atau apa ada. Yang seperti Pak Umar khawatirkan itu memang benar. Sekarang ada narkotika jenis baru. Narkotika jenis baru itu melalui, kalau kita kenal PEP. PEP itu yang rokok yang harum-harum itu. Itu sudah menjadi tren. Itu adalah narkotika jenis baru yang namanya etomidat. Etomidat itu narkotika yang disusup melalui cair, benda cair. Ya, tapi alhamdulillah, sepanjang tahun 2026 di Kota Tanjung Pinang ini untuk peredaran PEP atau etomidat ini agak sedikit minim sekali. Kalau kita perbandingkan ke tetangga sebelah, bahkan hampir setiap hari ribuan, bahkan ratusan setiap hari ada pengungkapan narkoba jenis baru. Nah, di Tanjung Pinang ini baru kita ungkap itu hanya 9 pieces. Itu kalau kita bandingkan rasio dengan jumlah kependudukan Tanjung Pinang ini jauh sekali. Alhamdulillah itu salah satu bukan keberhasilan lah, itu adalah salah satu juga upaya kami ataupun kita semua untuk agar jangan sampai Kota Tanjung Pinang ini juga sudah terkontaminasi dengan narkotika jenis baru ini. Karena apa? Jenis narkotika jenis baru ini agak susah di kita deteksi. Karena apa? Dia seperti orang, karena di Indonesia ini tidak seperti Singapura. Kalau Singapura PEP biasa saja tidak boleh. Kalau di Indonesia masih, hanya tidak boleh PEP yang mengandung narkotika. Kita mohon dukungannya. Sekarang kemarin dari BNN RI sudah lagi merancang di DPR RI bahwa kita akan mengacukan kepada Singapura bahwa PEP biasa saja tidak boleh. Itu apa? Meminimalisme, memudahkan kita mendeteksi. Pokoknya orang pakai PEP minimal nggak boleh deh. Kalau nggak boleh, bisa jadi dia mengandung narkotika. Kedua, ekonomi juga. PEP ini harganya lebih mahal dari narkotika biasa. Mungkin tingkat ekonomi juga, karena satu buah PEP itu harganya hampir 2,5 sampai 3 juta. Ya mungkin kalau sekelas warga Tanjung Pinang kan mungkin ini cukup mahal. Karena ini biasanya dikonsumtif oleh menengah ke atas atau orang pekerja-pekerja yang sudah penghasilan yang mungkin di atas 5 juta atau 7 juta karena sudah beli ini aja sudah hampir 3 juta habis sudah setengah gaji hilang kan. Alhamdulillah Pak, ini kalau Pak Umar untuk di Kota Tanjung Pinang untuk peredaran narkotika jenis baru itu minim sekali. Jadi tidak. Terus kemudian yang kita dapatkan belum sampai saat ini belum kita temukan lah sampai ke tingkat menengah ke bawah atau SMP SD, masih pengguna ataupun pelaku tindak pidana itu masih 30-an ke atas, berarti sudah dewasa lah rata-rata.
0: Artinya untuk mendeteksi yang narkoba jenis baru tadi dari PEP itu jenis cairan itu memang sulit Pak ya untuk samar-samar gitu Bu ya?
1: Ya itulah tantangan kita, tantangan kita semua. Karena untuk narkotika ini kan pada umumnya itu ekonomis. Karena ekonomis itulah sehingga narkotika itu bisa berkembang. Nah khususnya untuk narkotika jenis baru PEP ini, karena pasarnya harganya juga mahal, jadi dia agak mencari market-market yang konsumtifnya tinggi. Ya gitu. Kalau kita kenal, kalau kita tahulah Kota Batam itu kan kota 24 jam yang tingkat kehidupannya itu mungkin intensitasnya tinggi. Nah inilah mungkin mereka-mereka ini butuh ya sugesnya, suplemen lah apalah bahasanya itu. Tapi kalau untuk Tanjung Pinang, makanya dari sekarang sudah bulan Oktober 10 bulan itu baru 6, satu pengungkapan itu pun 6 pieces, itu pun bukan dari murni orang Tanjung Pinang. Ya biasa namanya narkotika ini pasti dia akan expand, akan mencari pasar-pasar baru. Kan transportasi Batam Tanjung Pinang ini dekat, bisa jadi dibawa. Alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 4 bulan saya di sini, belum kita temukan yang selain tadi yang pengungkapan yang 9 tadi.
0: Oke, baik. Kemudian razia di sekolah itu bagaimana itu, Pak?
1: Kalau untuk razia ke sekolah itu kan gini, kalau ke razia ke sekolah tuh mungkin itu sifatnya insidental sekali. Karena kalau sudah namanya tingkat pendidikan, yang nama razia itu takutnya kita mengimajinkan kalau ini nanti ada apa-apa. Paling yang kita lakukan itu sosialisasi, pengenalan jenis narkotika, gimana cara menangkalnya, gimana supaya anak-anak atau adik-adik kita ini tidak terpengaruh. Karena kalau namanya razia berarti kan identik di situ sudah, kita kan sebelum melakukan razia itu kan tidak ujuk-ujuk kita mau mapping dulu memang benarkah di situ ada peredaran atau memang ada apa, ada sesuatu. Tapi kalau untuk sosialisasi kita selalu melakukan, apalagi kalau ada sekolah, ada lingkungan yang ada membutuhkan pengenalan sosialisasi, silahkan bersurat saja sama kami, nggak gratis kok, nanti kita akan datang. Yang penting siapkan audiennya, di mana tempatnya, kita datang.
0: Oke, baik Pak Sofyan. Dari Bu Des, apa nih Bu tambahannya Bu, terkait dari pertanyaan Pak Umar tadi?
3: Oke, terkait dengan anak muda ya, kemudian mengkhawatirkan modus-modus baru sebenarnya penyebaran narkoba ini, mulai mungkin melalui rokok atau bahkan mungkin permen-permen. Karena memang maraknya media sosial ya, memang kita kan dapat tuh, cuman belum kita bisa dipastikan apakah memang benar-benar informasi itu valid atau mungkin hanya hoax, bahwa kadang-kadang kan modusnya masuk ke permen-permen yang kadang-kadang juga dijajankan sama anak-anak gitu kan. Kemudian ada yang roti katanya di dalamnya juga mengandung unsur obat yang ada kategori narkobanya, ini juga membahayakan. Nah, sebenarnya disinilah mungkin perlunya tadi kita kolaborasi. Jadi kan kalau misalnya kita mengkhawatirkan masuknya ke jenis-jenis makanan, mungkin kita bisa melibatkan ke BPOM mungkin selaku orang yang mengawasi keluar masuknya produk-produk makanan gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin perlu diantisipasi bahwa pertama di lingkup yang terkecil itu adalah keterlibatan keluarga, orang tua. Ya mungkin kalau misalnya memang anaknya jajan, mungkin perlu juga diperhatikan jajannya apa, barangnya aman atau tidak kan begitu. Atau bahkan mungkin orang tua mengawali dengan tidak membiarkan anaknya jajan sendiri, tapi mungkin orang tua yang membelikan jajannya sehingga tidak perlu jajan keluar kan begitu, salah satu solusi ya. Nah, kemudian juga karena kalau remaja sih memang agak sedikit mobilitas mereka agak susah untuk kita awasi 100% ya. Makanya tadi keterlibatan semua pihak termasuk juga sekolah. Nah, sekolah juga perlu mengawasi termasuk tadi orang tua. Nah, anak kalau yang sudah ada indikasi mereka terlibat dengan kecanduan ini kan mereka akan menunjukkan beberapa gejala-gejala yang tidak biasa. Misalnya mereka akan rajin mengurung diri di kamar, akan ya mungkin tidak mau berkumpul dengan teman-temannya. Ini juga sebagai orang tua mungkin perlu kita waspadai. Apalagi kalau misalnya mereka masuk pada lingkungan sosial. Nah, ini akan mudah. Nah, anak-anak yang nongkrong itu juga sebenarnya perlu kita awasi. Walaupun mungkin tidak kita curigai, tapi mungkin mereka perlu kita antisipasi. Dalam artian tidak berarti kita membuat mereka takut, tapi dengan cara pendekatan. Nah, di sini keterlibatan masyarakat tadi, apa yang mereka lakukan, jam berapa mereka ngumpulnya, ini juga perlu menjadi pengawasan kita bersama sebenarnya. Apalagi kalau misalnya ngumpulnya di luar jam-jam normal, anak sekolah kan begitu. Nah, ini perlu kita tingkatkan kesadaran kepada masyarakat Tanjung Pinang khususnya, bahwa jam-jam keluarnya anak-anak sekolah juga mungkin perlu kita perhatikan. Ini kalau memang kekhawatiran kita kepada anak-anak sekolah ya. Nah, cuman alhamdulillahnya tadi ternyata di kota Tanjung Pinang anak sekolah ternyata tidak begitu tersentuh lah begitu ya Pak ya, masih aman alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini akan berlanjut terus sebagaimana harapan kita bersama. Nah, mungkin tadi ke kalangan dewasa. Nah, dewasa ini kan ya mereka yang sudah mobilitasnya, punya pekerjaan dan punya uang sendiri kan begitu ya, artinya mereka juga mengatakan uang-uang saya kan begitu. Nah, cuman karena yang mereka konsumsi ini bukan barang yang boleh dikonsumsi oleh orang normal kan begitu ya, kecuali mungkin medis ya mungkin ya. Nah, ini juga mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama.
0: Mengapa remaja maupun yang dewasa juga ini Bu, termasuk juga lah dari anak usia sekolah, mudah terpengaruh nih Bu? Apa sebenarnya Bu penyebabnya?
3: Sebenarnya banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi. Salah satunya mereka jadikan narkoba ini sebagai pelarian. Bisa saja. Misalnya kalau misalnya mereka dari keluarga yang broken home, di rumah mungkin merasa gimana, kemudian akhirnya lari keluar, bergabung dengan lingkungan teman-teman yang ya kalau dapat lingkungan yang positif alhamdulillah baik, mungkin bisa diberikan solusi saran bagi teman-temannya. Tapi kan anak-anak usia-usia begini kan selalunya dia cari solusi yang enak di mereka, tapi tidak tahu apa efeknya kan begitu. Nah, bisa saja mungkin salah satu pelariannya nanti ke narkoba, karena kan kalau mengkonsumsi kan katanya kita tenang, pikiran kan begitu ya, tidak mumet dan sebagainya. Ini salah satu permasalahan yang juga kenapa akhirnya narkoba menjadi salah satu masalah ya, dan menjadi alternatif mereka untuk menjadi jalan keluar dari masalahnya. Kemudian bisa saja karena modus penyebaran ini kan selalunya mereka menjerat dulu. Kan artinya mereka kan kasih gratis nih, itu coba lah ini, pokoknya ini enak, begini, begini. Akhirnya coba, setelah dicoba ternyata kan begitu ya.
0: Sudah nyandu jadi
3: ya. Ya, awalnya dikasih, tapi lama-lama kamu harus beli. Nah, ini juga ini kan modus juga kan. Nah, ini juga menjadi salah satu alternatif kenapa akhirnya kecenderungan orang untuk terlibat pada narkoba itu ada begitu.
0: Tapi banyak dari seperti yang disampaikan tadi, lebih banyak ke dewasa berarti Bu ya.
3: Sebenarnya kan kita harus bicara berdasarkan data. Nah, jadi data, kalau kami di sosiologi itu kan data dan fakta. Nah, kalau memang datanya seperti tadi, misal di Kampung Bugis di 2025 ternyata sudah menurun. Data 3 orang yang direhab. Rehab ini kan berarti kan sudah pada tatanan yang sudah lebih parah kan begitu. Nah, artinya bahwa kita harus melihat kenapa mereka sampai sedemikian akutnya, kan begitu. Artinya kalau memang mudah penyebarannya, ini mungkin yang perlu kita antisipasi bersama, maka memang harus melibatkan banyak pihak.
0: Oke, baik Bu Des Mayati, saya ke Pak Sofyan. Itu bagaimana Pak ya? Kalau sesuai data yang di reskri, dari Kasatres Narkoba, bagaimana Pak? Kasus jumlah penyalahguna ini Pak, banyak dari usia remaja atau dewasa atau usia sekolah gitu Pak?
1: Baik, sepanjang perjalanan atau pengungkapan kami ya, sepanjang pengungkapan kami ini kan kemudian kita sondingkan dengan data dari BNK. BNK itu adalah badan yang menangani tentang rehabilitasi. Jadi kita koordinasi, alhamdulillah seperti saya bilang tadi, 2 tahun kemarin cukup untuk penurunan, khususnya yang di saya tadi ngambilnya hanya di Kampung Bugis yang kita ambil, karena memang seperti judul kita juga, kenapa harus Kampung Bugis, karena seperti yang Bu Lura sampaikan tadi, dia dengan penunjukan Kampung Bugis ini menjadi kampung begini-begini, kan ya ada yang setuju, ada yang enggak. Ya. Tapi berdasarkan data real, data yang didapatkan dari kami, dan juga pengungkapan kami juga dengan data dari BNN itu lumayan penurunannya. Saat panjang tahun 2025 aja hanya 3. Kalau kita perbandingkan itu lumayan. Nah, untuk di 2026 ini 2 ya. 2, ada yang terbaru 1. Nah, itu apa? Ini 2 alternatif. Satu, bisa juga tidak terdeteksi. Kedua, sudah mulai beralih gitu. Karena si narkotika ini kan seperti yang Ibu tadi bilang, mulai terbelakang bermacam-macam. Bisa dengan sugesnya bahwa kalau nggak pakai narkoba ini aku nggak kuat, nggak begitu. Itu kan suges gitu kan, nggak bisa berpikir. Cuma itu suges saja. Nah, kembali lagi kepada kenapa ini di Kampung Bugis ataupun bukan Kampung Bugis ya, semua ini, semua di Kota Tanjung Pinang ini, narkotika ini kan yang pertama itu market. Kalau selagi marketnya sudah ada, dia akan datang bermacam-macam datang. Saya contohkan tadi sudah coba-coba itu dari luar Tanjung Pinang untuk memasukkan narkotika jenis baru tadi tuh, yang etomidit tadi, coba memasarkan di sini, alhamdulillah kita gagalkan. Kedua, mungkin ya karena ini konsumtif untuk ini rendah, mungkin karena harganya mahal sehingga agak susah memasarkan Tanjung Pinang ini. Kedua, kita tahu sendiri orang Tanjung Pinang ini kalau sudah Jumat sore kan sudah ke Batam semua, jadi cenderungnya itu ya ke Batam gitu kan. Nah, jadi ya itu salah satu Kota Tanjung Pinang ini sedikit penurunan. Nah, alhamdulillah saya rasa ini kan penurunan ini adalah satu keberhasilan kita sama-sama. Masyarakat peduli, kita juga peduli, sehingga membuat mereka yang punya niat apa ini agak terganggu. Dia kalau lingkungan itu apa istilahnya care, where, oh silakan masukin. Wah ini makin.
0: Nah, masuk pun tak berani kak Pak.
1: Tak berani. Oh jangan lo masuk di RT ini. Itu Pak RT-nya galak nih, warganya gini, pernah ditangkap. Nah, gitu. Itu akan gak akan jadi. Tuh. Kedua, yang kita tahu sendiri sekarang kan, ya ada keberadaan CCTV itu, apa semua itu kan. Itu saya buktikan itu ada kepedulian dari masyarakat di Jalan Wiratno itu. Mereka telepon ke 110. Itu jarang kejadian. Biasa orang melaporkan 110 itu ada pencurian, ada perkelahian. Ini melaporkan Pak, ada orang mencurigakan, sepertinya ada transaksi. Ya, lapor ke kita. Kita kan ada piket tuh. Kita susuri, ternyata memang ada. Nah, berarti apa? Berarti next tuh di tempat di Kampung Wiratno yang tadi tuh, itu dia akan mau lagi nanti tuh
0: untuk melakukan.
1: Nah gitu. Oh masyarakatnya. Ya masyarakat itu nggak bisa di situ. Nah, itu salah satu. Itu kalau kepedulian tadi itu.
0: Kemudian seperti yang disampaikan Bu Desmayati juga tadi, bagaimana nih Pak untuk jaminan bagi pelapor nih Pak?
1: Iya.
0: Dari Polres.
1: Makanya begini, segala informasi itu tetap kami tindak lanjuti. Seperti saya bilang tadi, konsep ini narkotika ini kadang-kadang masyarakat mungkin pernah dengar dimanapun, lihat di TV ada masyarakat melihat ada ketemu bom, ada ketemu bekas-bekas narkotika. Nah, itu semua itu kan itu adalah perangkat, apa namanya itu, sarana yang digunakan. Itu bukan narkotika, itu adalah alat yang digunakan. Nah, sekarang kan mungkin perlu pengetahuan juga kepada masyarakat. Narkotika itu kan ada narkotikanya dan juga ada sarana pendukungnya. Tidak bisa hanya sarana pendukungnya, ada narkotikanya, tidak ada. Nah, ini ada kan kita coba lihat di mana-mana. Ada ibu-ibu ramai-ramai satu RT ketemuin bong, ketemu kertas, bong, pepep, ada timbang, bahkan ada timbangan juga, Bu. Kita temu timbangan aja itu kan tidak bisa diapa-apain.
3: Tidak ada orangnya.
1: Enggak ada orangnya, enggak ada narkotikanya. Nah, mungkin juga ada mendengar bahwa bapak si itu dulu kemarin dia pengguna narkotika atau pengedar narkoba. Pada saat kita ngamankan, ternyata enggak ada. Apa kita temukan? Makanya itu tadi segala Bapak Ibu sekalian, jika ada menemukan hal-hal mencurigakan, ketemu kita dulu. Narkotika ini kan beda dengan kriminal biasa. Jadi dia ada penuh dengan narkoba juga spesialis. Ada perlu trik dan cara yang harus kami lakukan. Kami kalau menangkap itu memastikan, satu, ada narkotikanya. Narkotikanya ada padanya. Kemudian itu apakah itu dalam penguasaannya atau enggak. Istilahnya kan kalau menangkap narkoba seperti kita menangkap lalat. Nangkap lalat hati-hati itu, lalatnya dapat tuh, dangkap. Ini ditangkap orangnya, tapi barang buktinya tidak ada. Tangkap barang buktinya, orangnya tidak ada. Sama juga kan, nanti mulai berpikir bermacam-macam, oh jangan-jangan polisi, jangan begitu, nah, itu. Jadi kalau ada info

0: hukuman mati, hukuman seumur hidup. Jadi kalau orang yang diganggu dengan pekerjaan, dia tidak menutup kemungkinan nanti akan membahayakan kepada keluarganya, keselamatan dia sendiri, itu yang dijaga. Pasti itu. Makanya kalau informasi narkotika ini, ibu boleh selen, boleh datang ke kantor, nanti kita jaga. Ibu cukup ngasih pintu aja, pintu jalan informasi, di sini tempatnya begini-begini ini, kita yang akan kerja. Gak seperti orang nangkap curanmor gitu kan. Ini motornya, itu orangnya, langsung tangkap bisa. Nah, narkotika ini kan dia beda. Makanya narkotika itu, kalau polisnya ya kita agak spesialis lah. Supaya jangan, kita bisa nangkap orang, bisa proses, bisa sidik. Tangkap orang, tapi barang buktinya tidak ada, gak bisa. Nangkap barang buktinya orang yang tidak ada, tidak bisa juga. Dia tidak bisa diproses. Nah, itu.
1: Oke, baik Pak Sofyan. Saya bergeser ke Bu Desmayati. Bagaimana nih Bu, pesan dari Ibu, Bu, terkait dengan kampung narkoba di Kampung Bugis ini Bu, kampung bebas narkoba di Kampung Bugis Bu.
2: Okay.
1: Mungkin ada saran untuk program-program kedepannya gitu Bu, supaya ini program terus kampung ini berkelanjutan kedepannya bagaimana nih Bu?
2: Ya, kalau untuk keberlanjutan program kayaknya kita kembalikan kepada pihak kepolisian ya, yang punya program kan ya. Begitu. Artinya kalau misalnya memang kita menginginkan ini akan berlanjut, ya otomatis akan dilakukan dengan pengawasan rutin. Kemudian akan dilengkapi dengan evaluasi bahwa apakah memang program ini positif atau negatifnya, berlanjut atau tidaknya, otomatis tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan permasalahan narkobanya ya. Nah, kemudian yang dapat saya sampaikan di sini adalah bahwa sebenarnya ada 3 unsur yang bisa kita garis bawahi. Pertama, narkoba ini sendiri tidak bisa kita abaikan. Memang dia merupakan salah satu permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini ya, yang memang sedang marak-maraknya. Apalagi kata Tanjung Pinang ini kan kita berbatasan langsung dengan luar negeri kan gitu ya, Malaysia, Singapura, walaupun mungkin tidak sedekat Batam gitu ya. Nah, Batam apalagi lebih dekat, otomatis intensitasnya pun juga akan lebih tinggi kan begitu. Nah, kemudian di sisi lain kita dapat melibatkan lembaga pendidikan, masyarakat, termasuk pemudanya di sini, bagaimana kita melakukan penguatan terkait supaya jangan sampai masuk narkoba ini mudah dan mudah beredar dan semudah itu masuk ke wilayah kita. Nah, yang terakhir, yang ketiganya adalah bahwa bagaimana pemerintah, nah ini, melakukan lagi tadi kontrolnya, pengawasannya terkait dengan permasalahan itu sendiri, begitu. Okay. Pemerintah sini termasuklah ya kepolisian, BNN, kelurahan, RT, RW, begitu.
1: Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Desmayati Pak. Ini juga kita sudah di penghujung waktu. Pesannya apa nih Pak terkait dengan diskusi kita pagi ini Pak?
0: Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari jajaran Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang beserta stakeholder yang ada juga menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian dan khususnya warga Kampung Bugis, ya mari sama-sama kita dukung kampung kita ini memang kampung yang zero atau bebas dari peredaran narkotika. Kedua, untuk kepada Bapak Ibu sekalian yang punya anak, punya lingkungan, buarlah peka dengan lingkungan. Peka dengan lingkungan dalam arti kata kalau ada orang baru yang ada di mencurigakan ditinggal di lingkungan kita, ya kan ada, kalau ada kita logo itu tamu 1 kali 24 jam harus lapor RT, itu benar. Karena apa wajib lapor itu? Disitulah kontrol dari perangkat yang paling di perumahan. Kalau kita polisi narkoba kan nggak mungkin kami 24 jam berada di suatu kampung. Kita yang kita jaga di Kota Tanjung Pinang. Segala informasi yang ada dari masyarakat akan kami lindungi, akan kami dalami. Percayalah, kalau Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama untuk dengan tekad yang sama akan kita jaga informasi itu, akan kita jamin keselamatan Ibu. Kemudian jangan mudah terprovokasi, jangan juga mungkin apa istilah menhakim sendiri, karena pelaku narkotika ini lebih risikonya lebih tinggi. Tak usah kepada Bapak Ibu sekalian, sedang kami yang ada senjata katanya ada ini juga, kita juga kadang-kadang juga
2: berisiko.
0: Ada juga anggota kita di yang sudah meninggal, yang apa, risiko.

0: apalah lagi Bapak Ibu sekalian yang dengan semangatnya tidak memikirkan keselamatannya, itu juga membahayakan. Ya lebih cool datang ke kita, kasih informasi begini-begini, kita diskusi, kita jaga keselamatan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama jaga Kota Tanjung Pinang ini yang kondusif. Kita bikin Kota Tanjung Pinang zero dari peredaran narkotika. Karena narkotika ini tidak memandang usia, tidak memandang tempat, tidak memandang pekerjaan, akan coba menyusupi. Percayalah, itu semua adalah membuat keluarga kita hancur, pekerjaan hidup kita hancur. Hidup sehat lebih bagus.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Kasatres Narkoba Polda Tanjung Pinang, Bapak AKP Sofyan Rida SHMH, Pak, sudah hadir di studio, Pak, ya. Dan juga Ibu Desmayati selaku pengamat sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Pak, sudah hadir, Bu, di studio Tanjung Pinang, Bu, ya, RRI, Bu. Juga tadi sudah hadir ke Ibu Lurah Kampung Bugis, Ibu Rita Siswati, yang sudah sempat bergabung dan pergi untuk melakukan rapat bersama Wali Kota Tanjung Pinang. Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, Kampung Bebas Narkoba bukan sekedar slogan, melainkan komitmen bersama yang harus dibuktikan melalui tindakan nyata, kepedulian, konsistensi, dan tanggung jawab seluruh masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari lingkungan tempat tinggal kita. Jangan menunggu sampai narkoba merusak masa depan anak-anak yang dapat mengganggu ketentraman kampung kita. Generasi berkualitas, bebas narkoba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Febriansah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Tanju Pinang kembali bersama kami dalam program siaran Halo RRI edisi hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026. Saya Rika Pertiwi dan rekan saya.
1: Saya Ricky Khairul Huda.
0: Ricky Khairul Huda, iya, apa
1: selamat
0: kabar?
1: Pagi. Alhamdulillah baik, Karika. Semangat.
0: Ya. Semangat dong. Kita mengawali awal pekan kita dengan semangat,
1: iya,
0: ya.
1: Biasanya orang hari Senin itu kan lemes, mau kerja. Karika harus semangat.
0: Oh, harus semangat.
1: Harus semangat, Karika.
0: Oke, baik. Nah, karena juga masih tanggal-tanggal muda ya, Mbak Ricky ya. Masih tanggal 12 harus semangat ya, pendengar
1: harus,
0: ya.
1: Harus betul.
0: Oke. Dan semoga nih pendengar kita juga punya effort yang baik ya.
1: Yeah.
0: Punya semangat juga untuk gabung ya dalam program siaran Halo RRI.
1: Betul.
0: Di kesempatan siang hari ini kami nantikan informasi dari Anda pendengar di line telepon kami 0771 27 100 dan juga di WA kami 0811 77 89 830. Ya, ini kita sampaikan dulu nih terkait dengan informasi kelistrikan ya.
1: Betul nih,
0: dari manajer PLN UP3 Tanjung Pinang Bapak Ruli Agus Widanarto pendengar.
1: Okay.
0: Nah, kami bisa bacakan ya informasinya. Telah terjadi gangguan pasokan listrik ya berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Bintan dan sekitarnya. Dan saat ini petugas PLN tengah melakukan upaya penormalan pasokan listrik secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan petugas dan keamanan sistem kelistrikan. PLN terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk mempercepat proses pemulihan agar pasokan listrik dapat kembali normal di seluruh wilayah yang terdampak. Proses penormalan dilakukan dengan memperhatikan kondisi sistem kelistrikan serta keandalan penyaluran listrik kepada pelanggan, dan PLN akan terus menyampaikan perkembangan penanganan gangguan berdasarkan kondisi di lapangan dan informasi yang telah terverifikasi. Dan PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta kesabaran selama proses penormalan berlangsung. Wah, ini tadi nih Barik ini. Baik. Tadi jam-jam setengah tujuh ya. Itu.
1: Dan sampai saat ini juga masih belum menyala ya, Karika ya.
0: Iya, karena
1: masih ada
0: bertahap
1: pemadamannya. Pelan-pelan,
0: pelan-pelan
1: masih diusahakan oleh PLN ya.
0: Iya.
1: Berarti di Bintan dan Batam ya.
0: Pulau Bintan,
1: Pulau Bintan,
0: Batam.
1: Batam.
0: Karena kan koneksi dari Batam kita kan.
1: Betul.
0: Oke, itu tadi informasinya pendengar ya. Kita doakan agar proses penormalan ini cepat selesai akibat interkoneksi Batam Bintan yang terganggu ini ya. Dan semoga petugas ini dalam kondisi yang baik-baik saja.
1: Intinya petugasnya tuh harus baik-baik saja, utamakan keselamatan dalam bekerja. Begitu Karika.
0: Baik, pendengar ya, kita masih menunggu Anda nih untuk gabung nih bersama dengan kita. Mungkin ada informasi yang lainnya yang perlu kita sampaikan dalam program siaran Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Di 27100 dan juga di 0811 77 89 830 ya.
1: Iya.
0: Belum ada penelpon nih, Mbak Ricky. Kita boleh ke lagu dulu ya pendengar, sembari menantikan Anda untuk bergabung bersama dengan kami.

0: RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
0: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Iya, Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
5: Oke, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kami masih menantikan informasi dari Anda tentunya dalam program siaran Halo RRI. Silakan, sudah jalan 22 menit nih. Bariki, kita menunggu informasi dari pendengar kita ya. Oke, baik itu terkait dengan pelayanan atau juga fasilitas umum ya yang perlu diperhatikan tentunya ya oleh pemerintah di Kota Tanjung Pinang dan juga di Kabupaten Bintan, pendengar.
6: Betul.
5: Ya, kalau untuk blackout ya listrik ya dari PLN ini sudah kita sampaikan.
6: Iya, barusan tadi kita sampaikan ya Kak Dika ya, permasalahannya.
5: Permasalahannya apa dan apa yang dilakukan oleh pihak PLN saat ini ya pendengar ya. Oke, mungkin ada informasi yang lain silakan di 27100 juga di 0811778930.
6: Berarti kalau enggak ada keluhan nih tentang pelayanan publik, berarti sudah baik semua nih Kak Dika.
5: Waduh, sudah.
6: Iya dong.
5: Sudah perfecto.
6: Iya, berarti Tanjung Pinang baik-baik saja dong.
5: Baik-baik saja, wah alhamdulillah kalau seperti itu ya Bang Riki ya.
6: Amin.
5: Oke, jadi apa yang dikeluhkan selama ini oleh pendengar kita tentunya sudah ditanggapi berarti ya oleh pemerintah kita. Batuk Bang.
6: Iya nih.
5: Minum air putih dong.
6: Faktor jerebu nih Kak Rika. Kak Rika merasa gak beberapa hari ini memang kabut asap di Tanjung Pinang lumayan loh ya. Lumayan tebal ya. Jadi agak berpengaruh nih di tenggorokan saya.
5: Iya itu dia tadi. Makanya jangan nakal, jangan bandel, pakai masker.
6: Iya sih
5: itu.
6: Kalau keluar rumah memang harus pakai masker.
5: Jadi bagi kita yang beraktivitas di luar ruangan, meskipun kita tidak tergolong orang yang rentan, mungkin barangkali ya yang tidak ada riwayat penyakit yang berhubungan dengan pernapasan, tapi tetap harus menggunakan masker pendengar. Oke, karena asap tadi juga mengandung polutan yang tidak baik juga ya bagi kesehatan kita gitu ya. Lekas sembuh ya Bang Riki ya.
6: Iya Kak Rika, terima kasih Kak Rika.
5: Iya. Selain masalah kabut asap nih yang masih menyelimuti ya wilayah Kepri, dan ini informasi dari BMKG, ini merupakan kiriman dari Kalimantan dan juga Sumatera ya pendengar. Tentu banyak nih perhatian-perhatian kita yang lain, hati-hati juga nih bagi pengguna kendaraan di jalan raya. Ya karena ya sudah ada beberapa kali kejadian nih di tahun 2026 ini, kecelakaan di lalu lintas ya yang mana korbannya itu adalah pengguna sepeda motor nih Bang Riki.
6: Betul, ya kita berharap nih Kak Rika masalah karhutla ini cepat selesai lah.
5: Masalah karhutla, Kak Rika udah pindah ke masalah satlantas.
6: Ya kan gara-gara karhutla kan terjadilah kecelakaan itu.
5: Oh iya bisa jadi karena jarak pandang berkurang begitu. Terus juga mata kita perih nih.
6: Perih
5: bisa.
6: Kan jadi kemana-mana Kak Rika.
5: Jadi kemana-mana, merembet kemana-mana.
6: Bahkan sekarang
5: gitu ya.
6: Ada juga di daerah Kalimantan mereka mau kuliah aja susah karena sudah api sudah mendekati di kampus-kampus mereka gitu loh.
5: Aduh, masya Allah.
6: Ibarat kata mau sekolah aja dihadang sama api, bagaimana nih Kak Rika?
5: gitu. Kita di sini merasakan asap ya gitu ya, tapi mereka di sana juga untuk beraktivitas sulit,
6: sulit
5: gitu.
6: Betul.
5: Tadi juga Karika sempat nonton TV ya. Ini apinya tuh udah mendekati pemukiman gitu kan. Kasihan seperti apa mereka di sana ya. Semoga ini karhutla ini segera diselesaikan ya oleh pemerintah kita, dan ada pemerintah pusat yang datang langsung ke sana, karena itu permintaan dari adik-adik relawan yang ada di sana begitu.
6: Sekali.
5: Jika pemerintah pusat ini mencoba untuk berkantor dulu nih, nah ini mungkin masalah ini insya Allah bisa lebih cepat lagi nih ditanggapi gitu.
6: Amin, mudah-mudahan ya Karika ya.
5: Ya, di sini juga Satuan Lalu Lintas ya, Satlantas Polres Tanjung Pinang ini melalui unit keamanan dan keselamatan menggelar kegiatan Polantas Karib Polis Goes to School.
6: Nah
5: kemarin itu sempat diadakan di SMP Negeri 2 Tanjung Pinang.
6: Betul.
5: Ya, tujuannya tentunya untuk memberikan edukasi ya, meningkatkan kesadaran bagi pelajar terhadap keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
6: Betul sekali.
5: Ya, sangat penting sekali ya Bang Riki ya. Edukasi tentang peraturan di lalu lintas, tata cara gimana sih menggunakan kendaraan yang baik dan benar.
6: Betul Kak.
5: Karena semua harus menyadari betapa pentingnya menjaga keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Jadi kita semua harus berhati-hati ya Pak Riki.
6: Betul,
5: ya.
6: Karena yang paling utama itulah keselamatan diri dan keselamatan pengendara yang lain.
5: Nah gitu.
6: Bagaimana kita semua yang menikmati jalan raya, menggunakan jalan raya yang kita bayar dari pajak, mendapatkan kenyamanan, kemudian ketertiban, dan apalagi Karika?
5: Kenyamanan, ketertiban,
6: dan
5: keselamatan.
6: Nah itu yang
5: keselamatan
6: paling
5: di jalan raya. Itu juga tuh pesan-pesan dari teman-teman Polresta kita ya. Setiap pagi tuh pukul 7.30 jangan lupa gunakan helm, terus lengkapi surat menyurat Anda ketika Anda berkendara di jalan raya. Masih ada loh Barika jumpa tuh.
6: Apa tuh?
5: Ini bukan hanya anak-anak ya, tapi juga ada nih orang dewasa yang tidak menggunakan helm begitu.
6: Tuh, makanya harusnya orang dewasa itu lebih sadar lah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anaknya. Di usia dini itu kalau biasakan menggunakan helm kemanapun, walaupun dekat ini kok, dekat ini nggak ada kata dekat, tapi pakailah helm begitu.
5: Iya,
6: kan
5: walaupun hanya mungkin ke mana ya, cuma lewat sebentar aja nih gitu, misalnya kayak gitu kan, nggak pakai helm.
6: Betul.
5: Bahaya nih. Baik, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, semoga kita semua ini berkontribusi untuk mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan di lalu lintas ya. Oke, baik, untuk penelpon silakan.
6: Pada kemana ini semua?
5: Iya, kok tumben ya sepi ya? Mungkin apa karena
6: apa tidak ada laporan lagi nih berarti Karika? Saya sih berharap begitu ya, alhamdulillah berarti semuanya berjalan dengan baik dan lancar begitu.
5: Iya. Oke, baik. Tapi kita juga merindukan dong suara-suara penelpon kita di Halo RRI gitu. Siapa juga kita yang ada di sini ya, pendengar ya.
6: Iya.
5: Saling berbagi informasi nih. Oh ya, jangan lupa nanti untuk monitor siaran Jendela Kepri ya.
6: Ya, betul. Pada pukul 10 nanti ya, Karika.
5: Iya.
6: Ada dari teman-teman dari Kemenkum ya.
5: Dari Kementerian Hukum.
6: Begitu.
5: Oke, baik. Pada hari ini kita berbicara tentang apa nih? Behind the Akta.
6: Nah.
5: Dari kenal pengguna jasa sampai pengawasan digital.
6: Nah
5: ini teman-teman dari Kemenkum nanti akan mengisi program siaran ini pendengar pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita break dulu ya Bariki ya. Tetap di sini di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: saya tidak bosan-bosannya kepada pihak terkait, jalan-jalan yang berlubang itu tolonglah diinventarisasi, ada petugas yang mengecek dari ujung ke ujung supaya dicatat, kalau tidak catat nanti lupa.
1: Di mana tuh Pak salah satunya, Pak?
0: Tidak menimbulkan korban bagi warga kota. Jalan yang tidak kalah penting depan SMP 1 itu.
1: Depan SMP 1 ya.
0: Itu yang sudah lebih kurang 2 inci kedalaman itu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau hari hujan menjebak orang, apalagi orang ibu-ibu bawa anak kecil, kasihan kan. Okay. Jangan sampai menunggu korban baru kita action.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Oke, pantang pulang sebelum sayang tadi. Ini lagu yang baru saja kita dengarkan
1: Iya,
0: nih,
1: jadi
0: Bang
1: kalau belum
0: Ruti.
1: sayang belum boleh pulang ya, Karika
0: Iya,
1: ya.
0: tapi kalau teman-teman kita dari Damkar saat ini pantang pulang
1: Ya.
0: sebelum padam.
1: Ah, itu dia betul. Jargonnya ya,
0: Jargonnya
1: pantang
0: gitu.
1: pulang sebelum
0: Pantang
1: padam.
0: pulang sebelum padam ya.
1: Iya.
0: Oke, apalagi kemarin itu terjadi kebakaran nih.
1: Di mana tuh,
0: Lahan
1: Karika?
0: kosong milik masyarakat di Jalan Arakijang RW 2 Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit Bestari Tanjung Pinang. Semalam hari Minggu, Bang Riki. Nah, itu kebakarannya itu jam 10.40 ya siang itu ya. Kobaran api di lokasi yang dilihat oleh warga. Setelah itu barulah dia menghubungi Babin Katipmas Kelurahan Dompak ya, dan juga petugas dari Pemadam Kebakaran Tanjung Pinang.
1: Karena memang musim kita juga lagi musim kemarau nih, Kak Rika. Gampang sekali titik-titik hotspot itu menjadi apa ya? Menjadi besar ya.
0: Iya, karena
1: Gitu.
0: cuacanya kering.
1: Betul, kering.
0: Kering, jadi api
1: Gampang
0: itu
1: tersulut, Kak.
0: iya cepat menjalar.
1: Udahlah api disulut.
0: Iya.
1: Makin panas dia, Kak Rika.
0: Apalagi daun-daun juga pada kering
1: Iya,
0: gitu.
1: betul.
0: Jadi cepat ya berkobar
1: Ya.
0: api tadi. Cukup lama juga, Bang. Kan dia kejadian itu jam 10.40, tapi api baru bisa dipadamkan itu jam 18.30
1: Waduh,
0: maghrib.
1: lama dong berarti.
0: Iya, beberapa jam juga nih petugas gabungan kita melakukan pemadaman ya di sana. Jadi luas lahan yang terbakar itu mencapai sekitar 40.000 meter persegi atau 4 hektar.
1: Cukup luas ya, Kak Rika ya. Dan kita apresiasi lah buat para pemadam kebakaran ya, yang sudah bekerja keras untuk memadamkan api begitu. Karena ditakutkan jika memang tidak tuntas memadamkan api itu bisa menjalar ke Karika kemana-mana gitu kan.
0: Iya, baik.
1: Gitu.
0: Tidak ada korban jiwa, Bang,
1: ya,
0: maupun kerugian material ya yang dilaporkan dalam kejadian tersebut. Jadi apabila kita pendengar masyarakat menemukan terjadi kebakaran atau potensi kebakaran, diharapkan melapor kepada petugas terkait ya agar cepat ditangani. Sudah ada penelpon
1: ya,
0: Bang Riki, kita boleh terima. Halo, selamat pagi. Halo,
1: Halo RRI, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Desmawati, selamat pagi Ibu.
2: Pagi juga.
1: Selamat pagi Ibu.
2: Sehat Bu semuanya ya, Nanda ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Semoga Ibu Desmawati sekeluarga juga dalam keadaan sehat ya. Silakan Ibu.
2: Alhamdulillah. Terima kasih doanya.
1: Amin.
2: Semoga kalian hatinya dingin ya. Sedingin di ruangan tempat Anda kerja. Tidak seperti di luar. Di luar panas, kabut, tak jelas udaranya.
1: Betul.
2: Ada sekarang dengan kondisi sekarang nelayan pun takut ke laut, ikan pun serba mahal, dan semua kebutuhan masyarakat juga mahal. Dan kita juga yang keluar harus juga berhati-hati dengan menggunakan masker. Apalagi yang usia-usia rentan seperti kami ini ya, yang sudah tidak muda lagi. Jadi yang berharap jaga kesehatan dan selalu memakan, mengasupkan vitamin-vitamin yang bisa untuk menyegarkan tubuh. Termasuklah penyiar kita nih ya.
0: Iya, baik, terima kasih. Ini tadi Bang Riki batuk nih, Bu.
2: Itu bukan batuk apa-apa itu. Batuknya batuk lain itu. Batuk berisi.
0: Batuk berisi. Iya. Jadi berdampak kemana-mana ya kabut asap ini ya. Nelayan jadi susah ke laut. Tadi kata Ibu juga harga apa? Harga ikan naik, otomatis kan harga sayur nanti juga bakal naik karena itu kan
1: terdampak juga.
0: Iya, karena itu kan didatangkan dari luar juga kan, enggak semua dari Bintan Tanjung Pinang ya, Bu ya.
2: Iya, harga cabai aja tadi udah 115 sekilo.
1: Wow.
0: 115.000.
2: Harga ikan aja yang ikan apa? Selar yang sekitar 60% aja 45.000 sekilo.
0: Aduh, tuh kualitasnya 60% tuh udah 40.000.
2: Iya.
0: Wah, itu udah lembek-lembek.
2: Saya soalnya saya bilang masyarakat kita ini kan makannya tuh ikan gitu kan.
1: Betul, Bu, betul.
2: Walaupun bagaimana kondisinya tetap dibeli. Itu saya kasihan gitu. Aduh, kemana ikan ini macam mana. Tetap mereka beli gitu. Walaupun matanya sudah merah gitu kan. Kalau saya sih bagus masaknya telur gitu kan, di balado sama tahu gitu ya. Atau ikan bilis sama kacang. Terus sementara itu dulu, jangan dibeli ikan ikan yang tidak kondisinya sudah tidak.
0: Iya,
2: Sudah tidak layak lah, nggak mau
0: karena
2: dimakan gitu kan.
0: Harganya juga mahal ya, sayang ya itu
2: Harganya
0: ya.
2: juga mahal, lah, itulah.
0: Iya.
2: Ah, itu Rika, kalau mau ke pasar, sekarang harga serba mahal, termasuk sayur juga. Sayur sedikit sawi itu aja yang 2 ons 10.000.
0: Oh, 10.000.
2: Saya bilang, anu, beli anu apa gambas yang itu atau pria itu 10.000 juga. Satu batang, masya Allah, saya bilang, kalian main 10.000 semua. Iya bu, mahal bu, aduh kami susah sekarang petani, katanya gitu. Gitu Rika, Rika pasar
0: Saya
2: nggak pernah ke pasar pasti.
0: Pasar bu, pasar-pasar.
1: Cuman jarang-jarang kayaknya Kak Rika ya.
0: Jarang lah. Ada lah.
2: Iya, iya.
0: Nanti
2: ya.
0: Lebaran lah.
1: Setahun dua kali dong.
0: Setahun dua kali lah.
2: Oh ya Allah.
0: Bariki yang ngajar. Iya. Ini banyak kak, banyak tempat masak kita banyak, tapi jalan banyak, tinggal pilih gitu. Makasih
2: ya,
0: Ibu.
2: Ya begitulah kondisinya. Ya. Baik, keadaan kita sekarang. Ya. Semoga waspada semua, jaga kesehatan.
1: Amin.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Baik.
2: Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desmawati Halidi ya. Oke, ini merupakan ketua pensiunan ya, Bariki ya, dari RRI Tanjung Pinang. Semoga dalam kondisi yang sehat.
1: Amin, amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Terus apa yang disampaikan oleh Ibu ini bisa menjadi perhatian bagi kita bersama nih.
1: Betul,
0: ya, selalu gunakan masker ya, pendengar ya, ketika kita berada di luar ruangan, walaupun kita ngerasa ah ini nggak tebal-tebal kali, ini aman nih, tapi nggak boleh, harus tetap menggunakan masker.
1: Betul. Karena kita nggak tahu tuh kalau asap kan. Tidak terdeteksi kan, kita hirup-hirup masuk ke paru-paru, itu berbahaya lama-lama.
0: Berbahaya, dia mendap di paru-paru gitu. Apalagi kita mengetahui informasi karhutla di sana, di Kalimantan sana juga makin luas ya.
1: Iya,
0: makin
1: betul
0: luas
1: sekali.
0: Nih pendengar, apalagi negara tetangga kita juga sudah terganggu, Malaysia, Singapura, bahkan juga Filipina ya, sampai ke Filipina. Jadi berhati-hati ya untuk semuanya, dan sangat disayangkan karena ini berdampak juga pada perekonomian tadi disampaikan oleh Ibu Desmawati Halidi tadi ya.
1: Baik.
0: Oke, harga ikan naik, harga sayur juga naik nih. Halo.
1: Halo RRI, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, halo RRI, ini Kak Deli nih.
1: Ah, selamat pagi, Batu Lima Bawah.
3: Iya, selamat pagi. Nah, kedengaran gak?
1: Kedengaran
0: dong suaranya.
1: Tadi suaranya putus-putus. Oh. Sekarang udah jelas nih Kak Deli.
3: Oh ya, putus-putus.
0: Iya,
3: silakan, iya mati lampu ya.
1: Ah, mati lampu ya.
0: Ada blackout.
1: Betul.
3: Iya, tadi Karika siaran tadi pagi itu pas mati lampunya itu apa perakiran cuaca tadi.
1: Iya. Tapi
3: lagi, sampai sekarang
1: lagi diusahakan nih Kak Deli sama pihak PLN untuk menyelesaikan semua masalahnya gitu. Ya kita tunggu aja lah, semoga cepat lah ya Kak Deli ya.
3: Iya, aku pun mengucapkan terima kasih juga loh sama Pak Likota ya, Pak Lis ya. Semalam itu yang kita respon masalah BBM kan di Pertamina kan. Semalam Pak Lis tidak loh, mendadak loh semalam.
1: Okay.
3: Jadi para supir itu pada ya enak juga semalam tidak tidur lah para supir tuh. Karena ya mereka kan tidurnya di Pertamina gitu.
1: Betul, mengantri.
3: Kasian
1: ya.
3: Kasian ya. Jadi untuk Pak Wali Kota ya terima kasih lah atas respon kami juga ya. Karena teman-teman kita juga ini, kawan-kawan aku ini ya, kalau ngobrol kadang kasian juga kita kan. Sampai suami aku sendiri pun pernah ngantri. Jadi kasihan ya tengok.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan seterusnya aja BBM-nya itu kayak solar itu, jangan kayak berapa hari ini loh Kak Rika sendiri. Aja ngantriannya sampai berjam-jam loh.
1: Betul.
3: Bukan kan kalau dijatakan saya bilang mungkin cukup lah, itu lebih dari cukup loh kalau untuk Tanjung Pinang. Tapi gak tahu lah di mana-mana itu yang kadang mungkin pakai barcode berapa kan. Jadi semalam dengar Pak Lis minta apa pakai STNK. Kalau pakai STNK ngisi lebih bagus lagi. Jadi enggak ada yang bisa ngisi bisa sampai ngisi berulang-ulang kan?
1: Oke, sesuai kendaraannya berarti Kak Deli ya.
3: Ya, sesuai kendaraan. Karena gini loh, Mang Riki. Orang ini kadang kan ada lori gitu, gitu. Kalau bagi aku sih barcode itu bagus dihilangkan.
1: Oke.
3: Karena barcode itu permainan semua itu.
1: Iya.
3: Iya, kasihan ya. Itu saya bilang ya, kita pun senang juga lah ya dengar ya. Alhamdulillah bersyukur juga ya, Pak Lis langsung tangani lah ya. Yes. Untuk terima kasih untuk Pak Wali Kota ya, Pak Gubernur pun kalau bisa ya ikut turun tangan lah.
1: Baik.
3: Jadi masyarakat ini kan bisa senang gitu. Jadi merasa masyarakat ini kayak enggak disepelekan gitu kan.
1: Betul.
3: Iyalah, jadi saya dengar semalam itu kan orang ini cerita sama abang pun pulang kan. Ya senang juga lah kita sebagai istri di rumah pun enggak ketakutan juga kan ditinggal-tinggal. Iyalah kan ketakutan juga semalam kan. Iya ya, alhamdulillah katanya Pak Lis datang loh dadak-dadak gitu. Oh baguslah sama disperindapnya datang.
1: Iya.
3: Ya kan ikut bertanggung jawab juga kan.
1: Baik.
3: Iyalah ya. Makanya tadi kan
1: halo.
3: Ini kayaknya semua yang mati lampu ya Kak Rika ya.
1: Iya seluruhnya nih Kak Deli. Batam juga Bintan.
3: Iya kawannya. Oh alah. Jadi sepi lah RRI.
1: Makanya kami mencari nih. Baru dua penelpon yang masuk Kak Deli. Karena memang mati lampu agak susah kan.
3: Iya, yang bisa pakai streaming
1: betul,
3: tahu,
1: betul,
3: dia
1: betul.
3: Bisa nih monitor kayak semuanya aku monitor sama Kak Rika pakai streaming.
1: Iya.
3: Iya, jadi kata kawan, RRI anu nggak siaran lah, mana bisa dia tak siaran itu, cuma kalian tak tahu buka ini, aku bilang buka aja di streaming itu, lihat streaming yang bisa tahu aplikasinya dia siaran, dia tak mungkin tak siaran.
1: Iya.
0: Terima kasih kakak.
3: Ya makasih Kak Rika ya, Bang Riki ya.
1: Baik Kak Deli.
3: Oke, tetap semangat.
1: Iya.
3: Tetap semangat walaupun sepi.
1: Betul, tetap semangat, harus semangat Kak Deli.
3: Iyalah semangat ya. Oke, terima kasih. Saya selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke,
1: baik,
0: pagi.
1: Terima kasih
0: terima
1: ya Kak Deli ya di Batu Lima Bawah.
0: Buat Kak Deli ada juga nih yang menanyakan di WA tadi.
1: Ya, apa tuh Kak Rika?
0: Bang, mana tadi ya kita baru baca nih dari Bang Musi Bentari.
1: Okay.
0: Assalamualaikum double R katanya ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Rika dan Riki, mohon infonya dong, RRI saat ini siaran gunakan genset kah atau ada wilayah Tanjung Pinang yang sudah menyala listriknya?
1: Okay.
0: Saat ini kami di Kampung Bugis dan sekitarnya
1: masih
0: listriknya masih
1: padam. Kata
0: Riki gitu.
1: Oke, kita jawab langsung Kak Rika, kalau ini Mas saya bisa jawab Kak Rika.
0: Apa jawabannya?
1: Ya alhamdulillah untuk Mas siapa? Musi ya?
0: Musi.
1: Pak Musi, kalau RRI siaran itu memang kami menggunakan genset, jadi kami masih bisa bersiaran untuk menyampaikan informasi. Tapi kalau untuk dari area sini masih
0: pemadaman
1: listrik. Begitu.
0: Itu masih dilakukan pemadaman listrik ya. Oke, jadi masih bisa nih Anda mendengarkan siaran kami dari streaming ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya. Streaming kalau ada paket.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi kalau kita mengandalkan WiFi jadi nggak bisa ya, Bang Riki ya. Oke, langsung ditanggapi ya. Ini Pak Musi masih mendengarkan nih, Pak Musi Bentari dari Kampung Bugis.
1: Kampung Bugis ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita doakan semoga cepatlah listrik ini nyala ya. Kasihan juga kalau Bintan Batam ini ada pemadaman besar begini kan.
0: Iya, banyak aktivitas yang terganggu.
1: Betul,
0: gitu.
1: Kasihan.
0: Aktivitas di pasar seperti apa saat ini, gelap-gelapan, terus juga pabrik-pabrik bagaimana beroperasinya.
1: Pelayanan publik yang intinya Kak.
0: Pelayanan publik juga, ya gimana ya
1: itu
0: melayani
1: penting.
0: Ya.
1: Rumah sakit,
0: ya kan. Iya, di rumah sakit. Wah, juga gimana nih pasien-pasien
1: sekali.
0: Yang ada di sana.
1: Betul.
0: Begitu. Oke, jadi proses penormalannya ini sedang dilakukan secara bertahap, jadi sabar dulu ya pendengar ya.
1: Iya.
0: Oke. Oh, Pak Musi menggunakan aplikasi katanya.
1: Oh, aplikasi
0: Tanjung
1: radio.
0: Pinang masih ceria karena RRI bisa siaran.
1: Wow.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Musi.
0: Sekali di udara tetap di udara Pak Musi. Oke.
1: Okay. RRI terus mengudara untuk Indonesia Pak Musi.
0: Untuk Indonesia.
1: Iya.
0: Baik, bariknya gimana?
1: Oke. Karika.
0: Kita cukupkan?
1: Iya, kita sudah ini karena kita sudah di penghujung acara Halo RRI hari ini ya Karika ya.
0: Iya, terima kasih tentunya untuk pendengar kami yang sangat setia walaupun enggak bisa monitor dari radio akibat pemadaman listrik, tapi masih mendengarkan siaran kami dari aplikasi RRI Digital ya.
1: Iya.
0: Sampai jumpa lagi tentunya Bariki.
1: Sama-sama Karika.
0: Di program
1: Halo RRI berikutnya.
0: Halo RRI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
1: Ya, jeli. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas eh?
2: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak ngurus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: Tanjung Pinang Siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pancasila.
3: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
4: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: 3. Persatuan Indonesia.
6: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
7: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Saya Rima Melati.
4: Ardian Huta Barat.
5: Rika Pertiwi.
7: Liza Andriani.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan alhamdulillah kita kembali berjumpa di depat kita kali ini ya, di Tanjung Pinang siang ini, untuk di edisi hari Senin ya, 12 Oktober 2026. Bersama saya Ardian Huta Barat, dan juga telah hadir ya di studio kedua narasumber kita. Sebelumnya kita sapa dahulu nih, ada Mbak Nalia Safitri SHMKN, analis hukum ahli muda. Selamat siang Mbak Nalia.
1: Selamat siang Mas. Gimana kabarnya hari ini Mas?
0: Alhamdulillah sehat pastinya.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
2: Sehat.
0: Oke, semangat ya Mbak Nalia. Mbak Nalia panggilannya apa nih?
2: Nai.
0: Mbak Nai. Oke, Mbak Nai. Jadi kemudian juga ada Kyushu Davina Sebiarta SH, analis hukum ahli pertama. Selamat siang Mbak Kyushu atau Mbak Davina atau apa nih panggilannya nih?
3: Kyushu aja Mas.
0: Kyushu ya. Yeah. Iya, kayak agak-agak Jepun ya. Barangkali ada keturunannya ya?
3: Itu panjang cerita.
0: Oh, panjang ceritanya, tapi kesananya ada ya.
3: Yeah, oke, okay, baik. Ada.
0: Karena ada Kyushu ya, Kyushu. Seperti teknik silat
3: itu wushu.
0: Okay. Baik, pendengar dan pemirsa, topik kita hari ini adalah behind the akta, dari kenal pengguna jasa sampai pengawasan digital. Mungkin kita ke Mbak Nai dulu ya.
2: Oke.
0: Okay. Oke. Ini sebenarnya mengangkat topik ini apa nih yang menjadi latar belakangnya nih, Mbak Nalia?
2: Yang menjadi latar belakang kenapa diangkat topik tentang terkait PMPJ, karena tentunya notaris itu dalam menjalankan tugas jabatannya, yeah, itu kan akan ada banyak klien yang datang, Mas.
0: Mm-hmm.
2: Akan ada banyak klien, okay, yang datang, dan ya kita harus menerapkan prinsip kehati-hatian, mm-hmm, terhadap notaris yang datang melakukan transaksi kepada kita. Sebenarnya PMPJ ini konsepnya sama seperti di perbankan, yang kalau, yeah, kita ketahui itu kayak know your customer.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kurang lebih prinsipnya seperti itu. Makanya kami hadir di sini untuk memberikan, menyebarkan informasi terkait adanya kewajiban PMPJ.
0: Iya.
2: Tentunya kalau untuk notaris pasti udah tahu.
0: Mm-mm.
2: Nah, ini kita harap publik selaku pengguna jasa notaris nanti, yeah, ketika datang ke notaris diminta untuk mengisi kuesioner terkait PMPJ, mereka tuh udah nggak kaget lagi, karena, mm-mm, mereka tahu ini adalah hal yang wajar dilakukan ketika kita melakukan transaksi di kantor notaris.
0: Iya. Kemudian juga Mbak Kyushu, mungkin pendengar dan juga pemirsa kita nih, kalau membicarakan tentang notaris, mungkin secara umum banyak definisi ya. Tapi, betul, kalau dari pembahasan kita hari ini, apa notaris yang seperti apa yang memang perlu diterapkan tentang PMPJ dan semisalnya?
3: Oke, kalau di Kepulauan Riau sendiri,
0: yeah,
3: seluruh notaris itu wajib Mas menerapkan, mm-hmm, PMPJ. Kalau di Kepulauan Riau sendiri, kita memiliki 299 orang notaris. Nah, semuanya itu wajib melaksanakan PMPJ dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
0: Oke, baik. Itu jadi memang itu khusus untuk dalam hal terjadi ya, kasus ya, atau tindakan hukum, pencucian uang,
3: betul,
0: dan juga terorisme ya.
3: Sebenarnya ini seperti yang dikatakan oleh Kak Nai tadi, bahwa ini merupakan tindak pencegahan preventif sebelum adanya TPPU dan TPPT itu.
0: Oke, ini berarti pencegahan sebelum terjadi.
3: Betul sekali.
0: Oke,
3: Bang.
0: Baik.
2: Izin menambahkan,
0: okay,
2: Mas, karena kan terkadang nih di dalam masyarakat itu menganggap kalau PMPJ ini khusus, mm-hmm, terkait untuk tugasnya notaris,
0: yeah, mm-hmm,
2: dalam rangka menjalankan jabatannya sebagai notaris.
0: Yeah.
2: Nah, ketika dia membuat akta dalam ranahnya jabatan sebagai PPAT, nah itu tidak ada PMPJ. Jadi, mm-hmm, notaris dan PPAT ini adalah dua jabatan berbeda, tapi diemban oleh satu orang.
0: Yeah.
2: Nah, kalau untuk PPAT itu lebih ke biasanya akta-akta yang berkaitan dengan tanah dan bangunan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, selain akta-akta terkait tanah dan bangunan, itu adalah ranahnya dari notaris. Misalnya, yeah, kayak perjanjian kerjasama, pendirian perusahaan,
0: yeah,
2: kemudian kayak pembuatan surat kuasa atau akta kuasa, mm-hmm, seperti itu. Tapi kalau ranahnya, aktanya terkait tanah dan bangunan,
0: yeah,
2: itu dia ranahnya membuat akta dalam kedudukannya sebagai PPAT, Mas.
0: Oke, okay, baik. Nah, kita ke beberapa pertanyaan yang tentu berkaitan dengan topik pembahasan kita nih, Mbak Nai dan juga Mbak Kyushu ya.
3: Siap.
0: Ya, mungkin Mbak Nai dulu deh ya.
2: Yeah.
0: tentang ini sebenarnya apa yang menjadi maksud ya dan tujuan dari prinsip mengenali pengguna jasa PMPJ bagi notaris.
2: Oke, baik. Seperti yang tadi telah saya sampaikan di depan, Mas. Tujuannya adalah untuk mengetahui, untuk kita lebih preventif terhadap penghadap yang datang ke notaris, harus mengetahui identitasnya siapa, kemudian transaksi yang mau dilakukan apa, kemudian mekanisme ataupun pendanaan untuk transaksinya itu berasal dari mana. Nah, ini tujuannya tadi seperti dua tujuannya, tujuan utamanya seperti yang disampaikan oleh Mbak Kyusu, itu untuk mengetahui apakah ada indikasi adanya dugaan tindak pidana TPPU ataupun terorisme, seperti itu, Mas.
0: Baik. Nah, mengapa Mbak Kyusu notaris ini perlu menerapkan PMPJ dan sebenarnya risiko apa yang ingin dicegah?
3: Jadi sekarang masyarakat kita nih kan dah apa-apa sekarang ke notaris kan, Bang?
0: Iya.
3: Kalau zaman dulu ya kita kalau beli tanah itu tuh udah surat bawah tangan aja. Sekarang orang-orang tuh udah pandai apa-apa ke notaris. Nah, kenapa perlu menerapkan PMPJ? Nah, notaris ini merupakan garda terdepan dalam perlindungan hukum di Indonesia.
0: Iya.
3: Nah, kalau misalnya orang mau melakukan pencucian uang atau pendanaan terorisme, itu harus ada wadahnya, Bang. Harus ada lembaganya. Kalau dia mau mencuci uang, dia harus memasukkan uang itu ke dalam suatu lembaga untuk bisa mengeluarkan uang itu secara bersih. Dan kemudian kalau mau mendanai terorisme, itu dia harus mengumpulkan uang melalui suatu lembaga. Kan kita nggak mungkin kan turun-turun ke jalan minta dana dari masyarakat untuk melakukan pendanaan terorisme. Nah, itu ada lembaganya. Nah, bagaimana cara membuat lembaga itu? Tentunya lewat notaris. Nah, notaris ini yang bisa membuat suatu badan hukum, entah suatu lembaga yayasan untuk melakukan pengumpulan uang yang bisa mengumpulkan uang yang bisa membangun badan usaha untuk menjalurkan kembali uang itu secara bersih, itulah, Bang, istilahnya.
0: Mbak Nay, di Provinsi Kepri, Tanjung Pinang, Pulau Bintan secara umum, apakah kasus pencucian uang dan juga terorisme ini pernah terjadi?
2: Sejauh ini, karena PMPJ sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu ya, Mas. Sejauh ini, kita untuk mengetahui apakah ada kasus pencucian uang ataupun pendanaan terorisme, kalau dari PMPJ, sebenarnya PMPJ itu kan untuk menganalisa. Menganalisa penghadap yang melakukan transaksi ini, apakah ada indikasi ada aliran dana yang tidak legal atau melanggar hukum. Nah, tapi nanti untuk menentukan apakah penghadap ini melakukan tindak pidana, itu sebenarnya bukan ranah dari notaris untuk memutuskan, karena itu ranah dari APH. Nah, jadi ketika nanti misalnya penghadap datang, kemudian kan ada kewajiban untuk mengisi form PMPJ. Nah, ketika sudah dianalisa risikonya, kemudian hasilnya adalah tinggi, jadi hasilnya itu ada, kalau berdasarkan range itu ada rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, ketika tinggi atau sangat tinggi, itu sebenarnya tidak otomatis kita bisa mengklaim bahwa penghadap ataupun orang yang datang melakukan transaksi itu benar terbukti melakukan tindak pidana TPPU ataupun pencucian uang. Jadi kita itu sebenarnya hanya melakukan tindakan menganalisa.
0: Nah, tindakan menganalisa itu apakah di Provinsi Kepri pada umumnya itu ada nih analisa seperti itu?
2: Ketika nanti kita penghadap sudah mengisi form, terus kemudian hasilnya adalah tinggi, kan nanti kantor wilayah bersama MPD akan turun memeriksa, mengecek kembali kenapa ini hasilnya jadi tinggi. Nah, terkadang nanti, ya kebanyakan ya, Mas, kebanyakan ketika kita turun ke lapangan mengecek kenapa hasilnya tinggi, itu ternyata adalah penghadap melakukan kegiatan usaha di satu badan hukum itu misalnya terdiri dari 2 atau 3. Nah, itulah penyebabnya kenapa hasilnya menjadi tinggi. Jadi sebenarnya nilai tinggi itu tidak otomatis mengklaim bahwa ada indikasi. Jadi nilai tinggi itu bisa jadi karena nanti di form itu kan ada penilaiannya, Mas. Jadi kayak ada untuk identitas, kemudian ada pendanaan, kemudian negara. Nah, itu kan masing-masing ada range nilainya. Nah, kayak saya contohin tadi, ketika suatu badan hukum memiliki lebih dari satu bidang usaha, yeah, nah itu pasti nilainya akan jadinya double. Mm-hmm. Jadi misalnya usahanya A nilainya segini, B segini, C segini. Nah, ketika diakumulasi nanti jadi akan tinggi. Seperti itu, Mas. Jadi kalau selama ini ketika kita sudah menganalisa, alhamdulillah hasilnya tuh tidak mengarah ke sana. Jadi kayak dia begitu dianalisa, diperiksa, kemudian dokumen-dokumennya dilihat, ternyata itu tinggi itu hanya karena komponen-komponennya yang mengharuskan nilai tersebut tinggi. Salah satunya tadi ketika misalnya mempunyai kegiatan lebih dari satu, yeah, terus kemudian juga misalnya kayak negara asal penghadap. Nah, misalnya kalau Indonesia itu range-nya mungkin nilainya di 7, mm-hmm, seperti itu. Kalau misalnya Malaysia nilainya berapa, seperti itu sih, Mas.
0: Ya, setiap negara memiliki nilai
2: masing-masing.
0: Nilainya masing-masing. Mungkin Mbak Kusyu bisa menambahkan nih apa yang menjadi jawaban dari Mbak Nay, mungkin bisa ditambahkan.
3: Oke, jadi menambahkan apa yang Kak Nay tadi sampaikan, yeah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan CDD dan EDD.
0: Okay.
3: Nah, kalau ketika penghadap datang, itu kan mengisi suatu form, Mas, namanya mm-hmm, form CDD.
0: Yeah.
3: Nah, CDD itu dia pertanyaannya mendasar tentang nama, alamat, dan lain sebagainya. Nah, dari CDD ini kita rangkum dia CDD ini ke dalam suatu form namanya penilaian resiko. Itu yang ngisi dari notaris.
0: Oke, nanti Mbak Kusyu boleh dong diperpanjangkan aja CDD dan EDD.
3: Oke, sorry.
0: Karena CDD, masyarakat kita ya, ini beragam ya.
3: Nah, CDD itu
0: ya,
3: kepanjangannya adalah customer due diligence.
0: Okay.
3: Itu form pemeriksaan yang mendasar.
0: Okay.
3: Yang dasar isinya adalah nama, alamat, dan lain sebagainya. Itu yang nanti akan dituangkan dalam penilaian resiko.
0: Mm-hmm.
3: Penilaian resiko yang diisi oleh notaris, seperti yang Kak Nay sampaikan tadi, itu ada nilai-nilainya, Mas.
0: Yeah.
3: Misalnya dia bekerja di bidang usaha A, itu nilainya sekian.
0: Mm-hmm.
3: Dia tinggal di wilayah B, yeah, itu nilainya sekian. Nah, nanti nilai itu akan diakumulasikan. Jika dia resiko rendah atau sedang, mm-hmm, itu boleh melanjutkan transaksi dengan klien tersebut. Namun apabila hasilnya itu tinggi atau sangat tinggi, nah dia baru masuk ke form yang lain, Bang, namanya, yeah, CDD. Mm-hmm. Namanya EDD, maaf.
0: EDD, okay.
3: EDD itu adalah enhanced due diligence. Itu ada pemeriksaan yang lebih mendalam. Mm-hmm. Pemeriksaan lebih mendalam ini menanyakan tentang apa? Yang pertama, dari mana sumber dana? Mm-hmm. Pekerjaannya harus diperiksa lebih mendalam untuk memastikan kenapa nih nilainya bisa tinggi. Seperti yang Kak Nay sampaikan tadi, ini kan tindak preventif,
0: yeah,
3: untuk mengetahui sejauh mana orang ini beresiko nih untuk, okay, melakukan tindak usaha. Nah, kalau udah dapet nih EDD dan diketahui bahwa dia tuh tinggi tuh karena itu loh, ada beberapa bidang usaha dalam badan hukumnya. Nah, itu kan berarti kan aman untuk melanjutkan ke transaksi selanjutnya gitu, Bang.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, Mbak Nay, mungkin boleh nih ditambahkan juga pertanyaan tentang mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Kusyu nih, Mbak Nay. Jika pengguna jasa masuk kategori berisiko tinggi, mm-hmm, oke, okay, langkah tambahan apa yang perlu dilakukan melalui EDD ini?
2: Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Kusyu, langkah tambahannya itu kita harus melanjutkan untuk mengisi form EDD.
0: Oke.
2: Okay. Terus mengisi form EDD, men-trace ini dan kita harus kalau perlu mewawancarai penghadap terkait form EDD-nya.
0: Yeah.
2: Jadi dari situ kita menggali apa yang diisi, apakah benar.
0: Yeah.
2: Kemudian aliran dananya seperti apa. Melihat profiling, tadi kan profilingnya udah dipetakan di, mm-hmm, form EDD.
0: Yeah.
2: Nah, ketika pengisian profilingnya ketika form CDD, kemudian ketika mengisi EDD dan kita interview penghadap,
0: yeah,
2: nah itu kan kita bisa cocokkan profilingnya dengan apa yang dijawabkan. Nanti mencocokkan misalnya seandainya pekerjaannya waktu diisi di form CDD, misalnya seperti saya misalnya PNS ya, Mas. Nah, terus tiba-tiba saya bikin perusahaan,
0: yeah,
2: sama teman saya berdua. Terus kami datang dengan membawa uang cash, misalnya, yeah, 2M untuk modal. Nah, itu kan sebenarnya profilingnya kan itu harus dipertanyakan.
0: Mm-hmm.
2: Apakah ini uangnya berasal dari mana? Bisa jadi ya saya PNS, yeah, tapi mungkin saya punya warisan.
0: Yeah.
2: Nah, seperti itu. Nah, jadi lebih mendalamnya seperti itu. Jadi lebih digali apakah isi dari EDD ini sesuai dengan profiling ketika pengisian CDD.
0: Mm-hmm.
2: Seperti itu, Mas. Nah, terus juga yang menjadi tambahan, nah ketika nilainya adalah tinggi, Nah itu tidak serta-merta
0: ya.
2: Notaris harus menolak untuk melakukan transaksi
0: ya.
2: Karena kan tadi kita berlandaskan pada prinsip bahwa nilai tinggi itu tidak serta-merta kita bisa mengklaim transaksi ini merupakan transaksi TPPU ataupun tindak pidana terorisme. Jadi itu nanti dari pertimbangan notarisnya lah. Apakah notarisnya akan melanjutkan menyetujui untuk bertransaksi dengan penghadap ataupun tidak. Nah begitu juga penghadapnya juga ketika sudah dijelaskan mungkin merasa tidak ingin melanjutkan transaksi di notarisnya, dia boleh memilih ke notaris yang lain, seperti itu.
0: Iya, jadi boleh pengajuan ini atau pemanfaatan ini itu bisa juga dengan individu ya, misalnya dia perusahaan mandiri atau juga perorangan ya, selama memang aliran dananya itu legal.
2: Iya. Iya. Jadi memang sekarang berdasarkan Permenkum yang baru nomor 10/2026, ya. Jadi untuk semua transaksi di notaris itu harus mengisi dan mematuhi PMPJ. Jadi harus mengisi form CDD.
0: Ya, baik. Untuk pendengar dan pemirsa, silakan bisa berinteraksi bersama kedua narasumber kita. Ada Mbak Nalia Safitri SHMKN, analis hukum ahli muda, dan juga ada Mbak Kusyu Davina Sebiarta SH, analis hukum ahli pertama. Silakan bisa melalui line telepon 0771 2700 maupun di line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Silakan, dengan topik pembahasan kita adalah behind the akta, dari kenal pengguna jasa sampai pengawasan digital ya. Baik, kita menuju ke pertanyaan berikutnya nih untuk kedua narasumber kita ya. Bagaimana nih Mbak Kusyu, hubungan antara PMPJ dengan kewajiban pelaporan LTKM kepada PPATK?
3: Oke. Okay. Izin juga menambahkan tadi yang disampaikan oleh Kak Nalia bahwa ketika IDD-nya tinggi memang tidak serta-merta untuk orang itu memang ini TPPU nih atau TPPT, enggak. Tapi kalau misalnya tinggi, dia memang tadi bisa memilih untuk melanjutkan apa tidak. Tapi kalau memang terindikasi dan notarisnya mengetahui bahwa ini memang pencucian uang atau ini memang pendanaan terorisme, itu bisa dilaporkan mas ke namanya website GoAML. Nah GoAML itu adalah milik PPATK. Jadi untuk pelaksanaan PMPJ ini, kami dari Kementerian Hukum bekerja sama dengan PPATK untuk penerapan prinsip mengenali pengguna jasa ini. Nah pelaporan ke PPATK itu, Bapak Ibu Notaris, izin itu 3 hari maksimal setelah diketahui bahwa dia merupakan orang yang dicurigai TPPU atau TPPT. Namun apakah orang itu memang benar TPPU atau TPPT, itu nanti yang bisa mengesahkan dia adalah dari PPATK. Kita hanya bisa melaporkannya saja. Nah, untuk tadi disebutkan tentang PPATK ya Bang ya, ada LTK, MPPATK itu apa? Nah, jadi PMPJ ini kan proses kita mengenali siapa sih pengguna jasa di depan kita ini. Proses untuk kita mengetahui dari mana dana di belakangnya, siapa dia, profilnya apa. Nah, sedangkan LTKM ini adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan. Jadi PMPJ ini adalah prosesnya, LTKM adalah laporan yang hasilnya, output dari si PMPJ ini. Jadi setelah melaksanakan PMPJ, sudah mengetahui dari risiko rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi, kemudian jika tinggi, nah inilah dibuat laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan disampaikan ke PPATK melalui GoAML. Nah itu seperti yang saya sampaikan bahwa 3 hari setelah diketahui atau dicurigai, seperti itu Bang.
0: Ya baik, kemudian Mbak Nalia ya, Mbak Nai ya. Oke, untuk pendengar kami tunggu Anda, dan tentunya memang pembahasan ini sebagian besar untuk pendengar Persatu ini kan secara umum nih, semua kalangan mendengarkan siaran kita, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memang sudah di usia 40-an tahun ke atas nih, mungkin pembahasan kita agak lebih berat. Dan kita berharap nih baik Mbak Kusyu dan Mbak Nalia bisa menjelaskan secara sederhana ya, sesuai dengan audiens kita, pendengar kita ya. Baik, Mbak Nai ya, apa yang menjadi contoh kondisi atau mungkin ya, disebut dengan red flag ya, red flag yang seharusnya membuat notaris lebih waspada terhadap suatu transaksi. Biasanya nih red flag ini seperti ini ya. Kalau dalam perbankan tuh blacklist ya?
2: Oh belum.
0: Belum ya, belum sampai situ.
2: Belum.
0: Tapi ini sangat berat banget nih,
2: dia
0: red flag.
2: Warning aja.
0: Warning. Oke, penjelasan seperti apa nih Mbak Nay?
2: Oke, biasanya apa yang harus membuat notaris itu harus notice terhadap penghadap-penghadap yang red flag ataupun warning ada indikasi melakukan TPPU atau terorisme.
0: Okay.
2: Ya, tadi mas seperti yang saya contohkan, yang saya mencontohkan diri saya pribadi nih. Saya datang, kemudian profil saya adalah seorang PNS, terus saya bawa uang cash untuk mendirikan PT sebanyak misalnya 2 miliar. Nah, terus juga ketika ditanyakan kegiatan usahanya mau apa, saya tuh nggak firm kayak usahanya, jadi kayak cap cicus aja, jadi nggak firm mau usaha apa, terus kayak intinya kayak bingung ketika datang, bingung tapi punya uang banyak gitu.
0: Nah, uang banyak tapi bingung ya.
2: Iya, harusnya uang banyak gak bingung kan mas. Nah, itu tuh bisa jadi peringatan awal.
0: Oke.
2: Seperti itu mas.
0: Oke, baik, itu contohnya seperti apa nih? Nah, misalnya ada tindakan atau dari pengguna jasa yang seperti apa yang mungkin yang pernah menjadi kasus lah, atau analisis dari Kemenkum saat ini, apakah memang pernah terjadi apa yang disampaikan oleh Mbak Nay tadi?
3: Kalau notaris itu kan dari penghadap ke notaris ya mas ya, yang berhadapan langsung dengan masyarakat itu si notarisnya. Jadi notaris ini kadang memiliki permasalahan klien ini, si pengguna jasa tidak mau menyampaikan bahwa uang itu dapat dari mana.
0: Padahal uangnya banyak tadi kan.
3: Uangnya banyak. Jadi yang sebenarnya perlu untuk diketahui oleh notaris adalah siapa bang di balik transaksi ini.
0: Okay.
3: Di belakangnya itu ada namanya beneficial owner. Orang yang memiliki manfaat paling banyak dalam transaksi itu. Nah, beneficial owner ini kadang dia nggak mau nampak bang di depan. Jadi terkadang itu beneficial owner orang-orang yang sugih kaya, nah dia nggak mau nampak di depan. Terkadang juga dua ada namanya PEP, political exposed person, orang yang berdampak besar dalam politik. Nah kalau misalnya dia PEP itu udah otomatis resikonya tinggi bang. Nah karena dia dipertanyakan nih uangnya dapat, kalau misalnya dapat dari si political exposed person ini dipertanyakan apakah uang itu dari hasil pekerjaannya ataukah memang dia punya dana, aliran dana lain yang memang halal, yang memang uang itu bersih, seperti itu bang.
0: Iya, oke, bagusnya mungkin boleh dilanjutkan ini. Jadi untuk notaris ini bagaimana nih mereka untuk lebih waspada nih, sebenarnya bagaimana nih bentuk pengetahuan oleh notaris? Karena notaris ini kan dia subjek ya, maksudnya yang melakukan
3: perorangan,
0: pemberi jasa itu kan.
3: Iya.
0: Nah, untuk notaris sendiri itu bentuk kewaspadaannya seperti apa? Contohnya?
3: Nah, jadi sebenarnya PMPJ ini fungsinya untuk melindungi si notaris itu bang. Untuk melindungi dia dari TPPU dan TPPT ini, maka dilaksanakanlah PMPJ. Nah, kalau misalnya notarisnya sudah melaksanakan PMPJ dengan benar, ada CDD, ada penilaian resiko, jika tinggi memang ada EDD-nya, maka jika suatu saat suatu perusahaan memang terbukti melakukan TPPU atau TPPT, notaris sudah tidak bertanggung jawab atas hal itu. Karena memang dia sudah melaksanakan, ini sudah berdasarkan analisis kami loh, bahwa dia memang bersih nih, memang bisa melaksanakan transaksi, tapi kalau di luar itu dia memang melaksanakan TPPU atau TPPT, maka itu sudah bukan di ranahnya notaris.
0: Di luar kewenangan ya, atau di ranahnya notaris. Baik, Mbak Nay, mungkin ini pertanyaannya, jawabannya sudah disampaikan oleh Mbak Kusyum, mungkin boleh ditambahkan mengenai tentang konteks pengawasan itu tadi ya. Nah, dalam konteks pengawasan apa saja yang memang dinilai terhadap penerapan PMPJ oleh notaris?
2: Nah, dalam konteks pengawasan kantor wilayah tentunya bersama MPD, Majelis Pengawas Daerah. Nah, itu melakukan pengawasan PMPJ terkait, karena memang ada kewajiban untuk semua notaris melakukan PMPJ. Nah, nanti itu kantor wilayah bersama MPD akan mengecek, meminta semua seluruh notaris untuk mengisi PMPJ. Nah, ketika ada notaris yang tidak mengisi PMPJ, Nah itu nanti mereka akan diperiksa mas, akan diperiksa dan akibatnya account notarisnya itu akan diblokir sehingga notarisnya tidak dapat melakukan transaksi apapun. Seperti itu adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kantor wilayah dan MPD untuk agar notaris disiplin dalam menerapkan prinsip PMPJ.
0: Oke, itu tadi akibat dari ketidakdisiplin notaris. Yeah. Oke, itu akan dilanjutkan dengan pemblokiran akun begitu ya. Yeah. Jadi tidak bisa melakukan transaksi. Oke, yeah. Lanjut Mbak Nay.
2: Nah, ketika notarisnya sudah diblokir akunnya, nah tentunya kan nanti tindak lanjutnya apa nih? Mm-hmm. Karena kan notaris tetap harus melakukan tanggung jawabnya, melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Mm-hmm. Nah itu nanti akan ada lagi pemeriksaan terhadap notaris yang tadi diblokir. Nah itu akan di BAP, terus kemudian nanti MPD, itu yang melakukan pemeriksaannya MPD ya mas. Nah kemudian nanti MPD akan melakukan, memberikan rekomendasi.
0: Yeah.
2: Rekomendasi, dan kemudian nanti rekomendasinya itu akan naik ke tingkat MPW. Jadi pengawasan notaris di wilayah itu dilakukan oleh berjenjang mas. Yang pertama namanya MPD, Majelis Pengawas Daerah. Yeah. Kemudian ada MPW, Majelis Pengawas Wilayah. Kemudian di tingkat pusat nasional itu ada Majelis Pengawas Pusat. Nah jadi nanti rekomendasi hasil pemeriksaan BAP dari MPD terhadap notaris akan disampaikan ke MPW, dan nanti kemudian MPW yang akan berkoordinasi dengan Kanwil dan akan menyampaikan ke pusat, karena yang memblokirkan adalah pusat.
0: Yeah.
2: Nah jadi nanti dari hasil itu nanti akan diminta untuk kembali dibuka hasil blokirnya.
0: Oke, baik. Untuk pendengar dan pemirsa, kami silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ya. Silakan di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Dan kami tahu bahwa pasti ya di antara pendengar sudah pernah melakukan transaksi ya dengan notaris yang berkenaan dengan topik pembahasan kita ya, dari kenal pengguna jasa sampai pengawasan digital. Baik, sembari menantikan penelpon yang tentunya Mbak Nay dan juga Mbak Kusyu ya, pendengar Pro 1 ini, kita tahu bahwa ini semua usia, semua kalangan dan semua profesi ya. Terkadang memang beragam macam nih mereka, tingkat pekerjaannya dan mungkin tingkat ekonominya juga berbeda ya. Oke, selain mengenal pengguna jasa dan notaris, tentu juga ada istilah yang namanya pengawasan digital. Nah, dalam rangka pengawasan digital ini tentu setiap instansi atau lembaga ini memiliki berbagai macam inovasi ya. Salah satu di antaranya adalah Kementerian Hukum ya. Baik. Oke, Mbak Nay boleh dijelaskan nih, inovasi seperti apa dan pengawasan digital seperti apa dan apa namanya dan apa fungsinya?
2: Oke, baik mas. Jadi kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya di bidang kenotariatan telah membangun membangun dan mengembangkan mengembangkan aplikasi digital bernama Silaris Kepri. Silaris Kepri itu singkatan dari Sistem Laporan Notaris Kepulauan Riau. Nah jadi asal mula kenapa Silaris Kepri ini ada adalah untuk memenuhi kewajiban, karena setiap notaris itu punya kewajiban berdasarkan Undang-Undang UJN untuk menyampaikan laporan bulanan terhadap seluruh akta yang dibuat itu paling lambat setiap tanggal 15 untuk bulan berikutnya. Jadi mereka punya kewajiban setiap bulan melaporkan akta yang mereka buat. Nah, berangkat dari kewajiban itulah maka Silaris ini ada. Karena dahulu karena UJN itu tahun 2004 ya mas,
0: sebelum Silaris ada?
2: Ya sebelum Silaris ada, dahulu pelaporan notaris itu dilakukan secara manual, secara konvensional,
0: tertulis,
2: berbasis dokumen fisik. Nah ketika zaman sekarang kan berarti kita harus bersikap adaptif ya terhadap perkembangan zaman, terhadap perkembangan teknologi. Makanya untuk memudahkan sistem pelaporan itu dibangunlah sistem pelaporan notaris ini melalui Silaris Kepri. Jadi tujuannya yang awalnya masih bersifat fisik, bersifat konvensional, beralih ke digital. Jadi lebih efisien, tidak memakan waktu dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dan saya rasa ini salah satu upaya pencegahan juga Mas, karena ada kewajiban pelaporan tadi kan, setiap tanggal 15 itu harus udah disampaikan di bulan berikutnya. Bayangkan ketika masih sistemnya manual, misalnya notaris seluruh Kepri, entah itu di Anambas, entah itu di Natuna, daerah-daerah terpencil hingga mengirimkan dokumen, tentunya itu kan karena kita tahu transportasi di daerah-daerah terpencil itu kan tidak setiap hari, bahkan seminggu ada beberapa kali. Nah itu ada kemungkinan keterlambatan pengiriman berkas ke kantor wilayah, majelis pengawas daerah. Nah ketika dibuatlah sistem digital, maka kekhawatiran itu akan terhapuskan, karena pelaporan bisa disampaikan kapanpun selama tidak melebihi tanggal 15 di bulan berikutnya.
0: Berarti ada tempo.
2: Iya.
0: Oke, okay. Jatuh tempo sampai lewat tanggal sampai tanggal 15.
2: Iya. Oke. Okay. Melebihi tanggal 15 sudah tidak bisa dilaporkan dan itu dianggap tidak melaporkan.
0: Tidak melaporkan.
2: Iya.
0: Baik. Untuk pendengar dan pemirsa, kami tunggu Anda yang ingin berinteraksi dan juga bertanya kepada kedua narasumber kita dengan topik pembahasan kita adalah Behind the Akta, dari kenal pengguna jasa sampai pengawasan digital. Tetaplah bersama kami.
4: Suamiku, kamu adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, masih di acara kita di Jendela Kepri dengan topik Behind the Akta, dari kenal pengguna jasa sampai pengawasan digital, bersama kedua narasumber kita dari Kementerian Hukum ya, Provinsi Kepri ya. Ada Mbak Nalia Safitri SHMKN, analis hukum ahli muda, panggilannya Mbak Nai ya. Kemudian juga ada Mbak Kuisyu Davina Sebiarta SH, analis hukum ahli pertama. Namanya tuh cantik-cantik semua, namanya orangnya juga ya. Baik. Oke, kita sekarang ke dalam hal pengawasan digital ya, di topik kita hari ini ya. Kemudian tentu dengan adanya aplikasi atau website Silaris ini ya Mbak Nai, kita ke Mbak Kuisyu. Tentu ini untuk memudahkan pelayanan ya. Nah, dalam hal memudahkan pelayanan ini kan tentu ada fitur-fitur ya yang tersedia atau yang dirancang oleh aplikasi atau website dari Silaris Kepri ini. Nah, apa saja nih Mbak Kuisyu fitur-fiturnya?
3: Oke. Jadi bedanya nih Silaris Kepri yang sekarang nih Mas, dia tuh
0: sudah
3: punya,
0: upgrade.
3: Okay. Nah, dia tuh punya fitur yang bisa dipakai oleh masyarakat. Nah, jadi fitur itu bukan untuk ke kita aja. Nah, tapi ke kita ini Mas. Seperti yang Kak Nai sampaikan tadi, untuk pelaporan bulanan.
0: Okay.
3: Jadi kita bisa tahu kapan laporan bulanan itu on time disampaikan.
0: Masyarakat langsung bisa tahu, misal gitu.
3: Nah, itu bukan masyarakat itu tidak memiliki akses ke sana.
0: Okay.
3: Nah, itu yang dimiliki akses oleh kantor wilayah, ini kita bisa tahu kapan notaris menyampaikan. Jadi kita bisa mengawasi kepatuhan dari notaris itu. Kemudian data yang kita perlukan pun bisa cepat kita dapat nih Mas. Misalnya kita perlu data akte dari tahun sekian sampai tahun sekian, itu kan tinggal di search aja. Nah,
0: untuk masyarakat, nah, itu data apa yang mereka yang dapat diketahui?
3: Nah, fitur untuk masyarakat, ini yang perlu masyarakat tahu, bahwa kami memiliki fitur untuk mencari notaris terdekat di wilayahnya. Jadi kami ada suatu fitur di mana notaris ini seluruh provinsi Kepulauan Riau itu ada alamatnya di dalam situ Mas. Nah, jadi tinggal search aja nih kalau mau ke notaris. Kita udah tahu nih mau ke notaris mana, tinggal search notaris ABC. Nanti dia akan connect ke Google Maps. Nah, jadi kita tinggal tekan, nanti dia connect Google Maps, nanti kita tinggal ngikutin arah Google Maps. Nah, tapi kita kadang kita belum tahu nih Mas, kita mau ke notaris mana. Nah, itu kita punya fitur pencarian notaris terdekat. Bisa di 3 km, 5 km atau 8 km. Jadi kita bisa tahu nih notaris apa aja nih yang ada di sekitaran kita. Jadi kita enggak usah cari-cari di Google lagi nih notaris mana ya, ini notaris di mana ya. Nah, kedua, ada fitur yang bisa diakses masyarakat itu pemegang protokol. Jadi notaris ini
2: mungkin aktanya, bisa sampaikan dulu protokol itu apa.
3: Oh iya. Nah, jadi akta yang dibuat oleh notaris itu tidak akan pernah mati, Mas. Mm-hmm. Itu dokumen yang terus hidup karena kita belum ada aturan yang bisa mendigitalisasikan atau memusnahkan si akta tersebut. Misalnya kita bikin perjanjian berdua nih, Mas, di hadapan notaris. Nah, akta itu akan disimpan oleh notaris sampai kapanpun. Kalaupun notarisnya sudah tidak aktif, mohon maaf apabila meninggal dunia ataupun pensiun, akta tersebut akan dipindahkan kepada pemegang protokol. Nah, si pemegang protokol ini yang kami masukkan datanya ke dalam Cilaris. Jadi kalau misalnya udah kita bikin perjanjian tahun 70-an nih ya, Mas, terus kita mau minta lagi nih salinannya udah hilang nih, kita mau minta salinan ke notaris A. Tapi baru tahu nih notaris A rupanya udah meninggal atau notaris A udah pensiun. Kita mau minta kemana kan? Nah, jadi di Cilaris itu ada daftar pemegang protokolnya. Jadi si notaris A yang megang protokol si B. Jadi kita bisa datang langsung ke si B itu.
0: Perpanjangan tangan dari notaris terdahulu lah.
3: Betul.
0: Ya protokol ini ya.
3: Penyimpannya.
0: Penyimpannya.
3: Nah, jadi kalau misalnya kita nggak tahu juga alamat notaris si B, kita bisa ke fitur yang pertama tadi, Mas, nyari alamatnya. Gitu.
0: Lalu untuk masyarakat umum bagaimana nih cara untuk mendapatkan aplikasi Cilaris ini, Mbak Kusyo?
3: Jadi bisa langsung ke website namanya cilaris.kanwilkumkepri.com. Nah, itu nggak usah login, udah bisa langsung pakai.
0: Langsung bisa diklik link itu sendiri.
3: Betul,
0: langsung
3: sekali.
0: Nanti terbuka datanya secara keseluruhan.
3: Betul.
0: Yang memang yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang dua tadi ya, dua fitur
3: iya,
0: tadi
3: betul
0: ya.
3: Betul sekali. Cilaris.kanwilkumkepri.com.
0: Baik. Nah, lalu bagaimana nih Mbak Nay ya, alur dari penggunaan Cilaris dari sisi notaris sampai data dapat dimanfaatkan oleh kantor wilayah maupun majelis pengawasan?
2: Nah, kalau dari sisi notaris, Mas, jadi nanti untuk seluruh notaris yang ada di Kepri itu akan diberikan hak akses. Hak akses untuk mereka bisa masuk ke Cilaris karena untuk pelaporan, untuk mengupload semua dokumen. Nah, ketika selesai diupload dan saat itu juga dari kantor wilayah dan ataupun MPD itu sudah bisa mengakses, sudah langsung bisa melakukan pengecekan terhadap apa yang dokumen apa yang disampaikan oleh notaris itu. Dan nantinya dokumen-dokumen inilah nanti akan menjadi basis data untuk kantor wilayah maupun MPD apabila di kemudian hari dibutuhkan terkait informasi data mengenai akta-akta notaris.
0: Selain notaris, Mbak Nay, bidang apa lagi atau instansi apa lagi yang memiliki akses ini?
2: Izin, Mas, kalau untuk pelaporan notaris, karena itu kan akta notaris, yang bisa mengakses pertama notaris yang bersangkutan dan dia juga hanya bisa mengakses hanya untuk melakukan submit pelaporan. Kemudian yang bisa mengakses tentunya Kanwil Kepri itu di khususnya di bidang AHU karena yang membawahi notariat dan kemudian pengawas majelis pengawas daerah yang tadi saya sampaikan MPD. Dan MPD pun itu hanya bisa mengakses data-data MPD yang mereka naungi. Jadi ketika MPD Pinang, mereka hanya bisa mengakses data-data notaris Pinang. Mereka tidak bisa mengakses data notaris Bintan, Batam dan sebagainya. Karena kenapa? Tentunya kita sama-sama memahami akta notaris ini kan merupakan dokumen negara.
0: Dokumen rahasia,
2: sifatnya rahasia. Tidak ada yang bisa mengakses tanpa izin. Seperti itu, Mas. Jadi itulah mengapa untuk pihak-pihak tertentu kita batasi aksesnya. Seperti itu.
0: Dan kita berharap juga ya, sekarang ini kan berbagai macam inovasi ya, baik itu website, aplikasi yang dapat kita download atau kita unduh, yang terkadang masih ada nih beberapa sisi hal yang kurang protektif ya. Terutama perlindungan data nih. Tapi kita berharap Cilaris ini lebih protek lagi ya, lebih protek. Pastinya memang sampai saat ini protek ya. Tapi terus setiap hari mungkin selalu dilakukan scanning, refresh ya, agar penggunaannya lebih secure, lebih mudah digunakan. Mbak Kusyu, bagaimana nih apa yang menjadi tantangan nih dalam hal penerapan atau juga implementasi Cilaris dan bagaimana nih strategi untuk memastikan penggunaannya dapat berkelanjutan?
3: Tantangannya itu sebenarnya Kami mengakui bahwa notaris di Kepulauan Riau ini memang sudah sangat kooperatif dalam melakukan pengumpulan dokumen. Namun memang tak jarang ada beberapa atau satu dua ya mas ya. Seperti yang disampaikan tadi, memang ada sanksinya kalau misalnya tidak melaporkan silaris. Kami dari MPD maupun kantor wilayah tetap terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris-notaris di Provinsi Kepulauan Riau. Kami melakukan sosialisasi, pengawasan tentang kewajiban dan tugas fungsi notaris. Selain itu, bagaimana strategi untuk penggunaannya bisa berkelanjutan? Kami terus melakukan backup data, mas, karena... seperti yang disampaikan bahwa ini memang silaris yang terbaru. Jadi pada beberapa tahun lalu kami memiliki satu aplikasi silaris juga. Namun aplikasi tersebut dihack oleh judi online ya. Dihack sehingga datanya udah hilang nih, backupnya hilang. Jadi untuk silaris ini memang kami terus melakukan pendownloadan data, sehingga kalau misalnya amit-amit memang terjadi suatu malfungsi teknologi, sekarang kan teknologi informasi selalu berkembang ya bang ya, mau kita melakukan perlindungan bagaimanapun tetap ada cara untuk menembusnya. Jadi kami tetap melakukan download data untuk membackup data-data tersebut agar tetap selalu aman. Gitu sih bang.
5: Saya tambahkan sama langkah atau upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala, yaitu tadi seperti yang mas sampaikan, kalau terkait digitalisasi ini kan tantangannya itu di keamanan, keamanan data, keamanan aplikasi. Maka kami secara berkala melakukan uji keamanan terhadap website. Kemudian juga seperti yang Mbak Kisu bilang, kita secara berkala juga melakukan update terhadap data yang telah tersimpan di website. Kemudian juga kami membuat SOP terkait penanganan ketika terjadi kendala. Jadi ketika terjadi kendala kita sudah tahu tindakan apa yang harus kita lakukan, seperti itu mas. Dan untuk backup data, jadi nanti ketika ada kendala jaringan atau websitenya mengalami kendala, data tetap masih ada, jadi tidak hilang, seperti itu.
0: Ya baik, untuk pendengar dan pemirsa, kita berharap ya apa yang disampaikan oleh Mbak Nalia dan juga Mbak Kusyu dapat tersampaikan nih edukasi mengenai tentang pembahasan kita behind the akta, dari kenal pengguna jasa sampai pengawasan digital. Dan tentunya kita tidak terlepas dan berkaitan erat ya dengan notaris ya, atau pemberi jasa, dalam hal ketika Anda melakukan transaksi atau juga aliran dana, sehingga aliran dana yang Anda lakukan itu memiliki payung hukum dan juga legal ya. Dan kita sudah berada di penghujung siaran kita nih, Mbak Nalia dan juga Mbak Kusyu ya. Ya meskipun sebenarnya pembahasan kita ini cukup berat nih, karena mungkin baru perkenalan pertama nih pembahasan kita mengenai tentang hal ini ya, untuk pendengar nih khususnya. Oke, kemudian ini bagaimana nih Mbak Nai ya, rencana dalam hal pengembangan silaris Kepri ke depan agar menjadi instrumen pembinaan dan pengawasan notaris yang sistematis, terukur dan berkelanjutan.
5: Oke, baik. Tentunya website yang dikelola sekarang itu nanti untuk kedepannya kan kita juga harus memikirkan perkembangan kebutuhan masyarakat, kebutuhan notaris. Sudah ada rencana untuk pengembangan aplikasi silaris ini mas, yaitu salah satunya untuk pengajuan cuti notaris melalui website, kemudian juga untuk penerapan sanksi, tapi pendokumentasian sanksi-sanksi yang diberikan kepada notaris. Nah jadi itu nanti semuanya terrecord. Dan kemudian saya rasa itu kan dari pihak sisi notaris dan kantor wilayah serta MPD. Kalau untuk dari sisi masyarakat, kemungkinan kita akan mengembangkan untuk pelaporan. Ketika masyarakat ingin melaporkan notaris, diharapkan nanti bisa melalui website silaris ini. Nah kemudian juga mungkin yang tidak kalah pentingnya, diharapkan nanti ke depan website silaris ini ramah untuk difabel. Jadi bisa diakses oleh difabel, mas.
2: Okay. Seperti itu mungkin pengembangannya.
0: Pengembangannya ya, mm-hmm. untuk karena memang kalau membicarakan tentang difabel juga yang sudah dewasa sudah ada, yang seperti sebelumnya Mbak Nay juga menyampaikan tidak menutup kemungkinan orang-orang difabel atau yang memiliki kebutuhan khusus juga ada yang dapat warisan ya. Kita tidak menutup kemungkinan hal itu ya.
2: Iya, makanya kita harus mengakomodir
0: semua kepentingan. Ya. Oke, okay. Untuk Mbak Kusyu nih ada tambahan mengenai tentang bagaimana nih rencana ke depan Silaris ya agar penggunaan, pelayanan dan juga pengawasan digitalnya lebih sistematis, terukur dan berkelanjutan.
3: Oke, seperti yang Kana sampaikan tadi, memang ada beberapa fitur yang mau kami kembangkan.
0: Yeah.
3: Dan sebenarnya yang kami harapkan adalah aplikasi ini dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Mm-hmm.
3: Berkelanjutan dalam artian ini tidak stuck sampai di sini nih aplikasinya. Yeah. Tetap nanti akan melakukan pengembangan. Selain fitur-fitur yang Kana sampaikan tadi, mungkin nanti ada masukan dari masyarakat untuk meminta fitur terbaru dari kami, nanti bisa kami kembangkan. Kemudian kami juga berharap aplikasi ini dapat memiliki dampak yang baik ya, dan berkelanjutannya tuh maksudnya tetap bisa dipakai sampai kapanpun, datanya tetap tersimpan, kemudian memang bisa diakses masyarakat sampai kapanpun sih Mas.
0: Oke, baik. Mbak Nay dan juga Mbak Kusyu ya, kita berada di sesi kita yang terakhir ya. Boleh nih disampaikan nih Mbak Nay dulu ya untuk closing statement tentang topik pembahasan kita hari ini.
2: Oke, siap. Karena topik pembahasan kita ada dua, maka saya akan memberikan closing statement dua juga ya Mas. Yang pertama terkait PMPJ, saya sampaikan kepada masyarakat dan publik, ketika datang ke notaris melakukan bermaksud untuk melakukan suatu transaksi, nah ketika disodorkan form PMPJ untuk pengisian form CDD, maka mohon kerjasamanya untuk mengisi form tersebut. Karena sebenarnya tidak ada tujuan apapun, tidak ada tujuan untuk mencurigai segala macam, ini hanya sebagai langkah upaya kehati-hatian, upaya preventif seperti itu. Dan kemudian untuk yang aplikasi website Silaris, kepada masyarakat, tadi sudah kami sampaikan juga bahwa website Silaris ini tidak hanya diperuntukkan untuk notaris dan kantor wilayah maupun MPD, tapi juga untuk masyarakat dan publik ketika membutuhkan informasi terkait notaris, maka silahkan mengunjungi website Silaris. Semoga apa yang dibutuhkan dapat terjawab dengan mengakses aplikasi website Silaris.
0: Baik, Mbak Kusyu mungkin tambahan untuk closing statement kita.
3: Baik, mungkin bagi para notaris jangan absen mengisi PMPJ setiap tahun.

0: aplikasi ini memang bermanfaat bagi masyarakat karena tujuan pembuatannya adalah khususnya bagi masyarakat sebenarnya untuk bisa mengakses info-info terkait notaris. Kemudian ini juga dibuat agar data-data masyarakat itu tetap tersimpan di kami, tidak terhapus. Jadi kami mendigitalisasikan itu. Jadi harapannya memang semua ini bermanfaat lah PMPJ maupun Silaris bagi masyarakat.
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Nalia dan juga Mbak Kusyu ya sudah hadir kembali di studio. Semoga hal ini tetap berkelanjutan ya.
0: Betul,
1: agar kebermanfaatan dari Kementerian Hukum dalam hal memberikan sosialisasi dan edukasi. Dapat nih berkolaborasi dengan RRI Tanjung Pinang ya, karena kita memberikan wadah nih kepada Kemenkum secara umum ya, apapun pembahasannya, terlebih lagi dalam hal pelayanan publik ya, sosialisasi dan juga edukasi yang informatif kepada masyarakat dan juga pendengar kita. Karena RRI Tanjung Pinang dapat didengar secara luas ya melalui aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar pemirsa, demikianlah jumpa kita dalam Jendela Kepri, dalam ruang lingkup Behind the Akta, dari kenal pengguna jasa sampai pengawasan digital ya, bersama kedua narasumber kita dari Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa di topik dan pembahasan yang sama di program Jendela Kepri. Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara

0: ekonom, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan
1: Jeremy Doku mengandalkan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Serki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga bagi Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Fatima City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
3: For different reason. Enough time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus muda.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya. Pertama, karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ke-3 dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had and
4: pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but
3: setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
1: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega, finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. Kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now, next game
1: hat-trick. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya, kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus defar gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: masyarakat sangat antusias sekali, apalagi di pupuk ya, karena emang Desa Hambalang itu sangat dominan dengan pertanian. Minyak goreng, minyak kita itu, terus ya itu tadi gas melon, ya intinya barang-barang yang bersubsidi. Sejauh ini yang mereka kejar itu barang-barang yang bersubsidi ya, karena ya harganya lebih murah. Ya kalau bicara di Desa Hambalang itu sangat terbantu, apalagi di pupuk. Ya harapan saya kedepannya bisa lebih banyak lagi ya, karena intinya gini, bicara kuantiti, apalagi minyak kita ya, kita ngambil dari ID Food atau Bulog itu sebenarnya agak sulit didapatkan, jadi agak kesulitan di situ saja.
1: Dengan adanya koperasi di Desa Hambalang, saya sangat terbantu. Pertama, harga pupuk lebih murah. Kedua, jaraknya juga tidak terlalu jauh.

0: kebanyakan sekarang ada juga yang tanam apa cabe gitu kan, sangat dibutuhkan cabe, terong, jagung begitu.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
5: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda, pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, dengan sejumlah informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan juga peristiwa aktual. Saya Zain akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva.
2: Ya, terima kasih Zaini. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI. Dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung, senang sekali Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 12 Oktober 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai kunjungan kenegaraan Presiden Mesir ke Indonesia, di mana Indonesia dan Republik Arab Mesir ini terus memperkuat hubungan bilateral kedua negara melalui 4 kerjasama di berbagai bidang. Keempat kesepakatan ini disampaikan saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Keempat kesepakatan ini menjadi langkah penting bagi kedua negara untuk memperluas hubungan kemitraan strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Dan adapun keempat kerjasama yang diumumkan yakni nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan juga Kementerian Luar Negeri Republik Arab Mesir tentang rencana aksi kemitraan strategis, lalu nota kesepahaman tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, lalu nota kesepahaman tentang statistik dan juga nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir tentang kelautan dan perikanan. Nanti akan kami ulas sejauh mana kunjungan tersebut ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan membahas topik mengenai situasi Timur Tengah yang memanas. Kemenhaj meminta jemaah umroh untuk waspada. Kemenhaj menghimbau warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Arab Saudi termasuk jemaah umroh untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsha ini meminta WNI tetap tenang, menjaga keselamatan diri serta mengikuti perkembangan informasi melalui sumber resmi. WNI juga diimbau untuk menghindari lokasi yang berpotensi rawan dan membatasi aktivitas yang tidak mendesak terutama di wilayah yang terdampak perkembangan dari situasi Timur Tengah saat ini. Mengenai bagaimana pemerintah Indonesia akan memastikan keselamatan dan juga memberikan perlindungan kepada para jamaah umroh Indonesia, nanti juga akan kami ulas lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Berikutnya pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai pemerintah yang mewacanakan Pulau Kosong menjadi tempat rehabilitasi napi narkoba. Pemerintah saat ini sedang mengkaji wacana pemindahan narapidana penyalahgunaan narkotika ke Pulau Terpencil untuk menjalani program rehabilitasi, dan langkah ini disiapkan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas atau overcrowding di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan. Nanti akan kami ulas lengkapnya bagaimana pemerintah akan memastikan pendekatan rehabilitasi ini tidak sekedar memindahkan narapidana ke lokasi terpencil, tapi juga memberikan pembinaan yang efektif agar mereka dapat kembali ke masyarakat. Akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait.

Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar dan pemirsa, untuk warta berita selanjutnya nanti dapat Anda simak kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, merupakan warta berita daerah dari Tanjung Pinang. Dan kami juga sampaikan untuk tanda waktu sholat fardu zuhur nanti pada pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan kita dengarkan tanda waktu sholat fardu zuhur dengan berkumandangnya seruan azan, menandakan masuknya ibadah sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Allah.

Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: perjalanan terberat itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji, ditinggikan derajat 27 kali, itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu, hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad tanpa ruhmu.
1: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

dan tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Dabok Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang dirilis 11 Oktober 2026 kemarin. Kondisi ini terlihat dari kawasan Pelabuhan Dabok Singkep hingga pusat kota dengan lapisan kabut yang menutupi sebagian pemandangan. Berdasarkan pantauan dari Pelabuhan Dabok Singkep, kabut tampak membentang dan menghalangi pandangan ke sejumlah kawasan. Kondisi ini serupa juga terlihat di tengah kota Dabok Singkep. Kabut asap ini dianggap mengganggu terutama bagi masyarakat yang sedang beraktivitas di luar ruangan, dan kabut asap ini merupakan kiriman dari Provinsi Jambi dan Palembang. Salah seorang warga mengatakan kondisi ini sangat mengkhawatirkan terutama saat sedang beraktivitas, pasalnya kondisi tersebut berkabut membuat jarak pandang sedikit berbahaya. Ia juga mengkhawatirkan dari segi kesehatan karena akan berdampak ke saluran pernapasan, maka ia berharap jika sedang beraktivitas di luar rumah dapat menggunakan masker. Ya. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Otak-otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan. Dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. DP3AP2KB terus monitoring dua orang kakak beradik yang menjadi korban ruda paksa. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau hingga kini masih menunggu salinan resmi aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

0: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan terus monitoring dua orang kakak beradik yang menjadi korban ruda paksa.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3KB Kabupaten Bintan terus melakukan pendampingan terhadap dua orang kakak beradik yang menjadi korban ruda paksa. Diduga pelaku merupakan dari lingkungan keluarga korban. Kepala DP3KB Kabupaten Bintan Ariyati membenarkan kedua orang kakak beradik yang masih dalam usia belasan tahun tengah mendapat pendampingan dalam penanganan kasus ruda paksa dilaporkan memiliki kondisi kesehatan yang baik. Berdasarkan hasil asesmen awal, keduanya juga tidak menunjukkan perubahan emosional yang signifikan meski tetap menjalani konseling dan pemantauan psikologis. Menurutnya, setiap kasus yang diterima laporannya, DP3KB tetap melakukan pendampingan secara komprehensif untuk proses pemeriksaan di kepolisian hingga tahapan persidangan. Pendampingan tersebut mencakup proses pembuatan berita acara, pemeriksaan, BAP, asesmen kondisi psikologis, serta layanan konseling sesuai kebutuhan.
2: Dilakukan, diberikan pelayanan secara komprehensif, baik pendampingan pada saat pemeriksaan, BAP, maupun kadang saat melapor ya. Karena melapor kan kadang-kadang tidak bersama kita, bisa saja mereka langsung. Tapi kalau memang dibutuhkan pendampingan saat melapor itu didampingi. Terus proses BAP itu pasti didampingi. Kemudian dilakukan asesmen kondisi psikologisnya.
1: Masih disampaikan Kepala DP3KB Kabupaten Bintan Ariyati, pendampingan berkelanjutan terus dilakukan terhadap korban untuk memastikan kebutuhan psikologis dan layanan pendukung bagi pihak yang bersangkutan tetap terpenuhi selama proses penanganan kasus. Proses pemulihan setiap anak berbeda-beda, sehingga pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisinya. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri hingga kini masih menunggu salinan resmi aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senator Tran Provinsi Kepulauan Riau hingga kini masih menunggu salinan resmi aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru telah disahkan oleh DPR RI pada 6 Oktober 2026 lalu untuk dilakukan tahapan penyesuaian di daerah. Kepala Bidang Pengawasan di Senator Tran Kepri, Aldi Admiral, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu salinan resmi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Proses telah disahkan Undang-Undang tersebut tentunya sangat panjang, mulai dari pengadaan salinan resmi hingga implementasi dan penyesuaian administratif di daerah.
4: Sampai saat ini kami dari daerah sendiri ini belum mendapatkan salinan dari undang-undang tersebut. Ya, saat ini kami masih mengkonfirmasi ke Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait dengan apa undang-undang yang baru disahkan tersebut, karena memang perlu tentu kan harus dicatatkan di lembaga negara dan sebagainya, proses secara administrasi kenegaraan ya. Tapi itu pasti sesegera mungkin, karena ketika undang-undang itu sudah disahkan tentu sudah berlaku ya.
3: Lebih lanjut dikatakannya, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru bermula dari gugatan rekan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi atau MK. MK memutuskan Undang-Undang Ketenagakerjaan harus dipisahkan dari klaster Cipta Kerja karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum memberikan perlindungan terhadap dunia kerja khususnya buruh dan pekerja. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja lebih banyak mengedepankan aspek investasi dari buruh pekerja. Reporter Widiawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya mencegah peredaran narkoba, Polresta Tanjung Pinang membuat posko bebas narkoba di Kampung Bugis.
5: Kita melakukan pembenahan, pembersihan, dan kita ajak masyarakat sekitarnya untuk melaksanakan gotong royong yang kegiatan membenahi kampung ini, Kampung Bebas Narkoba Kota Tanjung Pinang.
6: Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang bersama masyarakat melakukan pembenahan lingkungan di Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, sebagai upaya memperkuat program Kampung Bebas dari Narkoba. Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofyan Rida mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pembenahan dan pembersihan lingkungan, namun juga membangun keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Posko tersebut direncanakan menjadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan positif, mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga program pencegahan dan pemberantasan narkoba.
5: Pemberantasan, bahkan pencegahan, sosialisasi, nanti program-program yang berkaitan dengan narkoba akan kita fokuskan ke kampung.
6: Lurah Kampung Bugis Rita Siswati menyambut baik penetapan wilayahnya sebagai pusat kegiatan kampung bebas dari narkoba. Dia mengatakan, pemerintah kelurahan siap mendukung pelaksanaan program tersebut, salah satunya dengan memfasilitasi tempat untuk kegiatan masyarakat.
7: kampung anti narkoba ya. Nah ini menjadi apresiasi buat kita bersama dan menjadi tugas berat juga saya beserta RW untuk mengajak masyarakat untuk mendukung tentunya kegiatan ini.
6: Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Kampung Bugis, Bambang, mengapresiasi keterlibatan Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang dalam kegiatan tersebut. Bambang berharap program yang dijalankan secara berkelanjutan dapat membantu mewujudkan lingkungan yang terbebas dari narkoba. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kampung bebas narkoba menjadi salah satu upaya untuk melindungi anak dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pasalnya, anak-anak tidak hanya rentan dijadikan pengguna, tetapi juga beresiko dimanfaatkan sebagai kurir narkoba.
8: Program Kampung Bebas Narkoba dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di kalangan anak-anak. Pemerhati anak Heri Sarial menilai anak-anak rentan menjadi sasaran para pengedar narkoba karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan masih membutuhkan pendampingan dalam memahami resiko di lingkungannya. Menurutnya, anak-anak juga berisiko dimanfaatkan sebagai kurir narkoba. Mereka dapat menjadi sasaran perekrutan karena dianggap lebih sulit dicurigai atau terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menjadi ancaman serius karena anak tidak hanya terpapar bahaya narkotika, tetapi juga berisiko terseret dalam tindak pidana peredaran narkoba. Karena itu, Eri Sarial meminta upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu bekerjasama memberikan edukasi, melakukan pengawasan, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
9: Bisnis narkoba ini kan termasuk 4 bisnis ilegal di dunia yang uangnya beredar di situ sangat besar ya. Jadi saking banyaknya, kemudian mereka mencari target baru, pasar baru, dan itu anak gitu. Dan anak ini berada pada posisi rentan. Dalam artian, dalam masa usia-usia remaja itu ingin sesuatu yang baru, gampang mencoba, misalnya dalam hal konsumsi gitu kan, ingin ini seperti apa, penasaran, ingin coba. Awal-awal mungkin digratiskan oleh temannya atau pengedar, segala macam. Nah, lama-lama kan jadi kebutuhan. Nah, kalau dia sudah ini, sudah mencoba, pasti ketagihan dan ingin coba lagi. Nah.
8: Pemerhati anak Kepri, Eri Sahrial berharap melalui program Kampung Bebas Narkoba, kesadaran dan kepedulian masyarakat diharapkan semakin kuat sehingga anak-anak terlindungi dari penyalahgunaan maupun keterlibatan dalam peredaran narkotika. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Himatika Umrah sukses menggelar dan mengumumkan para pemenang kompetisi Matematika Matrik 2026 di Kampus Dompa Tanjung Pinang.
10: Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika atau Himatika Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH mengumumkan para pemenang kompetisi Matrik atau Matematik Research and Competition 2026. Pada acara penutupannya berlangsung di Lobi A Gedung Gurindam Dompa, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Kegiatan bertema Matematik in Action, membangun generasi inovatif, kritis, dan solutif tersebut menjadi wadah bagi pelajar tingkat SMP atau MTS dan SMA atau MA. Hal ini untuk mengembangkan kemampuan akademi menguji pengetahuan serta meningkatkan minat terhadap matematika melalui kompetisi. Ketua Umum Himatika Umrah, Bayu Aji Rudi Permadi, mengatakan Matrik 2026 dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Hal ini mulai dari dosen, dewan juri, panitia, pendamping peserta, sponsor, hingga mitra media. Bayu mengapresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kompetisi. Ia berharap pengalaman selama perlombaan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, termasuk bagi mereka yang belum berhasil meraih juara.
11: Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat kepada para pemenang yang telah berhasil meraih prestasi. Bagi peserta yang belum memperoleh kemenangan, jangan berkecil hati. Keberanian untuk berpartisipasi, usaha yang telah dilakukan, serta pengalaman yang diperoleh merupakan hal berharga yang patut dibanggakan.
10: Koordinator Program Studi Pendidikan Matematika UMRAH, Nurul Hilda Syani Putri, mengapresiasi Himatika yang telah menyelenggarakan Matrik sebagai agenda tahunan. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi pelajar untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan meningkatkan sportivitas. Pada pemenang Lomba Cerdas Cermat Matematika tingkat SMA atau MA Sekepri 2026, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, juara kedua oleh SMA S Bordi Dharma Tim 2, juara ketiga oleh SMA S Bordi Dharma Tim 1, dan harapan 1 diraih oleh SMA Negeri 1 Bintan Timur.
12: Dukungan yang diberikan sangat berarti bagi keberlangsungan dan kesuksesan kegiatan ini. Selamat kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi ini. Bagi yang belum, tentu saja jangan berkecil hati ya.
10: Nurul berharap Matrik dapat terus diselenggarakan dengan kualitas dan jangkauannya semakin luas, sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul dalam bidang matematika. Ia mengingatkan peserta agar tidak takut menghadapi tantangan dan terus mengembangkan kemampuan melalui proses belajar. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Pelajar dari berbagai sekolah di Kota Tanjung Pinang mengikuti kegiatan Fun Run Heritage Museum Tanjung Pinang.
13: Sebanyak 250 pelajar dari berbagai sekolah di Kota Tanjung Pinang mengikuti kegiatan Fun Run Heritage Museum yang digelar Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah bersama komunitas lari setempat. Kegiatan diawali dengan senam bersama sebelum peserta menyusuri kawasan kota dalam rangka mengenal sejarah dan warisan budaya Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang, Lister Mansyah, mengapresiasi antusiasme para pelajar dan komunitas lari untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia menilai Heritage Run bukan sekedar kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan sejarah kota kepada generasi muda.
14: Ya, pertama kan ini dalam rangka memperingati Hari Museum dan juga tentu rangkaian-rangkaian kegiatan HUT Kota Tanjung Pinang. Ya, mudah-mudahan dan kegiatan ini kan tentunya kita flashback bahwa giat seperti ini mengingatkan kembali bahwa sejarah itu penting. Dan kita tidak melupakan sejarah bahwa sebagai daripada ilustrasi bahwa keberadaan hari ini tentu tidak lepas daripada masa lalu. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa kita kembangkan dan juga kita memberikan dorongan kepada UMKM. Dalam setiap kegiatan kita memberikan fasilitasi untuk UMKM melaksanakan giat-giatnya.
13: Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi upaya untuk mengintegrasikan olahraga, pariwisata, dan pelestarian budaya dalam satu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Lis berharap Heritage Run dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah dan identitas budaya Melayu yang menjadi bagian penting dari Kota Tanjung Pinang. Reporter Kerja Ramadan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan terus monitoring 2 orang kakak beradik yang menjadi korban ruda paksa. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau hingga kini masih menunggu salinan resmi aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kita kembali berjumpa di acara kita kali ini di Persada Indonesia 100% Indonesia. Bersama saya Ardian Huta Barat menemani kebersamaan Anda hingga jelang ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, kami silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830 ya. Kita juga sampaikan bahwa memang sampai dengan saat ini ya masih terjadi pemadaman listrik, karena memang saat ini ya dari PLN Batam terjadi blackout ya. Semoga dapat teratasi ya. Kita langsung saja terima penelpon. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia. 100% Indonesia. Oke, Bunda Putri Permata. Bunda, bagaimana nih kondisi penyengat nih listriknya? Apakah sudah stabil atau seperti apa nih?
2: Ini tadi 5:30 mati.
1: Iya. Yeah.
2: Terus kira-kira jam 8, 9 hidup.
1: Iya.
2: Yeah. Lagi, ini baru hidup lagi.
1: Iya, kalau
2: di bank matikan kulkas kan?
1: Iya.
2: Hidup. Ini alhamdulillah nih belum ada apa-apa lagi.
1: Iya, baik, masih masih dalam kondisi menyala listrik sekarang di. Oke. Ini mungkin sekarang ini masih gangguan sinyal ya, sinyal untuk kuota. Kalau mungkin untuk untuk pulsa mungkin aman ya, tapi kuota. Iya. Jadi ini
2: kadang hilang-hilang timbul.
1: Iya, ini soalnya kita beberapa informasi ya untuk jaringan WhatsApp ya, khusus untuk kawasan Batam Tanjung Pinang ini tidak bisa menghubungi siaran kita di WhatsApp ya, tapi kalau lewat telepon bisa.
2: Nah, tadi pun Bunda ngobrolin anak Bunda pun kadang-kadang hilang timbul di punya Telkomsel.
1: Iya, termasuk saya juga tuh, masih iya. Centang satu.
2: apa namanya tadi Bunda kan telepon orang galon kawan apa sepupu Bunda ini kan telepon tolong mana teleponkan galon, teleponlah ke Mondato. Nanti belum hidup lagi, kami orang ada hidup nih, jadi mungkin alirannya mungkin berbeda kali.
1: Iya.
2: Kampung Bulang udah hidup, Kampung Datuk belum.
1: Iya, berbeda aliran.
2: Beda aliran.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan nanti berapa bulan nih nyambut puasa normal lah. Ya, terkejut Bunda subuh tadi. Mati lampu. Rupanya semua Bunda tak pernah anak Bunda tak pinang.
1: Iya.
2: Rupanya merata.
1: Untuk siaran radio kami aman, Bunda? Siaran radio kami aman?
2: Yang ini dari semalam lah, dari semalam Erika bawa aman lah dari Erika.
1: Iya, aman ya.
2: Apa, dia nanya, apa Bunda, suara Bunda aktif? Alhamdulillah, enak betul, kata orang Melayu nyaman. dah enak lah, suara Bunda dah dengar, kata begitu. Itulah kata si Deli, Kak Deli, suara Bunda lantang ya, dah dengar? Alhamdulillah, boleh itu. Bunda kan dengar kan? Tapi radionya 24 jam, jam mati tak mati jam 12, nanti jam 5 udah pergi.
1: Iya, baik, Bunda. Baik, untuk lagu pilihan kita di 100% Indonesia, Bunda?
2: Udah ada belum?
1: Sudah ada beberapa pilihan, mungkin Bunda ada pilihan nggak?
2: Bunda nak pilih Jamila, lagu itu aja.
1: Apa tuh?
2: Jamila? Iya.
1: Dari siapa?
2: Ini Jamal Mirdad.
1: Iya, kalau lagu Jamila itu memang Ruang Rindu.
2: Ada masuk dekat radio. Hari itu udah ada masuk.
1: Oh iya. Dari Jamal Mirdad yang nyanyikan.
2: Mungkin udah di versi baru lagi ya.
1: Oh iya, kalau versi baru boleh.
2: Iya, fase baru lah.
1: Nah, saya pikir langsung dari penyanyinya, soalnya lagu itu ya, memang lagu ya. 80-an ya, gitu.
2: Ada fase barunya, nengok.
1: Oke. Iya, kalau memang yang baru boleh.
2: Betul lah. Salamnya untuk Arden, Mbak Petugas, saya selalu keluarga. Untuk cucu nenek saya selalu semuanya.
1: Iya.
2: Dengan kabut-kabut ini kan.
1: Iya.
2: Untuk keluarga Pak Uda, mudah saya selalu semuanya.
1: Iya.
2: Untuk Mas Prabu. Untuk siapa namanya? Chris Pati,
1: yeah.
2: Untuk siapa Bang Togar, siapa Togar ya, kawannya Pak Sulis, Pak Sulis ya, selalu keluarga.
1: Yeah.
2: Untuk Nyang Ucu, Mak Berlian, satu lagi siapa ya, untuk Kak Deli, untuk siapa Nyang Ucu dah, untuk semuanya satu, semua untuk Yusuf sama Mak Dani sama
1: Mak Dani.
2: Pak Demang.
1: Yeah.
2: Kalau Pak Demang sama Bang Uya. Satu untuk semua lah, Dian.
1: Baik.
2: Satu untuk semuanya, disanggol tadi pertama sampai akhir. Disanggol sama Bang Udin sampai seru kali. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Bunda Putri Permata tadi di Pulau Penyengat ya. Mungkin untuk jaringan WhatsApp mungkin ini tergantung ya. Tergantung operator selulernya nih ya. Karena memang jaringan untuk operator seluler ya sedang gangguan ya. Karena memang imbas dari pemadaman listrik ya. Pemadaman listrik se-Kota Batam, se-Tanjung Pinang ya. Dan juga perlu kami sampaikan nih, khususnya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Pulau Bintan ya. Bintan dan Tanjung Pinang ya, kami sampaikan informasi ini tentang kelistrikan dari PLN UP3 Tanjung Pinang tertanggal 12 Oktober 2026 telah terjadi gangguan pasokan listrik berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Bintan dan sekitarnya. Dan saat ini petugas PLN sedang melakukan upaya penormalan pasokan listrik secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan petugas dan keamanan sistem kelistrikan. PLN terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk mempercepat proses pemulihan agar pasokan listrik dapat kembali normal di seluruh wilayah terdampak. Proses penormalan dilakukan dengan memperhatikan kondisi sistem kelistrikan serta keandalan penyaluran listrik kepada pelanggan. Dan PLN akan terus menyampaikan perkembangan penanganan gangguan berdasarkan kondisi di lapangan dan informasi yang telah terverifikasi. PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta kesabaran selama proses penormalan berlangsung. Ya, dari Ruli Agus Widanarto, manajer PLN UP3 Tanjung Pinang. Ya, baik, kita lanjutkan untuk menerima penelpon, barangkali mungkin hanya bisa menghubungi kami melalui line telepon atau bisa melalui line WhatsApp ya di kesempatan siang hari ini. Barangkali juga bisa menyampaikan nih kondisi kelistrikan di Bintan dan sekitarnya. Kita terima dahulu penelpon. Ya, halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang, Ibu Yuswidia. Ya, apa kabar Ibu Yuswidia?
3: Kabarnya baik. Kok mati lampunya di sana?
1: Iya, sepertinya begitu. Iya, kita sedari tadi pagi sampai dengan saat ini masih terdampak nih pemadaman ya listrik ya sedari pagi sampai saat ini. Tapi ada beberapa titik lokasi yang sudah menyala kembali ya. Meskipun ya, sifatnya sementara nih.
3: Mudah-mudahan hidup cepat ya.
1: Iya, semoga saja nih Ibu Yuswi. Baik. Ya, kalau di Pekanbaru, Pekanbaru bagaimana nih?
3: Kabutnya masih merah tuh.
1: Kabutnya masih merah, luar biasa ya kalau tanah air kita nih. Iya, tanah air kita nih luar biasa lah pokoknya.
3: Katakan biasanya kan bersih kita udaranya, ini ndak, masih juga merah.
1: Iya. Semoga segala ujian ya, cobaan yang terjadi di
3: itulah ujian cobaan bagi kita.
1: Semua negeri kita.
3: Cobaannya itu bukan kita yang bikin orang.
1: Oh, Ibu Yuswi bisa aja
3: orang
1: ya.
3: Orang bikin penyakit untuk kita.
1: Iya. Bisa aja Ibu Yuswi. Kita latihan
3: kalau ngomong itu tuh nanti sakit kepala kita mikirnya.
1: Baik.
3: Tak lagu lah, Rian.
1: Lagunya?
3: Yang dari Seventeen.
1: Seventeen.
3: Jangan paksakan rindu.
1: Jangan paksakan rindu, luar biasa. Oke.
3: Ada.
1: Kalau ya. Lagu itu ada.
3: Salam juga lah ya.
1: Silakan Ibu Yuswi.
3: Salamnya buat Kak Deli tadi ya. Kak Deli.
1: Kak Deli.
3: Ya. Dan apa? Pak Demang, Ucup, Lukman, Sarini,
1: iya.
3: Herman juga, Pak Leman juga, Uya. Tapi nama Uya udah lama hilang, enggak dengar lagi.
1: Nama siapa?
3: Uya.
1: Oh iya, semoga saya selalu buat Bang Uya. Ya lama juga saya juga belum tahu nih kabar dari Bang Uya ini.
3: Iya
1: juga.
3: Buat Jamilah bagai ya, Ibu Jamilah ya.
1: Iya. Baik, baik, ada Oma nih
3: nanti. Permata, buat semuanya larian.
1: Baik, luar biasa.
3: Istimewanya buat Rian ya.
1: Iya, Om, Ibu Yuswi, ya, ditunggu aja lagunya.
3: Ya, selalu.
1: Iya.
3: Beserta keluarganya.
1: Baik.
3: Makasih ya. Rian.
1: Sama-sama.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yuswi di Pekanbaru kita tersambung nih ya, alhamdulillah melalui jaringan WhatsApp kita. Persada Indonesia, Oma.
4: Persada Indonesia, 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mas Adian.
1: Waalaikumsalam. Piye kabari, Oma?
4: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Iya,
4: semoga Matian juga sehat.
1: Anji, Oma. Ini Oma, wah, ini bisa menghubungi lewat WhatsApp nih. Jaringan udah bagus, udah oke.
4: Okay. Ini bagus sih, alhamdulillah.
1: Iya, mungkin. Kalau ini ya, kalau SL Lindo ya, atau apa nih, Axis ya?
4: Telkomsel.
1: Telkomsel udah aman ya? Ah, terputus pula tuh. Nanti coba kembali. Oke, dicoba kembali buat Oma ya. Tiba-tiba terputus Oma ya. Oke, saya juga menggunakan operator itu ya. Baik, kita coba lagi. Halo, Oma.
4: Halo.
1: Halo.
4: Ya.
1: Aman, Oma. Ya. Oke, lanjut Oma. Takut khawatir kita terputus nih, Oma, takutnya.
4: Baru bilang bagus, tetap bagus. Iya. Itu lagunya sama Bu Isni tadi ya lagunya.
1: Sama lagunya Oma sama dengan Ibu Yuswi tadi ya.
4: Iya,
1: Oke, njenje Oma, salamnya Oma.
4: Ini aja untuk semuanya.
1: Iya.
4: Tanpa terkecuali. Yang singkat aja biar ganteng sama yang lain.
1: Iya.
4: Soalnya apa itu kurang bagus kan jaringannya kan?
1: Iya, saya aja belum bisa nih.
4: Iya kan?
1: Sesama itulah yang Oma gunakan itu ya.
4: Gitu ya.
1: Saya juga gitu, masih centang tuh belum terkirim juga nih.
4: Oke. Selamat bertugas, Mardian ya.
1: Sama-sama. Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Oma Sulami tadi ya. Dan kita menuju ke line WhatsApp dahulu ya. Line WhatsApp ya. Oke. Di line WhatsApp sini ada kita sapa ya. Dari Bos Sukari nih. Waalaikumsalam Bos Sukari. Oke, kabarnya alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya Bos Sukari ini? Dari Citando daerah Malimping Lebak Banten ya. Mau nitip kirim salam nih buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Lanjut ya. Dari Bang Alfa Rizki, waalaikumsalam Bang. Boleh request lagunya Bondan? Ya sudahlah ya. Sudahlah ya. Oke, nanti kita usahakan lagunya nanti ya buat Bang Alfa Rizki. Monitoring monitor aja. Kemudian semoga sehat selalu dan diberikan umur yang panjang. Citando menyimak terus sambil mungkusan kerupuk ya di rumah bosku di pasar di pasar Kereta Harja. Kemudian juga Bang Junet, salam buat Lisa cantik di Natuna. Jamrutnya Baywatch ya, luar biasa nih. Requestannya lagunya Bang Junet ini luar biasa ini ya. Amazing sekali ya lagunya. Suasana pantai ya. Oke, kita buka kembali ya line telepon 2710, silakan ya ingin berinteraksi bersama kami di line telepon 0771-2710. Dan juga selamat siang untuk semua rekan-rekan ya dimanapun berada, terlebih lagi yang saat ini sedang memonitor siaran kami ya. Untuk rekan-rekan atau pendengar pemirsa yang saat ini berada di Provinsi Kepri, khususnya di Batam dan Tanjung Pinang, mungkin bisa diinformasikan ya kondisi kelistrikan kita saat ini apakah sudah merata. Kita lanjutkan ya. Halo, sayang sekali terputus, dicoba kembali untuk di line telepon ya. Ya, ingin bergabung bersama kami, kami silakan di 0771-2710 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Dan juga selamat siang untuk semua pendengar dan pemirsa kita ya. Ada siapa aja nih yang sudah monitor di acara kita di Persada Indonesia di live chat kita. Oke, listrik di Indonesia lagi dikorupsi bahan bakarnya. Bisa aja Bang Junet ya. Baik, tapi mudah-mudahan saja bahan bakar minyak untuk kendaraan ya ini ya dapat terlaksana dengan optimal pastinya penyalurannya dan juga distribusinya ya. Oke, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami ya, dicoba ya di line telepon ya. Halo. Oke, dicoba kembali untuk pendengar maupun pemirsa kita. Dan kalau demikian kita putarkan dahulu ya lagu permintaan dari Bunda Putri Permata dan juga Oma Sulami tadi dan juga Ibu Yuswidia ya. Sudah tiga penelpon atau tiga interaksi kita dengarkan. Kita awali lagu dari Jamila dari JVL Reborn.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia, 100% Indonesia. Dan selama siang buat Bang Junet nih, katanya di Banyuwangi lagi macet parah. Macet di Ketapang Banyuwangi yang mau ke Bali. Dan insya Allah ya Bang Junet katanya perjalanan menuju ke Surabaya menempuh perjalanan panjang. Wah, di estimasi sampai Surabaya nanti malam jam 10 atau jam 11 malam. Itu pun kalau tidak macet nanti di sepanjang jalan. Dan menempuh perjalanan lebih kurang 375 km. Luar biasa. Perjalanan panjang ya buat Bang Junet ya. Tapi itulah tugas ya. Baik, kita lanjutkan untuk penelpon dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Iya bener banget Bang Junet, tugas negara. Terlebih lagi kami ya, tugas negara juga nih ya. Mau hari libur, mau hari apapun ya, kalau memang jam tugasnya harus bertugas ya. Dan kami juga ingin nih tahu informasi kondisi kelistrikan di Batam dan Tanjung Pinang. Mungkin

Nanti kita usahakan ya lagunya ya. Oh, lagunya agak suasana pantai nih. Dan untuk pendengar dan pemirsa juga bisa ya menyampaikan di kolom komentar kita ya, di live chat kita di TikTok ya, di siang hari ini ya. Karena mungkin untuk penelpon ya, atau yang menghubungi melalui WhatsApp ya, masih tidak dapat terhubung ya, karena memang pengaruh dari sinyal kuota internet ya, yang belum optimal atau belum stabil atau belum seperti biasanya. Ya, termasuk saya pribadi nih ya, belum bisa menggunakan paket data ya. Walaupun paket datanya masih full kuota ya, tapi karena kelistrikan tidak stabil atau sebagainya ya, juga tidak bisa digunakan nih. Oke. Ya, barangkali mungkin untuk pemirsa maupun penelpon ya, saat ini belum dapat terhubung dengan kami ya, mungkin karena terkendala dari apa namanya itu, jaringan ya, yang belum stabil ya. Jadi belum dapat digunakan untuk bisa terhubung secara internet ya. Dan oke, Bang Junai katanya salam nih buat keluarga besar di Banyuwangi yang ada di sekitar Batu 8 Simpang Kota Piring, namanya Ikawan, Ikawangi ya. Oke, Ikawangi. Oke. Untuk Anda dimanapun berada yang sedang memonitor siaran kami juga bisa berinteraksi ya, atau juga ingin request lagu, kami silakan ya. Dan sepertinya nih ada yang mau gabung ya sepertinya nih. Coba kita dengar suaranya. Baik. Halo, selamat siang. Kak Elika, suaranya belum terdengar nih Kak Elika. Iya, sebentar Kak Elika, coba kita cek dulu nih kenapa nih suaranya belum dapat terdengar ya. Dari mana nih? Dari yang mana nih? Saya belum tahu nih Kak Elika suaranya, apakah dari sananya atau dari kitanya nih suaranya. Tapi Kak Elika bisa mendengarkan suara saya kan? Iya, bisa. Ini masalahnya, suara Kak Elika belum dapat terdengar nih di studio kami nih. Yang mana satu aturannya nih, settingannya belum ketemu nih Kak Elika. Oke, tapi gimana ya caranya ya bisa suara Kak Elika belum terdengar loh. Ini apa nih permasalahannya juga saya belum tahu nih kenapa. Kalau ini karena barangkali ada settingan yang lain nih mungkin Kak Elika ya, kalau lewat PC atau radio kita ya. Jadi mungkin agak berbeda, kecuali kalau antar handphone dengan handphone mungkin sudah otomatis kan terdengar suaranya. Baik. Dan Kak Elika, suaranya belum dapat kita dengarkan nih. Ya, tapi terima kasih loh udah bisa gabung Kak Elika. Mungkin bisa ngobrol di chat aja ya Kak Elika ya, nanti kalau udah bisa nanti itu ya. Apa kita bisa terhubung kembali ya Kak Elika ya. Oke. Ya, dadah Kak Elika. Terima kasih Kak Elika. Baik, luar biasa nih. Kita oke, muncul dia di sini kata Bang Jun. Oke, nanti bisa ngobrol di chat ya. Tapi nanti saya kasih tahu sama teman-teman TMB nih apa nih yang membuat suara tidak terdengar ya. Oke, kalau gitu kita dengarkan lagu selanjutnya nih, permintaan darinya Bang Junet nih, dari Jamrud ya, dengan Baywatch-nya, luar biasa nih, menemani perjalanan Bang Junet ya. Oke, kita dengarkan bersama.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami ya, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, kami silakan ya di line telepon 0771-27100. Oke, ada BlackBerry. BlackBerry, siapakah gerangan ini ya? Ini sepertinya kawan lama nih ya. Kawan lama manggilnya pakai nama lama nih ya. Iya. Masih ingat ya BlackBerry ini dengan siapa ya BlackBerry ya? Oke. Manggilnya dengan nama waktu masa-masa bujangan dulu ya. Oke. Dan buat Bang Alfariski tadi infonya. Iya bang, suka kali ya pakai topi apa dulu nih? Itu di masa kapan? Bisa dijelaskan nggak BlackBerry? Untuk Bang Alfariski tadi suara Kak Elika yang di Natuna terdengar nggak oleh Bang Alfariski dan semua teman-teman di live chat ya? Kalau memang terdengar nggak apa-apa, kami nggak kedengaran, yang penting suaranya Kak Elika terdengar tadi ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung ya di acara kita di Persada Indonesia ya. Dan perlu kami sampaikan untuk di Kota Batam dan Tanjung Pinang ya, saat ini memang kelistrikan belum stabil secara normal seperti biasanya ya. Jadi mungkin pendengar kita yang terbiasa menggunakan operator seluler untuk membeli kuota atau pakai data ya, mungkin terkendala nih untuk bisa terhubung melalui jaringan WhatsApp kami ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, kami ucapkan selamat menempuh perjalanan panjang ya. Baik yang ada di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, atau yang ada di daerah Pulau Jawa sana ya. Yang jelas memang perjalanan cukup panjang nih, apalagi rute travel ya, pasti panjang dianya ya. Oke, untuk BlackBerry tadi mungkin bisa dikasih clue atau tanda nih, zaman pakai topinya tuh di saat kapan tuh? Apakah di masa sekolah atau seperti apa nih ya? Ada Sauda Dayang 123, ada Patah Sinrang ya.

0: baca pun aku monitor pun pakai itu juga, like streaming juga.
1: Gitu ya.
0: Jadi kan orang sini kan nggak ada yang bisa masuk.
1: Iya, tumben-tumbennya biasanya kan banyak nih masuk nih hari ini nih yang mau gabung bersama kita di acara Persada ini, yang dari Batam hilang, dari mana-mana hilang ya. Untuk jaringan WhatsApp-nya nih.
0: Terus ada kurang-kurang jelas gitu juga, Tok.
1: Oh gitu, gitu ya.
0: Di streaming kan. Paling yang masuk mungkin Mak Berlian, paling karena Mak Berlian sama aku kan punya aplikasi ya.
1: Iya. Oke. Okay. Kak Deli, siang hari ini apa nih pilihan request lagu kita?
0: Semalam tuh aku minta sama Kak Rika dari Safira.
1: Safira. Kalau hari ini minta Safira juga. Kalau Mak iya, kalau Safira di Ruang Rindu bisa ya?
0: Oh bisa ya di Ruang Rindu ya?
1: Iya, tadi semalam katanya kan di Ruang Rindu.
0: Enggak, di Persada.
1: Oh di Persada, judulnya apa penyanyinya?
0: Di Persada semalam.
1: Iya, judulnya apa?
0: Takdir Yang Tak Kupilih ya.
1: Kenapa? Apa judulnya?
0: Takdir Yang Tak Kupilih, kalau tak salah itu takdir.
1: Takdir
0: Yang Tak Kupilih.
1: Takdir Yang Tak Kupilih.
0: Kalau nggak salah sih semua judulnya gitu. Dari Safira.
1: Dari Safira.
0: Ha-ha.
1: Oh mungkin lewat PC yang sebelah kiri nih pakainya nih. Oke sebentar.
0: Sama Kariga semalam ada semalam.
1: Takdir Yang Tak Pernah Kupilih.
0: Oh. Ya,
1: oke.
0: Okay. Semalam. Jadi kan pas aku tengok katakan kapan taslah sepi banget. Tapi Pak Omar bisa masuk. Ah itulah Pak Omar lewat jalur Jalan Merdeka.
1: Iya, ini durasi lagunya panjang banget ya.
0: Oh, panjang ya?
1: Iya, panjang banget nih lagunya.
0: Iya, emang enak sih lagunya.
1: Sampai 8 menit lagunya luar biasa.
0: Ini lagunya tuh.
1: Iya memang enak, cuman ini lagunya over lagunya nih. Bagus. Bisa dua kali putaran lagu. Maksudnya itu seperti dua putar lagu.
0: Iya.
1: Tapi kita cek dulu deh lagunya gimana.
0: Iyalah, kalau bisa ya diputerin.
1: Dari Safira ya. Oke, ini featuring Safira. Cuman siapa ya penyanyi aslinya? Sebentar nih.
0: Itulah.
1: Safira. Oke, sudah ketemu nih. Oh, memang Safira nih, Safira.
0: Oh, memang Safira.
1: Iya, Safira.
0: Kayaknya lagu baru tuh kan?
1: Iya, lagu bulan kemarin nih.
0: Bulan kemarin. Tapi memang enak tuh. Itu kalau mau dengar itu coba lah, enak memang gitu.
1: Iya.
0: Itu kisah hidup juga tuh.
1: Benar. Iya.
0: Aku pertama enggak sih.
1: Cuman itulah durasinya aja nih yang kepanjangan nih.
0: Iya.
1: Nah, nanti kita cek deh.
0: Kita salam sedikit aja lah ya.
1: Oke, Bu.
0: Kita sendiri ya, kan? Hah?
1: Kenapa? Iya, sendiri.
0: Iya, soalnya tak dengar Pak Kepsa di suaranya.
1: Kadang ya, tergantung itu, kondisi dan situasi lah ya.
0: Iya, tetap semangat lah ya tugasnya ya. Yang lewat streaming, tapi tetap semangat.
1: Tetap semangat dong.
0: Semangat lah gitu. Yang lewat streaming juga ya kita tetap mendengarkan dari manapun.
1: Iya.
0: Sehat selalu ya, sukses selalu ya.
1: Baik.
0: Yang lewat streaming juga kita senggol, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Juga walaupun katakan mati lampu di kepri sini.
1: Iya, kita begitu deh. Agak sedikit yalah, terkendala.
0: Ya, kita selam karena ya di Batu Sangka mungkin Kak Rahma pasti masuk ke Rahma itu. Yang Kak Deona, yang pokoknya lewat itu aja lah yang kita senggol sama yang di Palu ada Nadul di sana ya, Bu Farida yang di Manado juga. Yang di Madidi di asrama angkatan laut gitu. Ya, kalau Mak Berlian monitor mungkin paling Mak Berlian monitor kalau masuk. Iyalah kita tunggu lagunya tuh ya.
1: Baik.
0: Iya, thank you ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam dari Kak Deli di kilometer 5 bawah. Baik ya. Oke, terima kasih untuk pendengar yang baru saja bergabung ya di kesempatan kali ini ya di acara kita di Persada Indonesia. Dan juga kami juga perlu nih informasi dari pendengar kita maupun pemirsa kita yang ada di Batam, Tanjung Pinang nih, bagaimana nih kondisi kelistrikan saat ini ya, karena memang sedari tadi pagi ya Batam dan Tanjung Pinang terjadi pemadaman listrik ya. Ini menyeluruh ya, Batam, Tanjung Pinang gitu maksudnya ya, termasuk Bintan ya. Oke, yang ingin

0: kirim salam ya atau merequest lagu silakan nih. Di live chat kita di kesempatan hari ini di acara Persada Indonesia yang kita mulai dari era tahun 2000 hingga 2026 ya. Oke, kita coba line telepon ya, mungkin mendapat informasi ya. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, ini Pak Demang akhirnya. Pak Demang, di mana nih Pak Demang?
1: Di bawah RRI lama.
0: Di bawah RRI lama. Jadi, bagaimana nih kondisi kelistrikan di sekitar Pak Demang nih?
1: Hilang timbul
0: listriknya. Termasuk kalau paket seluler atau paket data?
1: Paket seluler diikuti juga. Paket data, paket seluler, paket kuota, hilang timbul.
0: Sama juga gitu ya. Iya, saya tidak bisa menggunakannya sama sekali nih.
1: Pantesan tak ada itu respon saya tadi apa?
0: Itulah ini.
1: Harus maklum ya, harus
0: maklum. Iya, ala maklum lah ya, maklum di harap-harap aja pokoknya. Baik, Pak Demang, suasana siang di sana bagaimana nih? Lagi memandang tepian pantai atau laut di sana?
1: Iya, tepian pantai, tepian laut dan jerebu yang di atas melintang-lintang sama kupit-kupit gelap-gelap tuh.
0: Serasa pengen terbang ya di jerebu-jerebu itu ya. Pengen terbang kayak di awan gitu ya.
1: Iya, rencana kan di bawah tower itu kalau memang nggak ada sinyal nanti mau manjat tower itu coba
0: sedih kali lah. Itulah kadang itulah biasa kita rame loh di acara Persada atau di malam Ruang Rindu ya, tapi kalau kondisi seperti ini sepertinya memang salah satu di antara kendala bagi pemirsa atau penelpon untuk berinteraksi ya melalui telepon.
1: Gara-gara apa listrik ini pengaruh ke yang lain.
0: Berpengaruh ke yang lain juga. Baik, pada Mas siang hari ini memonitor siaran kita melalui apa nih?
1: Iya, biasa pakai yang digital di radio.
0: Oke, aplikasi di RRI digital. Kalau aplikasi RRI digital aman ya.
1: Aman
0: dan tentram pokoknya. Baik, lagu pilihannya nih Pak Demang.
1: Ada.
0: Iya, belum.
1: Saya tak bisa pilih ini yang mana?
0: Kenapa? Mau pilih yang mana?
1: Pilih apa yang mana? Oh. Ya, terserah yang mana gitu untuk saya gitu.
0: Untuk Pak Demang kayaknya ikutan lagunya ini enggak? Kak Deli, takdir yang kupilih.
1: Ya boleh lah, tapi kan panjang, jadi untuk berdua gitu.
0: Iya, bisa untuk berdua, bisa duet kan nanti.
1: Duet bisa.
0: Iya, itulah nanti duet aja. Lagunya durasinya panjang, kayak dua lagu.
1: Pandai dia Pak, cari lagu yang panjang nih.
0: Iya, luar biasa lah memang biar, ya.
1: Biar bisa pakai berdua atau bertiga.
0: Iya, gitu. Bisa berdua bertiga atau nyanyi bersama-sama gitu ya.
1: Jadi salamnya untuk semua ya.
0: Iya, baik.
1: Yang harus harap malum yang keadaannya memang enggak apa namanya? Cuaca ya gara-gara listrik jadi semuanya ikut berpengaruh, ada
0: semuanya
1: yang ada sinyal ada enggak ada sinyal ya. Semuanya yang monitor salam kompak, salam sehat, salam ceria, salam baik. Sehat selalu.
0: Iya.
1: Lagunya ikutan aja ya.
0: Iya, ikutan aja ya Pak Demang, ntar lagi kita putarin nanti lagunya nih.
1: Oke. Makasih ya Bang ya. Assalamualaikum. Ya,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Demang ya, di sedang on the way nih katanya ya, berada di seputaran tepi lautan gitu ya, pokoknya lautan yang tak bertepi. Oke, kata Mama Sulami, Kak Deli saya lagi monitor pengen dengar lagu baru pilihannya Kak Deli. Oke, lagu pilihannya Kak Deli nanti kita dengarkan bersama ya. Lagunya katanya menyentuh hati, kemudian juga bisa terbawa-bawa mimpi dan kenangan ya. Tapi kita dengarkan dulu ya. Gimana sih lagunya ya? Jadi pesanaran. Jadi penasaran maksudnya ya. Baik, untuk pendengar di live chat kita di siang hari ini ya, siapa aja? Oke, terima kasih yang sudah monitor, ada Adibas, ada Low Battery ya. Oke. Buat Kak Elika Manis, nanti kita coba kembali Kak Elika ya, bisa nanti berinteraksi melalui live kita ya. Baik, mudah-mudahan saja bisa terdengar suaranya. Oke, kita lanjutkan dengarkan. Oh, ada penelpon, luar biasa, kita coba nih. Oke, halo Persada Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di sana?
2: dengan Orang Tanjung Balai Karimun.
0: Orang Tanjung Balai Karimun. Ini
2: ya.
0: Oke, dengan ini ya Mbak Marta ya?
2: Yup, benar sekali.
0: Oh, benar
2: Bang
0: sekali.
2: Ardian.
0: Baik, Tanjung Balai Karimun listriknya aman?
2: Alhamdulillah aman-aman aja nih.
0: Oke,
2: cuman
0: aman.
2: Kemarin aja sih yang agak apa padam berapa jam karena ada sesuatu yang terjadi.
0: Iya, berarti kita giliran.
2: Tapi,
0: ya.
2: Tapi
0: sekarang akan Tanjung
2: Bang Ardian ya. Request lagu dong.
0: Lagu apa dong?
2: Bingung lagunya apa, karena ini spesial untuk Kabupaten Karimun yang hari ini ulang tahun, yang ke-27 tahun.
0: Yang ke-27 tahun.
2: Lagunya yang cocok apa ya Bang Ardian kira-kira?
0: Udah tumbuh dewasa ya. Lagu yang cocok
2: menurut Bang Ardian
0: menurut
2: aja.
0: Menurut saya apa ya lagunya?

0: Amin, baik Pak.
1: Amin. Oke. Baik, terima kasih Bang Ardian dan selamat bertugas.
0: Terima kasih juga. Baik, kalau di Tanjung Balai Karimun aman saja ya untuk kelistrikan. Jadi stabil lah ya. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung ya, silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Yang termonitor saat ini ya ada Demikau dan Si Buah Hati ya, yang ada namanya ya. Kadang ada yang namanya itu cuman simbol atau emoji saja. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Oke, tadi Bang Junet lagunya sudah di request. Tadi ada yang request lagunya Fade to Black tadi, siapa ya? Oke, apakah Bang Alfa Rizky atau Bos Sukare ini tadi ya? Oh, Bang Alfa Rizky yang tadi ya, request lagu dari Fade to Black ya, yang berjudul ya sudahlah, ya begitulah, sudahlah ya. Oke, di sini ada Ronu, ada Omar Ramda juga, ada Nia Ahmad, ada siapa lagi? Ada Vivi Andriani, ada Mas Suwondo, ada Bado Nilosi, ya, ada Kazana 29, ya. Oke, Bos Sukari, oke, tadi sudah Bos Sukari sudah. Oke, untuk penelpon dan pemirsa yang ada di Batam Tanjung Pinang, ya, mungkin yang sedang memonitor di lab kita, mungkin bisa diinformasikan ya kelistrikan di kota Tanjung Pinang seperti apa ya. Ya sudahlah, puterin aja lagu. Baik, untuk Bang Alfa Rizky ya. Baik, terima kasih sampai saat ini masih memonitor siaran kita. Dan kita juga kita di harap maklum ya, kota Tanjung Pinang saat ini memang terkendala kelistrikan ya, memang terjadi sejak sedari pagi, jadi mungkin berdampak kepada jaringan internet ya, jaringan operator seluler dan sebagainya. Baik, kita dengarkan lagu dari Bondan, ya sudahlah ya kan, dari Bondan Prakoso dan Fade to Black. Oh, sebelumnya Omar Ramda, waalaikumsalam Bang, listrik di Pinang hidupkah? Wah, ini kita di kantor aja masih pakai genset nih. Kalau di Kijang atau di sekitar rumah Oma Ramda seperti apa nih? Apakah masih mati lampu ya? Seperti mati lampu ya sayang. Ya sudahlah, kita dengarkan.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia ya, di kesempatan siang hari ini ya. Dan beberapa informasi dari pemirsa kita juga ya. Ada yang sampai dengan saat ini mencari sumber listrik ya, di beberapa kedai kopi dan semisalnya ya, untuk bisa mengecas handphone dan menumpang wifi ya, atau menumpang internet ya, karena memang sampai dengan saat ini ya, jaringan internet melalui paket data kuota ya belum dapat digunakan ya, khususnya untuk Telkomsel nih ya. Ya, mudah-mudahan saja dari operator seluler Telkomsel ya punya solusi ya, ada tenaga listrik yang mungkin tidak bergantung dengan listrik saja, tapi juga memiliki fasilitas ya, atau fasilitator berupa genset secara mandiri gitu ya. Jadi ketika terjadi pemadaman listrik atau gangguan listrik dari PLN ya, jadi operator seluler ya dapat mengantisipasi agar pelanggan pengguna paket data atau kuota dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, untuk mendengarkan siaran kami, semoga aktivitas perjalanan Anda dapat berjalan dengan baik dan juga sampai dengan selamat ke tujuan Anda ya. Dan juga untuk Anda yang saat ini masih mengalami pemadaman listrik ya, semoga saja tetap kuat, tetap sabar, dan tetap ikhlas ya. Dan kita mendoakan ya, semuanya dalam kondisi baik. Ada penelpon. Halo, 100% Indonesia, Persada Indonesia.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Persada Indonesia, 100%.
0: 100% Indonesia, dengan siapa? Semangat sekali.
1: Iya, semangat dong. Ini biasanya dari Batu Sanggar. Ini bukan Ardian, ini Riki ya.
0: Ardian dong.
1: Ardian, benar maksudnya.
0: Iya.
1: Dengar Ardian tadi.
0: Iya dong, saya sendiri yang siaran nih. Ini mungkin Kak Rahma ya?
1: Ah, betul.
0: Kak Rahma berarti belum kenal nih ciri khas penyiar, suara penyiarnya. Jadi...
1: Tadi udah dengar.
0: Oh iya, sedari pagi tadi ada Bung Riki siaran Halo RRI.
1: Iya.
0: Nah,
1: tadi kan dari awal udah dengar dari awal Persada Indonesia tadi udah dengar kan?
0: Iya.
1: Pas denger udah komunikasi sama Kak Rahma, jadi beda suaranya gitu.
0: Jadi beda. Oke, okay, baik. Kak Rahma, apa kabar? Kak Rahma saat ini di Batu Sangkar lebih dekat dari lebih dekat Bukit Tinggi atau Padang nih?
1: Ah, Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi, ya. Kalau Padang, bagaimana nih saudara-saudari kita di Padang sampai dengan saat ini akibat banjir bandang yang terjadi beberapa hari kemarin?
1: Iya, kurang dapat informasi.
0: Oh, begitu. Ya, kalau di Batu Sangkar tidak berdampak ya?
1: Alhamdulillah tidak.
0: Iya.
1: Nah, masalah kalau di Padang kan 3 jam, perjalanannya 3 jam, jalan dari...
0: Ya itulah.
1: Iya,
0: ya, memang begitulah ya, uniknya ciptaan Allah itu ya. Meskipun satu pulau ya, tapi ya, ada namanya Padang, ada namanya Bukit Tinggi, ada namanya Batu Sangkar dan lain-lain. Ini berbeda letak geografisnya ya.
1: Nah, iya betul.
0: Jadi enggak bisa kita samakan misal kondisi cuaca dan semisalnya gitu ya Kak Rahma ya.
1: Ya, beda.
0: Iya.
1: Nah, ini Ardian.
0: Iya. Yeah.
1: Kak Rahma nih ada bawa fans baru nih dari Jakarta nih.
0: Oh gitu, bawa fans baru dari Jakarta. Salam kenal buat fans Jakarta ya.
1: Putri Yasmin namanya nih.
0: Oke, siapa namanya?
1: Putri Yasmin.
0: Sutri Yasmin dari Jakarta. Jakarta. Putri. Jakarta mana nih?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Batu Sangkarnya apa dari Jakarta langsung nih menghubungi?
2: Dari Jakarta.
0: Dari Jakarta. Baik, salam kenal buat siapa tadi? Sutri Yasmin.
2: Putri.
0: Putri.
2: Iya.
0: Putri. Putri. Ga gadis belia yang nah, gitu aja deh pokoknya nggak pokok pakai sambungan deh.
2: Iya.
0: Jakarta di mananya? Salam kenal juga. Jakarta di mana?
2: Jakartanya pinggiran.
0: Oh pinggiran ya. Berarti oh hujan gerimis aja dong berarti.
2: Iya benar.
1: Kita punya
2: di BSD dong.
0: Oh di. Baik kalau baik di Jakarta lagi seperti apa nih cuacanya di Jakarta?
2: Cuacanya ya agak hujan.
0: Oh pastilah.
2: Panas.
0: Nggak berdampak kabut ya, seperti nggak berdampak kabut ya, seperti di beberapa daerah Sumatera, Palembang, Kalimantan dan Tanjung Pinang nggak berdampak ya kabut asap ya?
2: Tidak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Pas anak Krakatau aja tuh
0: yang yang kemarin itu ya ada anak Krakatau. Ya, tapi sekarang anaknya udah nggak bandel lagi ya?
2: Enggak, udah pendiam.
0: Udah diem, udah pendiam sekarang. Yang penting jangan diganggu deh anak itu, nanti bising lagi dia.
2: Iya.
0: Bahaya kalau dia berontak lagi.
2: Kalau dia flu batuk-batuk harus dikasih obat.
0: Kasih obat, iya bahaya. Baik, kalau gitu buat Kak Putri Yasmin sekali lagi salam kenal dan salam-salam untuk siapa aja. Atau mungkin ada lagu pilihan nih biar request berdua sama Kak Rahma.
1: Lagunya satu atau boleh dua?
0: Satu aja. Boleh dua, nanti kalau cukup waktu boleh dua. Kalau Kak Rahma?
1: Lagunya tahun berapa boleh?
0: Sampai tahun 2026.
1: Oh berarti 2000
2: baru?
0: Dari 2000-an.
1: Oh dua, dari 2000-an. Berapa yang Yasmin?
2: Oh dari ini aja, dari Agnes, Matahariku.
0: Matahariku panas loh kami di sini kalau request Matahariku. Iya. Kami lagi musim kemarau di sini. Belum turun hujan.
2: Kita butuhkan.
0: Iya, belum turun hujan kami di sini udah kabut asap, belum turun hujan. Pokoknya pas lah komplit kita.
2: Oke deh.
0: Oke, kalau Kak Rahma apa nih? Selain matahari bulan enggak? Kalau Kak Rahma enggak?
1: Ada bulan.
0: Ada dong judulnya, ada judulnya pergi ke bulan atau apa tuh ada.
1: Tapi kan enggak wajib.
0: Iya.
1: Ini aja ada di dari Seventeen aja satu lagi.
0: Seventeen sudah di request, sudah diputerin.
1: Puterin. Udah dari The Massive aja ya.
0: The Massive, apa tuh The Massive?
1: Aku rindu.
0: Oh, rindu setengah mati.
1: Padamu.
0: Oh, sedih kali lagunya tuh. Oke, silakan salamnya. Kak Rahma dan juga Kak Putri Yasmin ya, karena memang waktu kita juga singkat, silakan nih salamnya singkat.
2: Kalau dari saya, salam kenal aja buat semua, salam sehat, salam bahagia.
0: Baik.
2: Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Baik.
1: Buat Kak Rahma, pasti sehat, sebagai selalu buat Abdian.
0: Iya.
1: Selalu dalam lindungan Allah, sebenarnya Allah, keluarga tercinta. Buat Putri Yasmin di Jakarta.
0: Ini sebentar Kak Rahma dan Kak Putri Yasmin ada yang ingin menyapa nih dari Mas Sulistianto nih, ingin menyapa juga nih karena kedengaran ada orang Jakarta ya. Silakan.
1: Oh, iya Mas. Kak Rahma udah sekali berkomunikasi sama Mas Sulistianto.
0: Iya nih ya. Sudah silakan disapa nih Mas Sulisnya.
3: Halo selamat siang. Pak Yasmin ya? Pak Yasmin, gimana Jakarta nih?
2: Salam kenal.
3: Kenal balik deh.
2: Di Jakartanya di Bekasi.
3: Oh, di Bekasi.
0: Di Bekasi.
3: Oh, berarti sering main di Summarecon ya?
2: Bener.
3: Oh, bener, iya. Summarecon masih situ ya.
0: Ketahuan deh.
2: Udah ada yang baru loh.
3: Oh iya, di mana? Di Bekasi, di mananya Summarecon yang baru?
2: Ada air mancurnya.
3: Oh, ada air mancur. Keren ya.
0: Keren banget. Boleh mandi enggak kalau di situ? Mandi air mancurnya boleh enggak?
2: Boleh, tapi adanya di parkiran.
3: Oh, dulu waktu kita ke sana tuh pas ini live musiknya Kus Plus.
0: Saat itu ya, itu tahun berapa itu Mas Ulis?
3: Tahun berapa? 4 tahun yang lalu.
0: 4 tahun yang lalu, 2002-an berarti.
3: Mungkin ya sih itu. Ya,
0: baik. Tapi sekarang udah banyak perubahan lah ya di Jakarta.
3: Oh, pasti banyak.
0: Di Jakarta ya Putri Yasmin ya.
2: banyak
0: berubah. Iya. Baik, kalau gitu silakan nih. Mungkin Mas Luis ada yang ingin ditanyakan lagi?
3: Oh iya, di Bekasinya di mana? Bekasi Timur, Bekasi Barat?
0: Iya, sepatah kami kita singgah ke sana.
2: Kebetulan Bekasi Timur, tapi
3: oh, Bekasi Timur.
2: Jakarta.
3: Oh, gitu. Iya. Berarti kalau ke Bekasi Timur atau Barat ini ya lewat Kalimalang tuh ya?
2: Oh, bisa.
3: Oke deh.
0: Iya. Iya.
1: Nanti Mas Olis.
3: Kenapa?
1: Nanti mampir ke tempat Bu Yasmin ya.
3: Oh, boleh.
0: Boleh.
2: Oke. Salam kenal buat siapa?
0: Mas Olis.
1: Mama Olis.
3: Iya, kenal balik ya.
2: Iya. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih kembali.
0: Sama-sama.
3: Apa nih lagunya tadi?
0: Itu lagunya Rindu ini ya, Matahariku.
3: Oh, tadi kenapa kok pilih? Kenapa kok pilih Matahariku?
1: Ah. Oh, Matahariku ini maksudnya.
3: Kenapa?
1: Kalau Sri Yasmin mau jadiin prasasti RI Tanjung Pinang nih mataharinya.
3: Oh gitu, wah keren. Makasih deh.
2: Biar terang benderang.
0: Biar tetap sini, menyala ya.
3: Di sini agak berkabut nih, apa ada asap?
0: Ada asap. Oh, iya. Juga. Oke. Iya.
1: Salam sehat selalu
2: cepat reda itu. Kabut asapnya semoga cepat reda.
3: Iya. Terima kasih deh.
0: Terima kasih. Iya.
1: Itu sayangnya kan lagunya tahun 2000 ke atas. Kalau ada tahun 90 dan bisa minta lagu Hujan dari Jessica Gasella kan?
3: Oh iya.
0: Oke, baik. Itu saja Kak Rahman. Next time ya.
1: Oh, pokoknya semua-semua ya.
0: Iya. Baik.
1: Aja buat Mas Olis serta keluarga tercinta dan semua pendengar pencinta.
0: Oke.
1: Prosesnya itu tinggi.
0: Baik.
1: Terima kasih ya Bian.
0: Sama-sama.
3: Oke, terima kasih kembali. Yo, Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Duet ya Kak Rahman.
3: Ini gimana ceritanya nih? Atau dari Batu Sangkar, kemudian satunya di Jakarta, di Bekasi gitu ya?
0: Iya, saya juga bingung tadi, karena lewat by via telepon.
3: Oh, jadi kayak, atau mungkin grup
0: iya,
3: telepon gitu ya?
0: Teleponan atau gimana, karena kalau WhatsApp kan bisa grup ya, tapi kalau telepon belum tahu saya.
3: Betul.
0: Tapi kita menuju ke Batam nih.
3: Oh, di Batam.
0: Tadi. Halo, selamat siang Persada, sedari tadi nunggu loh, udah bolak-balik dua kamar mandi nih.
3: Oh, Mas Yusuf ya?
0: Halo, Bang Yusuf.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Wah, luar biasa.
3: Batam bagaimana
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Batam juga mati lampu enggak nih?
0: Pasti
3: atau
0: dong.
3: Lancar-lancar saja?
4: Batam mati lampu, mati air, kabut asap, gitu luar biasa.
0: Iya, komplit berarti ya. Komplit ya.
4: Komplit hari ini. Oh, luar biasa.
0: Pokoknya. Jadi sampai saat ini bagaimana nih kalau di tempat tinggal sekitar Bang Yusuf, kelistrikan sudah normal atau masih mati lampu?
4: kalau sekarang saya masih di pelabuhan Bang, mengingatkan kalau pulang ke kosan kan masih mati lampu, panas gitu kan.
0: Oke, jadi di daerah situ saat ini menggunakan genset ya?
4: Iya, kalau di pelabuhan sendiri pakai genset Bang, ada lampu sendiri pelabuhan.
0: Iya.
3: Kalau begitu nggak beda jauh
0: sama kami di sini juga. Iya, mudah-mudahan gensetnya baik-baik aja nih.
4: Iya, ini kayaknya mati satu Batam nih kayaknya ini.
0: Iya, sama dong. Kita
3: Tanjung Pinang juga begitu.
0: Sama, kita sama semua. Dari ke ujung ke ujung.
4: Mati bintan juga ya.
0: Bintan juga. Semua sama. Kecuali ada genset.
4: Betul.
0: Ya, kalau kita Tanjung Pinang nih dibantu juga ya genset ya. Tapi dari 30 sampai 40% dapat terbantu nih masyarakat. Tapi ya segitu gitu kan, belum merata gitu.
3: Ya mudah-mudahan kita doain biar cepet terang ya, lagi gitu
0: terang
3: ya.
0: Lagi nih.
4: Iya betul.
0: Soalnya memang pakai data nggak bisa digunakan nih. Pakai
4: data. Betul, Bang Ardian. Saya pakai WiFi ini.
3: Oh, pakai WiFi.
0: Iya, Mas Ulis. Kalau pakai WiFi bisa.
3: Ya. WiFi pelabuhan ya?
0: Iya, WiFi pelabuhan. Termasuk misalnya kita di kantor, ya, WiFi IndiHome, misalnya gitu. Bisa, tapi kalau untuk pakai data, itu nggak bisa.
4: Betul.
0: Nggak bisa digunakan. Baik, silakan salam-salamnya karena berhubung waktu kita juga singkat nih.
4: Saya salamnya buat Bang Ardian ya, sama Pak Ulis.
0: Oke.
4: Selamat bertugas ya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Tentunya harapannya semoga semuanya segera pulih kembali lah.
0: Amin. Baik, amin ya robbal alamin.
4: Itu aja Bang Ardian, Pak Sulis.
5: Oke, okay, terima kasih.
4: Yo, salam sehat selalu ya bersama keluarganya.
0: Oke.
4: Okay. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita memang harus sabar ya.
0: Harus sabar, ya. Tapi sabar juga ada. Memang yang harus ada yang memang harus disabarkan, ada yang memang tidak perlu disabarkan gitu. Apalagi sifatnya terstruktur dan sistematis ya. Tapi kalau rezeki pasti kita sabar. Rezeki sudah masing-masing ya. Baik, Mbak Marta di Tanjung Balai Karimun nih katanya pengen juga lo pas nelpon terus disapa sama Mas Sulis katanya. Tadi
5: jadi kita sapa nih.
0: Iya, ini tadi sempat nelpon.
5: Oh gitu.
0: Cuman Mas Sulisnya belum datang.
5: Jadi kami masih sempat monitor di ruang atas tadi.
0: Iya, tuh ini beliau menyampaikan nih pengen juga lo pas nelpon disapa sama Mas Sulis katanya.
5: Oke, telepon lagi nanti kita sapa. Telepon lagi gitu kan?
0: Tuh Mbak Martanya ketawa-ketawa tuh. Baik kalau gitu kita dengarkan nih karena memang berhubung waktu kita juga terbatas nih Mas Sulis ya. Mungkin sebagai lagu-lagu terakhir kita di acara Persada Indonesia kita putarkan ya. Mungkin sebagian lagunya Kak Deli nih karena Kak Deli lagunya durasinya 8 menit.
5: Oh panjang ya?
0: Panjang banget deh. Kita putarkan di pertengahan saja ya. Dilanjutkan lagu terakhir dari permintaan Putri Yasmin di Jakarta yang berjudul
5: Matahari ya.
0: Matahariku dari Agnes Monica.

0: karena panah cinta menusuk jantung.
1: Iya, baik, pendengar dan pemirsa, ya, demikianlah jumpa kita di
2: jadi
1: acara
2: tak terasa, Mas, ya.
1: Tanpa terasa.
2: Ternyata apa cepet.
1: Cepet banget ya, apalagi Mas Sulis baru datang pas kita udah mau closing acara, tinggal beberapa menit ya.
2: Itu
1: karena
2: dia,
1: sudah padahal pas banget jam 3 sore atau jam 15 nah, waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus saya Ardian Huta Barat,
2: Mas Sulis Tianto,
1: mohon pamit dari ruang dengar Anda di acara Persada Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811778930. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
4: Tanjung Pinang sore. Informasi dan inspirasi.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih.

0: Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Dengan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia di

Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala penuh mengalir deras. Kita berkorban segalanya. Keluarga, anak-anak, bahkan agama. Demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah Mbak Istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita. Di ruang tamu kita. Di sudut-sudut rumah kita.

kebahagiaan memancar dari setiap ayat-ayatnya. Manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk hari ini? Di sore hari ini kita bersama, tepatnya di hari Senin ya, tanggal 12 Oktober 2026. Saya Rima Melati akan menemani Anda pendengar dalam program Beranda Asta Cita. Untuk sore hari ini kita bicara tentang tantangan UMKM dan pentingnya kolaborasi. Pendengar, pelaku UMKM bisa menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, kemudian juga ada perubahan harga bahan baku, peralatan produksi yang belum memadai, hingga kesulitan mendapatkan pasar yang stabil. Ada pula pelaku usaha yang sudah memiliki produk bagus, tetapi belum memahami cara mengurus legalitas usaha atau memasarkan produknya secara lebih luas. Karena itu pendengar, pengembangan UMKM tentu tidak bisa hanya mengandalkan semangat pelaku usaha saja. Dukungan lingkungan dan kerjasama berbagai pihak juga diperlukan. Sebelumnya pendengar, sebelum kita membahas tentang tema ini, kita berhibur dulu ya dengan lagu Coklat Karma

Ya, pendengar, di dalam program Beranda Asta Cita UMKM Bicara, kali ini kita tentang UMKM dan pentingnya kolaborasi. Nah, pendengar, pemerintah daerah dapat berperan melalui pelatihan kewirausahaan dan juga pendampingan perizinan, fasilitasi promosi, serta informasi mengenai akses pembiayaan yang sesuai tentunya. Dan lembaga pendidikan, pendengar, serta komunitas usaha juga dapat membantu memberikan pelatihan, berbagi pengetahuan, dan juga membuka ruang kolaborasi. Sementara itu, pendengar, pelaku usaha perlu aktif mencari informasi dan juga memanfaatkan program pendampingan yang tersedia. Pendengar, kerjasama juga bisa dimulai dari sesama pelaku UMKM. Misalnya, satu usaha memproduksi kerupuk ikan, ya, sementara usaha lain memiliki kemantapan atau kemampuan dalam desain kemasan atau pemasaran digital. Nah, UMKM bisa saling membantu, ya, untuk memperkenalkan produk atau juga membuat paket produk lokal bersama. Kalau nelayan dan pelaku pengolahan hasil laut pun juga dapat membangun komunikasi yang lebih baik, pendengar, mengenai kebutuhan bahan baku, kemudian juga kualitas ikan dan waktu pengiriman yang tepat. Dengan komunikasi yang baik, pendengar, kebutuhan produksi ini dapat direncanakan dengan lebih matang. Hal lain yang penting adalah keberlanjutan bahan baku usaha pengolahan hasil laut. Ini tentu kita tahu, ya, bahwa memerlukan pasokan yang memadai. Tetapi pengembangan ekonomi juga harus memperhatikan kelestarian sumber daya laut. Pengolahan yang baik seharusnya berjalan seiring dengan penanganan hasil tangkapan yang tepat, kemudian pengurangan limbah produksi, dan juga penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Jangan sampai, pendengar, kita ingin meningkatkan nilai ekonomi hari ini, tetapi mengabaikan ketersediaan sumber daya untuk masa mendatang. Pendengar, membangun UMKM yang kuat ini membutuhkan proses, ya. Ada pembelajaran, penyesuaian, dan juga kerjasama yang harus dilakukan. Namun ketika pelaku usaha, masyarakat, dan juga pemerintah dapat berjalan bersama, peluang ekonomi lokal ini tentu akan semakin terbuka. Kali ini ada Raja, pendengar. Judulnya Angin, ya.

ketika seseorang membeli produk makanan, ada banyak hal yang bisa membuatnya tertarik. Bisa itu karena rasa ya, kalau kita membeli produk itu karena rasa, atau juga karena harga ya, lebih murah. Kemudian karena kemasan juga, atau karena cerita yang melekat pada produk tersebut. Bagi UMKM pendengar di Kepulauan Riau, kekayaan budaya dan kehidupan masyarakat pesisir ini dapat menjadi inspirasi ya untuk membangun identitas produk. Misalnya produk olahan ikan yang dikembangkan dengan resep khas keluarga, kemudian kerupuk dengan cita rasa tertentu, atau juga makanan laut yang dikemas sebagai oleh-oleh di Tanjung Pinang dan Bintan. Tentu saja identitas lokal ini tidak cukup hanya ditulis pada label saja. Produk tersebut pendengar harus benar-benar memiliki kualitas yang konsisten dan juga memberikan pengalaman yang baik bagi pembeli. Pelaku usaha juga perlu mengenali siapa calon konsumennya. Apakah produk lebih banyak ditujukan untuk masyarakat setempat? Apakah cocok untuk oleh-oleh wisatawan atau memiliki peluang dipasarkan secara daring ke kota lain? Nah, jawaban atas pertanyaan itu pendengar akan membantu menentukan ukuran kemasan, kemudian ukuran harganya juga, cara promosinya seperti apa, dan saluran penjualannya. Nah, contohnya pendengar, produk yang ditujukan sebagai oleh-oleh mungkin membutuhkan kemasan yang kuat ya, praktis dibawa dan memiliki informasi produk yang jelas. Sementara produk untuk konsumsi sehari-hari mungkin lebih menekankan ukuran yang sesuai kebutuhan keluarga dan harga yang terjangkau. Pelaku UMKM pendengar juga bisa memanfaatkan momentum ya, momentum kegiatan masyarakat. Kemudian ada bazar ya, ada pameran atau kegiatan promosi produk lokal yang memperkenalkan usahanya. Tetapi pendengar, setiap kegiatan berakhir, pemasaran tetap perlu dilanjutkan. Jangan sampai produk hanya dikenal ketika ada pameran saja, kemudian kembali sulit untuk ditemukan konsumen. Nah, karena itu pendengar, informasi kontak, kemudian media sosial kita atau media sosial yang khusus kita buat untuk produk kita, dan juga cara pemesanannya ini sebaiknya mudah ditemukan ya, pada materi promosi maupun kemasan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar, produk lokal ini memiliki kesempatan ya untuk tumbuh ketika kualitas dijaga dan identitasnya diperkenalkan dengan baik. Kita tidak harus selalu bersaing ya dengan produk dari luar melalui harga murah. Kita juga bisa membangun keunggulan melalui rasa, kualitas, pelayanan, dan ciri khas yang dimiliki. Maka pendengar, mari ya kita dukung produk UMKM daerah. Saat membeli produk lokal, kita bukan hanya memperoleh barang atau makanan, tetapi juga ikut mendukung perputaran ekonomi masyarakat. Dari usaha kecil, kita berharap tumbuh kesempatan kerja, kemudian juga ada pendapatan keluarga dan kebanggaan terhadap produk daerah kita sendiri. Tetaplah bersama kami pendengar di program Beranda Asta Cita untuk hari ini.

Pendengar, bagi Anda yang saat ini sedang merintis usaha atau juga baru memiliki keinginan untuk wirausaha ya, nah pembahasan berikut ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Bagaimana cara memulai usaha olahan hasil laut dengan lebih terencana misalnya ya. Nah, langkah pertama, kenali dulu bahan baku yang mudah diperoleh. Jangan langsung untuk memiliki atau memilih produk hanya karena sedang populer saja. Pertimbangkan ketersediaan ikan atau hasil laut lainnya, harga bahan baku dan juga kemampuan untuk menjaga kualitasnya. Kemudian langkah keduanya, pendengar, tentukan produk yang ingin dibuat. Pilih produk yang sesuai ya dengan keterampilan dan juga peralatan yang tersedia. Kalau perlu, pendengar, mulai dari satu jenis produk terlebih dahulu agar proses produksi itu lebih mudah dikendalikan. Nah, langkah yang ketiganya, pendengar, yaitu lakukan uji coba. Perhatikan rasa, teksturnya, ukuran, dan daya tahan produk itu. Mintalah masukan dari calon konsumen untuk mengetahui bagian yang perlu diperbaiki. Dan yang keempatnya nih, pendengar, hitung biaya produksi kita. Catat seluruh pengeluaran dan tentukan harga jual dengan perhitungan yang masuk akal. Dan langkah yang kelimanya, pendengar, perhatikan ya, perhatikan kebersihan, keamanan pangan, kemasan, dan ketentuan perizinan yang berlaku untuk jenis produk yang akan dipasarkan. Dan langkah yang keenamnya, pendengar, mulai memperkenalkan produknya. Gunakan jaringan pertemanan, misalnya di awal-awal ya, lingkungan sekitar kita, komunitas atau juga media sosial, dan juga dengarkan tanggapan konsumen dan catat hasil penjualan. Kemudian, pendengar, lakukan evaluasi secara berkala. Jika produk kurang diminati, jangan langsung menyerah. Cari tahu penyebabnya, apakah rasanya perlu diperbaiki, apakah harga belum sesuai, apakah kemasan kurang praktis, atau justru informasi mengenai produk itu belum menjangkau calon pembeli yang tepat. Dari evaluasi itu, pendengar, pelaku usaha bisa mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan juga catatan penjualan. Dan pendengar, ada satu hal yang juga perlu diperhatikan ya, yaitu jangan terburu-buru untuk memperbesar usaha hanya karena satu kali penjualan berhasil ya. Pastikan permintaan cukup stabil, kemudian kualitas produk tetap terjaga, dan kemampuan produksi itu sesuai dengan pesanan yang diterima. Mengembangkan usaha memang membutuhkan keberanian ya, pendengar, tetapi keberanian itu perlu disertai perhitungan. Bagi masyarakat yang sudah menjalankan usaha, nah langkah-langkah tadi bisa menjadi bahan evaluasi ya. Sementara bagi yang baru ingin memulai, tidak ada salahnya ya belajar dari pelaku UMKM yang lebih dahulu menjalankan usaha pengolahan hasil laut. Nah, ingat pendengar, usaha yang berkembang itu bukan hanya tentang seberapa cepat kita itu mendapatkan keuntungan. Usaha yang baik juga dibangun dengan kesabaran, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar.

Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Pendengar, dari berbagai hal yang kita bicarakan hari ini, ada satu hal pesan penting yang bisa kita ambil ya. Hasil laut itu memiliki peluang ekonomi yang lebih luas lagi ya, ketika dikelola, dikembangkan secara tepat ya. Misalnya ikan, udang, cumi-cumi, dan berbagai hasil laut lainnya. Ini bukan hanya bahan yang dijual dalam keadaan segar, pendengar. Bahan-bahan itu juga bisa menjadi dasar pengembangan produk olahan, usaha rumahan, dan produk unggulan daerah. Namun pendengar, untuk mencapai hal itu, pelaku UMKM tentu perlu memperhatikan ya banyak aspek, mulai dari pemilihan bahan baku, kemudian juga pengolahan yang higienis ya, kualitas produk, kemudian juga dari sisi pengemasannya, pencatatannya, pencatatan keuangan, hingga pemasaran. Nah, semua itu pendengar, tentu ini saling berkaitan. Produk yang perlu didukung, kemasan yang sesuai, ini tentu harus kita perhatikan ya. Dan kemasan yang menarik perlu disertai informasi yang benar pula. Promosi yang berhasil tentu harus diimbangi dengan kemampuan memenuhi pesanan. Dan penjualan yang meningkat perlu didukung pengelolaan keuangan yang baik. Nah, bagi masyarakat pesisir pendengar, peluang ini tentu dapat menjadi salah satu jalan ya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi keluarganya. Sementara bagi konsumen, bisa memilih produk lokal yang berkualitas merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap usaha masyarakat daerah. Nah, tentu kita juga dapat tidak boleh ya untuk melupakan peran pemerintah dan juga berbagai lembaga pendamping untuk membuka akses pelatihan misalnya, dan juga informasi perizinan, promosi, serta pembiayaan yang sesuai bagi UMKM. Nah, pendengar, bayangkan ya jika semakin banyak pelaku usaha mampu mengembangkan hasil laut menjadi produk berkualitas, tentu produk tersebut dikenal masyarakat dan memiliki pelanggan tetap dan mampu dipasarkan ke luar daerah. Ini sangat bagus sekali. Maka peluang yang tercipta itu bukan hanya keuntungan bagi satu orang pengusaha, melainkan juga kesempatan bagi pemasok bahan baku ya, pekerja produksi, penyedia kemasan, hingga pelaku distribusi. Nah, inilah pendengar penting ya untuk menciptakan nilai tambah dari potensi yang kita miliki sendiri. Laut memberikan sumber daya, masyarakat memiliki keterampilan, dan UMKM memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada. Ini menjadi kegiatan ekonomi yang produktif. Untuk itu pendengar, mari kita dorong usaha lokal agar semakin kreatif ya, mandiri, dan juga mampu bersaing tanpa melupakan kualitas serta kelestarian lingkungan. Sebab pendengar, kemajuan ekonomi daerah itu tidak hanya diukur ya dari besarnya usaha, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sudah menjalankan usaha, teruslah menjaga kualitas ya dan berinovasi. Bagi yang baru saja memiliki rencana atau punya keinginan ya, mulailah dengan langkah sederhana, pelajari kebutuhan pasar dan kelola usaha dengan perhitungan yang baik. Jangan lupa juga ya, pendengar, produk lokal yang berkualitas ini membutuhkan dukungan kita bersama. Mari berikan kesempatan ya pada produk UMKM daerah kita untuk tumbuh dan dikenal lebih luas. Baiklah pendengar, kebersamaan kita di acara Beranda Asta Cita untuk hari ini kita cukupkan ya. Semoga narasi yang kami sampaikan bermanfaat adanya, dan bagi Anda yang mungkin saat ini ingin membuka usaha kecil-kecilan bisa dilanjutkan ya, dan tentunya bisa melakukannya dengan sepenuh hati dan dengan penuh perhitungan juga. Baiklah, untuk selanjutnya pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti ragam informasi dalam berita Korwil Nusantara 15. Sebelumnya kita simak yang berikut ini ya.

0: Periode untuk selanjutnya kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 untuk hari ini.
1: 12 Oktober 2026.

0: Berita kami awali dari RRI Bukit Tinggi, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat dorong tim percepatan akses keuangan daerah mewujudkan perekonomian bertumbuh di kabupaten kota. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Target pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat 8% pada 2009 bukan sekedar angka di atas kertas. Di balik target besar tersebut terbentang pekerjaan rumah yang tidak ringan, mulai dari membuka akses pembiayaan, memperkuat UMKM, meningkatkan literasi keuangan hingga memastikan masyarakat benar-benar mampu menikmati layanan keuangan formal. Di tengah tantangan tersebut, tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD didorong tampil lebih agresif dan strategis sebagai motor penggerak perekonomian daerah sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan. Deputi Direktur OJK Sumatera Barat Bidang Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen serta Layanan Manajemen Strategis Wibowo Hadiutomo Suryadi menegaskan kepada RRI pentingnya membangun program TPAKD berdasarkan data dan kebutuhan real masyarakat. Menurutnya setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, karena itu kebijakan dan program yang dirancang tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh daerah.
2: Potensi ekonomi Sumatera Barat itu sangat besar ya, dan kita kami di TPAKD harus bisa menggali itu semua dan meningkatkan penggunaan akses layanan keuangan oleh masyarakat. Usulan program kerja TPAKD yang harus berdampak pada masyarakat Sumatera Barat secara umum.
1: Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat telah mengubah pola transaksi masyarakat, dan di era digital ini tantangannya semakin kompleks. Juga dihadapkan pada persoalan literasi akses UMKM dan berbagai tantangan lainnya. Karena itu TPAKD harus memiliki jurus-jurus yang tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. Dari era lebih tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
0: Masih dari

0: RRI Bukit Tinggi melalui ngobrol seputar zona integritas, Kemenag Kota Padang Panjang menegaskan komitmen menjadi zona integritas sebagai budaya kerja yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pelayanan. Berikut laporan Nofri.
1: Kegiatan ngobrol seputar zona integritas atau ngobras ZI yang digelar Kemenag Kota Padang Panjang kali ini berlangsung berbeda. Kegiatan tersebut dilaksanakan jauh dari hiruk-pikuk dan suasana formal kantor, yakni di Rawang FJ, Batu Taba, Kabupaten Tanah Datar pada Rabu lalu. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kakan Kemenag Kota Padang Panjang Muklis M tersebut merupakan kegiatan rutin yang digiatkan sebagai ruang bersama bagi ASN untuk meningkatkan pemahaman tentang zona integritas, sekaligus memperdalam sikap dan tindakan yang berisi nilai-nilai integritas yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Muklis menyampaikan bahwa pengembangan zona integritas tidak cukup jika hanya dipahami sebagai sebuah program ataupun slogan. Menurutnya, ZI harus menjadi komitmen yang tercermin dalam sikap, perilaku, kebiasaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Bahwa zona integritas dikenal ZI, wilayah kerja yang bebas korupsi, ini dari awal ini sudah kita jalankan. Dan apa yang telah diinginkan oleh Menpan RB, alhamdulillah kita di Padang Panjang sudah melaksanakan ini. Insya Allah apa yang dicanangkan oleh Menpan RB ini tetap kita support, kita tetap dukung program ini. Kita menjadikan bahwa di Kementerian Agama itu memang ZI-nya tetap jalan.
1: Dirinya menegaskan bahwa zona integritas bukan hanya tentang dokumen dan penilaian, melainkan yang paling penting adalah bagaimana integritas itu hadir dalam diri dan terlihat dari sikap, baik dari pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ngobras ZI tersebut, Kemenag Kota Padang Panjang terus berkomitmen agar semangat pembangunan ZI menjadi bagian dari upaya kerja yang diterapkan secara konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Pasar Terubuk Bengkalis mengalami kebocoran atap dan kerusakan fasilitas, di mana kondisi ini mengganggu aktivitas pedagang, terutama saat hujan deras yang menyebabkan area berjualan tergenang air. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
3: Bengkalis di jalan Kabupaten Laut mulai dikeluhkan oleh pedagang. Pasar yang telah berdiri sejak selama puluhan tahun itu kini mengalami sejumlah kerusakan, salah satunya kebocoran atap di area tempat pedagang berjualan. Kebocoran tersebut dinilai mengganggu aktivitas pedagang, terutama saat hujan deras. Air hujan yang masuk melalui bagian atap bahkan dapat menggenangi area dalam pasar dan mengancam barang dagangan mereka. Karniwati, salah seorang pedagang yang telah berjualan di Pasar Terubuk Bengkalis selama lebih dari 30 tahun, mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung selama beberapa tahun. Mulainya persoalan paling dirasakan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Air yang masuk ke dalam pasar

0: Satu tahun dah. Kalau bocor sampai kemana air?
1: Ya Allah, ini aku udah anjir semua nih Pak. Pokoknya Pak, kalau tiba hujan hari lebat, tolong Bapak ke pasar sebentar. Ya, ini tinggi ini ayatannya Bapak tuh. Bapak tuh kedai-kedai semua tuh. Aku cakap nggak Pak. Ada malah ada jualan Pak. Ini ojek tuh kan. Kata aku nasib lah Haji ini. Biasanya di jalan juga cetak salah. Ini saya kayak dalam. Jadi aku bunuh juga di cakap Pak. Sudah Tio Ari direkam kami cakapnya. Iya Bu, yang saya ada bilang tak ada dana. Yang sekarang dia belum bisa keluar. Kami kan bayar pajak. Enak, walaupun sedikit, tapi kan bayar kan. Jadi kami Pak, tenang dong cakap langsungnya Pak.
2: Sementara itu Kepala BPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Faisal Husaini membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari para pedagang terkait kondisi pasar Purwo. Faisal mengatakan laporan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagaan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis. Namun hingga kini belum ada realisasi perbaikan karena keterbatasan anggaran daerah.
3: Semua Pak, keluhan-keluhan ini kan? Keluhan-keluhan Pak Sony, memang ada pocong, mungkin WC. Dah kami sampaikan Pak ke Kepala Dinas, ke KB juga.
0: Jadi, pada intinya apa ya?
4: Sudah berapa lama sebetulnya kondisi pada swasta ini? Prihatin betulnya.
3: Dah dulu berapa? Tinggal 4 bulan atau mungkin habis setengah tahun. Habis setengah tahun.
0: Setengah tahun.
3: Habis setengah tahun.
0: Sudah pedagangnya per tahun ini bocor.
3: Janganlah Pak.
4: Yang belakang.
3: Janganlah tapi kami kemarin kebetulan kan sekarang lagi efisiensi Pak. Jadi kan duit itu tak ada Pak. Jadi tutup dulu pakai terpal. Apa yang bisa itulah. Yang penting keluhan semua kami dah sampaikan ke dinas Pak. Ada beserta foto semua kami.
2: Faisal berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani sehingga pedagang tidak terus terganggu terutama ketika hujan turun. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
5: Masih bersama RRI Bengkalis, dilaporkan Institut Syariah Negeri Bengkalis mewisuda 105 lulusan dalam wisuda sarjana ke-18 dan pasca sarjana kedua di gedung Cikpuan Bengkalis. Profesi wisuda turut dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarini serta diisi orasi ilmiah tentang ekonomi syariah berbasis potensi kearifan lokal. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Syariah Negeri Junjungan Bengkalis menggelar wisuda sarjana ke-18 dan pasca sarjana kedua pada Kamis 8 Oktober 2026 di Gedung Cikpuan Bengkalis. Sebanyak 105 lulusan mengikuti prosesi wisuda tahun akademik 2026-2027 tersebut. Rektor USNJ Bengkalis, Kolija Ishak mengatakan pelaksanaan wisuda berlangsung dengan baik dan hikmat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bengkalis Kasmarni yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri prosesi sidang senat terbuka.
7: Adanya kegiatan ini kegiatan sudah berjalan dengan baik dan mengikmat dengan hadirnya Bupati. Alhamdulillah kami juga dari Institut Syariah Bengkalis mengucapkan terima kasih karena kegiatan selat kesibukan Bupati kita Ibu Hajar Kasmarni MMP bersedia hadir mengikuti prosesi sidang senat terbuka khususnya di acara wisuda Institut Syariah.
6: Pada wisuda kali ini, ISNJ Bengkalis juga menghadirkan Profesor Dr. Haji Abdul Somad sebagai narasumber orasi ilmiah dengan tema ekonomi syariah berbasis potensi kearifan lokal dalam membangun ekosistem bisnis. Salah satu wisudawati, Iko Marcella, turut mengikuti prosesi wisuda tersebut.

0: terus welcome untuk orang-orang yang lagi bekerja kan. Biasanya kan keterbatasan waktu itu kan, tapi di SNJ ini kami diterima dengan baik. Terus perasaannya itu bahagia, tak bisa diungkapkan kata-kata lah kak.
1: Wisuda ini menjadi momentum bagi para lulusan untuk melanjutkan langkah ke dunia kerja, mengembangkan kompetensi, serta menerapkan ilmu yang diperoleh untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Lautan suporter yang memadati Stadion Khairuddin Nasution menjadi suntikan energi bagi PSPS Pekanbaru saat menghadapi PSMS Medan minggu sore kemarin. Lebih dari 13.000 penonton hadir memberikan dukungan langsung kepada Askar Bertuah. Hairani Januari ini melaporkan.
1: Gemuruh dukungan supporter mewarnai laga kandang PSPS Pekanbaru saat menghadapi PSMS Medan di Stadion Khairuddin Nasution Pekanbaru. Kehadiran lebih dari 13.000 penonton menjadi pemandangan istimewa sekaligus tambahan motivasi bagi skuad Askar Bertuah untuk berjuang meraih hasil maksimal. Besarnya antusiasme supporter mendapat apresiasi dari pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, yang menilai dukungan langsung dari tribun memiliki arti penting bagi tim, terutama dalam menjaga semangat para pemain selama pertandingan berlangsung. Akhir menyebut supporter sebagai pemain ke-12 yang dapat memberikan energi tambahan bagi sebuah tim sepak bola. Pengaruh dukungan tersebut juga dirasakan PSPS ketika menjalani pertandingan di luar kandang.
3: Supporter adalah pemain ke-12 buat setiap tim sepak bola, dan kami sangat merasakan itu ketika hadirnya supporter ke Sumsel saat kita melawan Sumsel dan menjadi motivasi lebih buat kita untuk menangkan pertandingan di Jakarta juga. Meskipun tidak cukup ramai dibandingkan dengan supporter tuan rumah, tapi itu cukup menjadikan energi positif buat tim kita. Ya, kita berharap support ini tidak berhenti, meskipun tim lagi di atas atau lagi di bawah, tim lagi berjuang. Kita berharap, kita nggak tahu bagaimana kedepannya, semoga dukungan ini terus ada buat tim PSPS Pekanbaru.
1: Di sisi lain, pemain PSPS Pekanbaru, Aulia Ramadan, mengaku antusiasme ribuan supporter turut membakar semangat para pemain, yang menegaskan skuad PSPS tidak ingin menyia-nyiakan dukungan besar yang diberikan masyarakat Pekanbaru. Aulia juga mengungkapkan bahwa PSPS memiliki ambisi untuk merebut posisi pertama klasemen sebelum menghadapi PSMS Medan. Target tersebut juga menjadi salah satu motivasi tim untuk tampil maksimal dalam pertandingan.
4: Yang pasti yang buat kami motivasi seperti ini nggak mau kalah dengan antusias supporter ya yang ramai sekali.
1: Dengan semangat dari tribun dan target untuk bersaing di papan atas, PSPS Pekanbaru diharapkan mampu menjaga konsistensi permainan demi memenuhi harapan para pendukungnya. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Ketergantungan sumber daya alam dinilai tidak lagi cukup. Sekda Riau tekankan pentingnya SDM unggul hadapi masa depan. Alwis Suryatmaja menurunkan laporannya.

0: Kepala Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengatakan Riau selama ini dikenal sebagai daerah penghasil migas, tambang dan perkebunan yang menjadi penopang ekonomi. Namun kondisi saat ini menunjukkan masih adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, terutama antara Pekanbaru dengan sejumlah daerah pesisir. Ia menilai peningkatan kualitas SDM menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
1: Karena dulu kita bangga dengan yang namanya daerah penghasil, disebut-sebut nih kita orang kaya, daerah penghasil migas, di atas minyak, di bawah minyak, ada tambang dan kemudian ada perkebunan. Faktanya hari itu memang masih menjadi penopang pertumbuhan kita. Tapi ketika kita lihat

0: persen dan program studi perguruan swasta hingga 551%.
1: LLDT wilayah 17 mencatatkan beberapa capaian yang membanggakan. Yang pertama, kita bangga bahwa 300% institusi di Riau Kepulauan Riau naik akreditasinya menuju unggul, mendapatkan akreditasi unggul. Kemudian 521% program studi perguruan tinggi swasta di Riau Kepulauan Riau juga akreditasi unggul, naik 521%. Ini bukan sedikit. Guru besar naik 48% selama 2 tahun terakhir. Lektor kepala naik 128% dibanding 2 tahun yang lalu, 2024.
0: Dengan penguatan sektor pendidikan tinggi, Riau diharapkan tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil sumber daya alam, tetapi juga sebagai daerah yang mampu menghasilkan inovasi dan pengetahuan dan sumber daya manusia yang kompetitif. Demikian, Alu Sumedman.

0: Dari Tanjung Pinang dilaporkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan terus monitoring dua orang kakak beradik yang menjadi korban ruda paksa. Berikut laporan Febriansyah.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3KB Kabupaten Bintan terus melakukan pendampingan terhadap dua orang kakak beradik yang menjadi korban ruda paksa. Diduga pelaku merupakan dari lingkungan keluarga korban. Kepala DP3KB Kabupaten Bintan Ariyati membenarkan kedua orang kakak beradik yang masih dalam usia belasan tahun tengah mendapat pendampingan dalam penanganan kasus ruda paksa dilaporkan memiliki kondisi kesehatan yang baik. Berdasarkan hasil asesmen awal, keduanya juga tidak menunjukkan perubahan emosional yang signifikan meski tetap menjalani konseling dan pemantauan psikologis. Menurutnya, setiap kasus yang diterima laporannya, DP3KB tetap melakukan pendampingan secara komprehensif untuk proses pemeriksaan di kepolisian hingga tahapan persidangan. Pendampingan tersebut mencakup proses pembuatan berita acara, pemeriksaan, BAP, asesmen kondisi psikologis, serta layanan konseling sesuai kebutuhan.
2: Dilakukan, diberikan pelayanan secara komprehensif, baik pendampingan pada saat pemeriksaan, BAP, maupun kadang saat melapor ya. Karena melaporkan kadang-kadang tidak bersama kita, bisa saja mereka langsung. Tapi kalau memang dibutuhkan pendampingan saat melapor, itu didampingi. Terus proses BAP itu pasti didampingi. Kemudian dilakukan asesmen kondisi psikologisnya.
1: Masih disampaikan Kepala DP3KB Kabupaten Bintan Ariyati, pendampingan berkelanjutan terus dilakukan terhadap korban untuk memastikan kebutuhan psikologis dan layanan pendukung bagi pihak yang bersangkutan tetap terpenuhi selama proses penanganan kasus. Proses pemulihan setiap anak berbeda-beda, sehingga pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisinya. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, dalam upaya mencegah peredaran narkoba, Polresta Tanjung Pinang membuat posko bebas narkoba di Kampung Bugis. Rizwan Batrian menurunkan laporannya.
3: Kita melakukan pembenahan, pembersihan, dan kita ajak masyarakat sekitarnya untuk melaksanakan gotong royong yang kegiatan membenahi kampung ini, Kampung Bebas Narkoba Kota Tanjung Pinang.
4: Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang bersama masyarakat melakukan pembenahan lingkungan di Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota sebagai upaya memperkuat program Kampung Bebas dari Narkoba. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofyan Rida mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pembenahan dan pembersihan lingkungan, namun juga membangun keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Posko tersebut direncanakan menjadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan positif, mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga program pencegahan dan pemberantasan narkoba.
3: Pemberantasan, bahkan pencegahan, sosialisasi, nanti program-program yang berkaitan dengan narkoba akan kita fokuskan ke kampung.
4: Lurah Kampung Bugis Rita Siswati menyambut baik penetapan wilayahnya sebagai pusat kegiatan kampung bebas dari narkoba. Dia mengatakan, pemerintah kelurahan siap mendukung pelaksanaan salah satunya dengan memfasilitasi tempat untuk kegiatan masyarakat.
5: Kampung anti narkoba ya. Nah, ini menjadi apresiasi buat kita bersama dan menjadi tugas berat juga saya beserta RW untuk mengajak masyarakat untuk mendukung tentunya kegiatan ini.
4: Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Kampung Bugis, Bambang mengapresiasi keterlibatan Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang dalam kegiatan tersebut. Bambang berharap program yang dijalankan secara berkelanjutan dapat membantu mewujudkan lingkungan yang terbebas dari narkoba. Reporter Rizwan Batrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Padang, kebakaran akibat ledakan pom bensin mini atau pom Pertamini terjadi tadi pagi di kawasan belakang gerbang Universitas Andalas, Kelurahan Jawa Gadut, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Akibatnya 9 bangunan hangus terbakar. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
7: Ada lebih kurang 9 bangunan terbakar. ada saat ini tambahan dari kampus Unan.
8: Kemacetan lalu lintas tempat terjadi di akses jalan menuju kampus Universitas Andalas, tepatnya di kawasan belakang gerbang kampus pagi tadi. Sebanyak 85 personel berserta 8 armada pemadam kebakaran Kota Padang, serta 2 armada damkar Unan dan Semen Padang, berjibaku menjinakkan api yang membakar sejumlah kios dan rumah semi permanen milik warga. Seorang saksi mata bernama Bagas mengaku terkejut saat mendengar suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruko kios Pertamini yang berada di seberang rumahnya. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, membuat masyarakat di sekitar lokasi panik dan berhamburan saat kobaran api membesar.
9: Kaget aja, Bang. Terus bingung, terus keluar aja cari yang mana aja, Bang. Dari galon tuh yang meledak galonnya.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Damkar Kota Padang, Rinaldi, kepada RRI di lokasi kebakaran mengatakan bangunan yang terbakar yakni 3 rumah toko, 2 toko kelontong, 2 petak rumah semi permanen, 2 becak motor, 7 unit motor warga, dan 1 unit Pertamini. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa dimaksud. Namun total kerugian yang dialami warga terdampak mencapai 3 miliar rupiah.
7: Yang terbakar

0: Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dan menyimpan bahan bakar minyak, serta memastikan peralatan dan instalasi listrik maupun sumber api di sekitar tempat usaha dalam kondisi aman. Pengelola usaha penjualan BBM, termasuk POM Pertamini, diharapkan memperhatikan standar keselamatan dan menjauhkan bahan mudah terbakar dari sumber api guna mencegah kejadian serupa terulang. Hans Permananda melaporkan.
1: Masih dari RRI Padang, pembangunan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK bagi masyarakat perlu memenuhi standar teknis untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesehatan pengguna. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah jarak septic tank minimal 10 meter dari sumber air bersih, dan informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang, Malfi Henry, kepada RRI di Padang Pegi tadi menjelaskan, pembangunan MCK harus mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. Standar tersebut mencakup ukuran ruangan, sistem pembuangan air limbah, hingga penempatan septic tank agar tidak mencemari sumber air bersih. Menurutnya, luas ruang MCK juga perlu diperhatikan agar dapat digunakan secara nyaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Idealnya ukuran sekitar 1,2 x 1,5 meter sebagai salah satu acuan luas ruangan yang perlu dipertimbangkan. Selain ukuran bangunan, sistem pengelolaan air limbah menjadi bagian penting dalam konstruksi MCK. Air limbah harus dialirkan melalui saluran pembuangan yang sesuai, sementara lantai dan dinding perlu dibuat kedap agar limbah tidak meresap ke area sekitarnya. Malfi mengungkapkan, aspek ventilasi dan pencahayaan juga perlu diperhatikan untuk menjaga kenyamanan serta kebersihan ruang MCK. Pemilihan material lantai yang tidak licin turut diperlukan guna mengurangi risiko pengguna terpeleset.
3: Ya, paling tidak untuk luasnya ada 1,2 x 1,5 meter. Ini yang dikeluarkan penelitian SPM terkait dengan MCK sesuai dengan Permen PUPR nomor 13 tahun 2023. Untuk jarak septic ini juga harus kita atur. Ya, paling tidak minimal untuk septic tank itu paling aman itu minimal 10 meter dari sumber air minum atau sumber air bersih dari rumah-rumah yang jelas di terhadap.
2: Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malfi Henry, menambahkan, dengan penerapan standar teknis dimaksud, diharapkan dapat mendukung penyediaan fasilitas sanitasi yang layak sekaligus mencegah pencemaran lingkungan. Dengan demikian, pembangunan MCK tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung upaya menjaga kesehatan lingkungan. Melati Oktawina melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Masyarakat Batam mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi sejak pagi. Warga mengeluhkan gangguan aktivitas belajar di rumah untuk siswa. Meta Fajar Walinda menurunkan laporannya.
4: Pemadaman listrik yang terjadi sejak pagi ini berdampak pada aktivitas masyarakat di Kota Batam. Gangguan sistem kelistrikan tersebut menyebabkan sebagian besar wilayah Batam mengalami pemadaman. Saat ini, tim PLN Batam tengah melakukan penanganan dan pemulihan pasokan listrik secara bertahap. PLN Batam juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Pemadaman listrik turut berdampak pada operasional sejumlah instalasi pengolahan air atau water treatment plant, yakni Sungai Ladi, Harapan, Muka Kuning, Piayu, Tembesi, Nongsa, dan Duriangkang. Air Batam Hilir atau ABH menyatakan, kondisi ini menyebabkan produksi dan distribusi air bersih terganggu, hingga pasokan listrik kembali normal. Pelanggan diimbau menyiapkan cadangan air sesuai kebutuhan. Gangguan pemadaman tersebut juga menuai keluhan warga. Gading Nasution, salah satu pemilik rumah kos di Batam Kota, mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
5: Akibat pemadaman listrik, tiba-tiba di pagi ini, saya sebagai pemilik kos sangat tidak nyaman dan terganggu karena banyak komplain dari penghuni kos yang berimbas juga ke matinya aliran air. Semoga tim PLN Batam bisa cepat untuk memperbaikinya dan listrik kembali normal. Terima kasih.
4: Keluhan serupa juga disampaikan Tri Irianti, warga Nongsa, yang menilai pemadaman pada pagi hari ini mengganggu aktivitas masyarakat.
6: Salah, pagi ini lumayan heboh, Mbak. Baru juga bangun beres-beres rumah, nyiapin sarapan, tiba-tiba listriknya mati. Kipas juga mati, rumah langsung panas, belum lagi anak-anak juga udah mulai rewel. Saya mau masak juga gak bisa, namanya juga ibu-ibu ya kalau pagi-pagi. Ya, akhirnya sambil nunggu listrik hidup, ya kita kerjain aja dulu yang bisa kita kerjain, semoga cepat hidup deh ya.
4: Sementara itu, kegiatan belajar-mengajar juga terdampak. Berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Batam nomor 11 tanggal 6 Oktober, kegiatan belajar untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP dilaksanakan dari rumah. Warga juga diharapkan menghemat penggunaan air bersih dan menyesuaikan aktivitas selama gangguan berlangsung. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Masih bersama dari Batam, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai mematangkan sejumlah agenda prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pembangunan di berbagai wilayah Kepri. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan sejumlah program strategis sebagai langkah konkret dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun 2027. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab berbagai

0: peningkatan ekonomi masyarakat hingga peningkatan kesejahteraan kelompok rentan seperti nelayan dan petani. Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah Kepeliterang yang bertujuan meningkatkan akses listrik di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Program ini diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan UMKM melalui skema pinjaman tanpa modal, serta memberikan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan petani.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan berbagai program strategis di tahun 2027, antara lain program Kepeliterang untuk wilayah 3T, pembangunan jaringan konektivitas antar pulau, penguatan UMKM melalui pinjaman tanpa modal, BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan petani, pembangunan sistem penyediaan air minum, revitalisasi kawasan strategis, budaya, dan lain-lainnya. Kami berharap program-program ini dapat bersinergi kuat dan prioritas pembangunan Kota Batam. Namun, saya ingin menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya program, tetapi oleh kualitas kolaborasi.
0: Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembangunan dapat

0: RRI Tanai menutup berita Kolwil hari ini, pendengar. Bupati Natuna Chen Suilan sampaikan pidato HUT ke-27 Natuna, apresiasi perjuangan pendahulu dan masyarakat. Berikut laporan Analia Widi.
1: Bupati Natuna Chen Suilan menyampaikan pidato dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Natuna ke-27 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Natuna pada Senin 12 Oktober 2026. Peringatan hari jadi daerah tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan ke depan. Menurut Chen Suilan, hari jadi Kabupaten Natuna merupakan tonggak sejarah yang memiliki arti penting bagi masyarakat dan semua pihak.
2: Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Natuna, saya menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para tokoh pejuang, para tokoh pendiri, para mantan pemimpin pemerintahan, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Natuna. Semoga segala pengabdian dan perjuangan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan serta sumber inspirasi bagi kita semua untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat persatuan dan kebersamaan.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Natuna Rusdi mengatakan momentum hari jadi Kabupaten Natuna perlu menjadi sarana evaluasi dan introspeksi bersama agar pembangunan yang dilaksanakan ke depan semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat.
3: Karena itu, momentum hari ini, hari jadi Kabupaten Natuna ini hendaknya kita jadikan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan introspeksi bersama agar pembangunan yang kita laksanakan ke depan benar-benar semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, kami juga berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan sinergi yang konstruktif dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, karena pembangunan daerah tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu lembaga atau satu pihak saja.
1: Peringatan hari jadi ke-27 Kabupaten Natuna menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan daerah. Dengan semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat, Natuna diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Natuna bidik kerjasama strategis dengan Australia di sektor perikanan. Informasi selengkapnya disampaikan Yusfianti.
4: Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menjadi perhatian Kedutaan Besar Australia di Jakarta untuk menjajaki peluang kerjasama di bidang kemaritiman, perikanan, pendidikan hingga pembangunan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Kunjungan delegasi Kedutaan Besar Australia tersebut dipimpin First Secretary Political Ryan Cunningham. Dan Cunningham kepada RRI mengatakan kunjungan tersebut merupakan pengalaman pertama baginya dan anggota delegasi berada di Natuna. Kedatangan mereka bertujuan untuk mendengarkan aspirasi serta mempelajari secara langsung potensi dan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Ia menyampaikan Australia antusias mendukung program kerjasama terutama dalam memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kemaritiman.
5: Excited to be here in Natuna. It's my first time and the delegation's first time. We're here to listen and learn from the people of Natuna, and we're very excited to support the existing program of cooperation between James Cook University and UMRA Universitas.
4: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Hadi Suyanto menyampaikan bahwa Natuna memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor perikanan melalui dukungan investasi, pembangunan sarana pendukung, serta kerjasama dengan pihak luar negeri peluang untuk dikembangkan lebih lanjut.
6: Nah, kita dari Dinas Perikanan itu ada dua yang kita inginkan kalau mau bisa bekerjasama itu. Satu, kita minta industri perikanan kemarin, perikanan yang di Kelodok itu yang ada di Pasir untuk benda. Satu lagi, macam balai benih.
4: Selain pembangunan fasilitas pembenihan, dukungan investasi dan kemudahan akses terhadap sarana produksi juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha perikanan mulai dari penyediaan benih hingga pengembangan kegiatan budidaya dan pemasaran hasil perikanan. Demikian, Yusfianti melaporkan.

Pendengar, berita dari RRI Rania tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Aldila bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa untuk esok hari, dan kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Assalamualaikum Mas Robi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rima.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak Iza. Baik. Sehat ya.
1: Untuk hari ini panas dan masih juga lagi kita melihat jerebu istilahnya untuk daerah kita ya. Nah, untuk esok seperti silakan.
2: Iya. Baik Karimah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan selamat sore kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan update perakiraan informasi cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, yakni Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiraan cuaca pada esok hari, sepanjang hari, pagi, siang, malam, dan dini hari masih didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan, kemudian disertai dengan udara berkabut akibat kabut asap. Dan ada peluang atau potensi untuk terjadinya hujan dengan intensitas ringan dengan skala lokal atau tidak merata yang dapat disertai dengan petir atau kilat, terutama untuk di wilayah Kabupaten Bintan pada umumnya. Serta untuk angin permukaan bertiup dari tenggara hingga timur dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km/jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Permainan selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas berkisar antara 1,0 hingga 2,5 meter. Demikian karima informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Iya, Mas Robi, untuk hujan yang disampaikan oleh Mas Robi itu sekitar pukul berapa ya?
2: Terjadi pada siang hari sih, Kak.
1: Itu lokal untuk daerah Tanjung Pinang Bintan atau gimana?
2: Lokal, namun untuk daerah Kabupaten Bintan saja, Kak. Kalau untuk Tanjung Pinang diperkirakan besok masih terpantau cerah hingga berawan sepanjang hari ini.
1: Baiklah, terima kasih informasi cuacanya. Mas Robi, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Karima, terima kasih kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca ya untuk esok hari untuk daerah Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang ya. Untuk daerah Kabupaten Bintan kemungkinan ada hujan ya. Namun kalau untuk daerah Tanjung Pinang masih cerah berawan dan juga berkabut. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan tentunya untuk sore hari ini ya. Dan sore hari ini masih berkabut ya pendengar untuk daerah kota Tanjung Pinang, dan semoga Anda yang mungkin tidak perlu sekali untuk keluar rumah, mungkin tetap saja di rumah ya, jaga kesehatan, karena saat ini sudah banyak juga mulai batuk, pilek ya. Termasuk saya juga nih agak batuk juga ya, agak pilek juga nih ya.

Berikut untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Gangguan pada mesin pembangkit listrik di Kota Batam ini menyebabkan pemadaman listrik secara menyeluruh atau blackout. Hal ini terdampak kepada daerah di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan juga Kota Batam. Sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Senin 12 Oktober 2026. Manajer Unit Layanan Pelanggan ULP PLN Bintan Center, Gogor Pasuko Dewo, mengatakan bahwa blackout diakibatkan itu terjadinya gangguan pada sistem kelistrikan yang menghubungkan Batam dan Bintan. Gangguan diduga berasal dari pembangkit listrik utama di Batam yang menjadi pemasok daya bagi sistem interkoneksi Batam-Bintan. Pendengar, Gogor menjelaskan bahwa hingga saat ini penyebab pasti gangguan masih dalam proses pemeriksaan oleh petugas PLN di Batam. Sementara itu pihak PLN di Tanjung Pinang masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan gangguan tersebut. Untuk mengantisipasi dampak pemadaman terhadap pelayanan masyarakat, PLN Tanjung Pinang mengoperasikan dua pembangkit listrik tenaga diesel PLTD cadangan, yakni PLTD Sukaberenang dan PLTD Bintan Center. Hal ini pendengar dilakukan untuk menyediakan pasokan listrik darurat bagi fasilitas yang membutuhkan pelayanan secara berkelanjutan. Dan ia menambahkan pendengar, kapasitas daya dari kedua pembangkit cadangan itu masih terbatas. Oleh karena itu pendengar, penyaluran listrik diprioritaskan untuk fasilitas pelayanan vital, termasuk rumah sakit dan fasilitas pelayanan publik penting lainnya. Dan pendengar, terkait waktu pemulihan pasokan listrik, PLN belum dapat memastikan kapan kondisi kelistrikan di wilayah terdampak akan kembali normal. Proses pemeriksaan dan penanganan gangguan di Batam ini masih berlangsung untuk mengetahui penyebab serta menentukan langkah pemulihan sistem. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada ya, untuk saat ini ya, bagi masyarakat Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan dan juga Batam ya, sangat merasakan sekali ketika listrik padam ya, semua aktivitas terasa terhenti ya. Namun tentunya kita berharap ya, hal ini dapat segera diatasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah PES pada Kamis 8 Oktober 2026. Narasi tersebut pendengar beredar setelah seorang pekerja laboratorium di Siberia terjangkit PES pneumonia lalu meninggal pada 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Faktanya pendengar, dilansir dari tempo.com, Gubernur Irkutsk menyebut penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Pihak pengawas kesehatan Rusia menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Sekitar 200-an orang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah PES adalah informasi yang tidak benar, karena jumlah sebenarnya yang dipantau hanya sekitar 200 orang. Kemudian pendengar, beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Sekda Aceh Taufik STMSI. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama dan foto profil Taufik dengan nomor 0813 sekian-sekian. Faktanya pendengar, dilansir dari sarannews.net, PLT Sekda Aceh Taufik STMSI menegaskan bahwa akun WhatsApp yang menggunakan nomor tersebut bukan milik pribadinya dan merupakan akun palsu. Peringatan ini pendengar dikeluarkan secara langsung sebagai langkah antisipasi untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan oleh ulah oknum tidak bertanggung jawab. Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat, seluruh elemen masyarakat, pejabat daerah hingga mitra kerja agar tidak menanggapi bentuk pesan atau panggilan apapun dari nomor tersebut. Masyarakat yang menerima kontak atau interaksi mencurigakan dari nomor yang mengatasnamakan PLT Sekda Aceh diimbau untuk selalu melakukan verifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu melalui saluran komunikasi resmi pemerintah Aceh. Kemudian mendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan diklaim ikut berkomentar terkait polemik ijazah SLTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

0: Faktanya pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto terkait, hasil identik dengan gambar yang di artikel CNBCIndonesia.com berjudul Luhut ungkap penyebab orang miskin bertambah meski ekonomi tumbuh 5%. Foto itu diambil setelah Luhut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada 9 Juni 2026. Luhut beserta jajarannya pendengar bertemu Prabowo di Istana Merdeka untuk melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang. Nah.
4: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat Gebiar Pajak Keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat Gebiar Pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar Pajak Keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak ngurus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli dukun. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang, Gurindam 12 Raja Ali Haji pasal kedua bait kedua, disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185, dibacakan oleh Dudui Sa'dullah. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menggenggam kehidupan, yang menghamparkan bumi sebagai tempat persinggahan, yang membentangkan langit sebagai tanda kebesaran, dan yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersujud serta memohon ampunan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi, pembawa cahaya kebenaran yang mengajarkan kepada umat manusia jalan keselamatan dunia dan akhirat. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji, seorang sastrawan, pujangga, sekaligus juga ulama, berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Pulau Penyengat, lahir 1808. Memiliki karya yang monumental sampai hari ini, tidak letak oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilai dan relevansi sampai hari ini bisa kita rasakan. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan Gurindam 12 pasal kedua pada bait kedua. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Pendengar dimana pun berada, renungkanlah makna yang terkandung di dalamnya. Rumah kita boleh berdinding indah, beratapkan megah, berjendela kaca dan berlantai marmar. Namun apabila tiangnya rapuh atau tiangnya tiada, apakah yang akan terjadi? Rumah itu mungkin masih berdiri seketika, tetapi sedikit demi sedikit ia akan kehilangan kekuatan hingga akhirnya roboh ditimpa kehancuran. Begitulah gambaran kehidupan manusia. Ada orang rumahnya besar tetapi hatinya sempit. Ada orang hartanya banyak tetapi jiwanya gelisah. Ada orang pakaiannya indah tetapi hubungannya dengan Allah semakin jauh dan tidak terarah. Mengapa demikian pendengar? Bukan karena setiap kesusahan menandakan seseorang meninggalkan sholat, dan bukan pula karena orang yang rajin sholat pasti terbebas daripada ujian, cobaan, dan musibah. Akan tetapi, sholat merupakan tiang pengabdian, sumber ketenangan, dan penuntun agar manusia tidak kehilangan arah dalam menghadapi kehidupan. Jika rumah memerlukan tiang untuk berdiri, maka kehidupan seorang muslim memerlukan sholat untuk menjaga hubungannya dengan ilahi. Pendengar, sholat yang agama dan penopang kehidupan. Sholat bukan sekadar gerakan berdiri, rukuk, dan sujud. Sholat adalah pertemuan seseorang hamba dengan Tuhannya. Sholat adalah saat dahi menyentuh bumi, tetapi jiwa diangkat menuju penghambaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43. wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perhatikan, Allah tidak hanya memerintahkan kita membangun rumah, mengejar pangkat, mengumpulkan harta, atau membesarkan nama. Allah memerintahkan kita menegakkan sholat, mendirikan sholat. Sebab harta tanpa syukur dapat melahirkan kesombongan. Jabatan tanpa amanah dapat melahirkan kezaliman. Ilmu tanpa akhlak dapat melahirkan keangkuhan. Pendengar, dan kehidupan tanpa mengingat Allah, kehidupan tanpa dekat dengan Allah dapat membuat manusia lupa akan tujuan penciptaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Taha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Ayat ini pendengar mengingatkan kita bahwa salat adalah jalan untuk mengingat Allah. Ketika dunia membuat kita sibuk, salat mengajak kita berhenti sejenak sesaat. Ketika hati dipenuhi kecemasan, salat mengajarkan kita berserah diri. Ketika kesombongan mulai tumbuh, membuat kita runtuh, sujud mengingatkan bahwa setinggi apapun kedudukan manusia, dahinya tetap menyentuh bumi. Maka janganlah kita hanya sibuk memperindah bangunan di luar, tetapi lupa memperkokoh bangunan di dalam diri. Jangan hanya mengecat dinding rumah agar sedap dipandang, indah dipandang, tetapi membiarkan tiang keimanan dimakan kelalaian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pendengar, ancaman bagi orang yang melalaikan salat. Al-Quran memberikan peringatan keras dan tegas kepada orang-orang yang melalaikan salat. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalafa asa'u shalah wa taba'u syahawat wa sawfa yal'una wayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat. Dengar, perhatikan hubungan yang disebutkan ayat ini. Mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Apabila manusia tidak lagi disiplin dalam menghadap Allah, ia dapat semakin mudah diperbudak oleh keinginan dirinya sendiri. Waktu subuh dikalahkan oleh tidur. Waktu zuhur dikalahkan oleh pekerjaan. Waktu asar dikalahkan oleh kesibukan. Waktu maghrib dikalahkan oleh hiburan. Waktu isya dikalahkan oleh kelelahan, kecapean. Akhirnya, sehari berlalu tanpa sholat yang terjaga. Seminggu berlalu tanpa penyesalan. Dan berbulan-bulan berlalu tanpa kesungguhan untuk memperbaiki diri kepada Ilahi Rabbi. Padahal kematian tidak pernah meminta kita menyelesaikan seluruh pekerjaan terlebih dahulu. Pekerjaan boleh ditunda, tetapi jangan sampai kewajiban kepada Allah terus menerus diabaikan. Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, mereka yang lalai terhadap sholatnya. Ayat ini hadiri bukanlah celaan kepada orang yang sesekali kehilangan kekhusyukan tanpa sengaja.
1: Para ulama menjelaskan bahwa ancaman ini mencakup orang yang mengabaikan sholat, meremeh-temehkan waktu sholat, atau melaksanakannya tanpa kepedulian yang semestinya. Karena itu, janganlah kita merasa cukup hanya dengan identitas sebagai Muslim. Janganlah kita bangga dengan nama yang Islami, tetapi lupa menegak kewajiban yang diperintahkan oleh Ilahi Rabbi. Hadis Nabi batas yang sangat serius sekali. Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tazakkaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah melakukan kekufuran. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya perkara meninggalkan salat. Para ulama berbeda pendapat tentang penerapan hukum kufur terhadap orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, dan orang-orang yang meninggalkannya karena malas sementara ia masih mengakui kewajibannya. Karena itu hadirin, hadis ini tidak boleh digunakan untuk sembarangan menghakimi individu tertentu. Yang harus kita ambil sebagai peringatan ialah betapa berbahayanya meremeh-temehkan salat. Rasulullah SAW bersabda, bahwa pertama keinginan yang direkam tentang salat, awaluma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salat. Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Bayangkan hadirin, kelak ketika manusia berdiri di hadapan Allah, harta yang dahulu dibanggakan tidak lagi tempat menyelamatkan seseorang dengan sendirinya. Gelar yang dahulu dipamerkan tidak dapat menggantikan amal. Kedudukan yang dahulu membuat orang lain menunduk tidak membuat kita terbatas daripada hisab. Maka sebelum datang hari perhitungan, marilah kita menghitung diri sebelum datang hari penyesalan. Marilah kita memperbaiki solat sebelum tubuh dibaringkan di dalam tanah. Marilah kita belajar merendahkan diri di atas sajadah. Makanya pesan Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji pada pasal yang kedua, bait yang kedua, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Orang kalau membuat rumah, kalau tidak ada tiang, mustahil rumah itu berdiri. Saking pentingnya tiang atau pondasi dan sebuah bangunan. Begitu dengan sholat. Sebanyak apapun kebaikan orang, kalaulah sholat tidak ditegakkan, maka akan hancur, sia-sia, tak bermakna. Kenapa? Karena sholat adalah menjadi penentu di akhir kelak nanti. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan nasihat-nasihat dalam Gurindam 12 Kubah Raja Ali Haji dengan seksama kita maknai dengan sepenuh jiwa kita, agar merasuk ke hati sanubari paling dalam, agar betul-betul kita bersama-sama untuk bagaimana menegakkan, mendirikan sholat. Mudah-mudahan Allah SWT menuntun kita di jalan-jalan yang istiqomah, sholat dengan sholat berjamaah. Hidupkan, tegakkanlah sholat, sholat fardu, sholat sunnah. Maka inilah yang dimaksud Saudara Jali Haji-Haji, yaitu orang yang sholat maka dia menegakkan agama, orang tidak sholat maka dia meruntuhkan agama seperti bangunan tidak ada tiang, tidak ada pondasi. Bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الرحمن الرحيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى إلى المسجد ورأى أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو رأى حديث رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang.
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Dengan untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
1: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
2: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus tanpa karhutlah. Penanganan karhutlah masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Ah, nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala untuk personil gitu Pak.
4: Ah, kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutlah. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutlah.
0: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutlah betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutlah. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutlah.

0: baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
1: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang suatu waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala, ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
0: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
2: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
6: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arief atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
4: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
5: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
7: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
8: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
7: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
9: Belum, Pak.
7: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
9: Masih proses ini, Pak.
7: Maksudnya proses gimana, Mas?
9: Masih penyidikan terus.
7: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
9: Nggak ada.
7: Oke, makasih, Pak.
5: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
10: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
11: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
10: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
12: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Ket Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
10: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
13: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Artika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
14: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
13: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
15: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
16: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
15: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibenu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
17: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
15: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
18: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
19: MP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
18: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
20: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
21: Ini jualannya apa sih, Mbak?
20: Jualannya nasi cokot. Ya, ya. Semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
22: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
18: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
23: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
3: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk selanjutnya, pendengar, khususnya bagi umat Kristiani, Anda dapat menyimak mimbar agama Kristen untuk malam hari ini.

0: Shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, pada malam hari ini kembali lagi kita bertemu di dalam program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan langsung dari Poro 1 RRI Tanjung Pinang. Puji Tuhan, dengan waktu yang luar biasa malam hari ini kita kembali ada dalam program ini. Saya menyapa seluruh umat Tuhan pendengar dimanapun berada. Kami percaya Bapak Ibu semuanya boleh dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya sebagai host Darbin Marojahan Simanjuntak akan memandu program Mimbar Agama Kristen edisi malam hari ini sampai 30 menit ke depan. Di studio sudah hadir rekan kami dari sesama penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Saya sapa dengan hormat Bapak David F. Saputra STH. Apa kabar Bapak?
1: Baik Pak Darwin, selamat malam.
0: Selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan ya Pak ya. Baik Bapak Ibu pendengar, malam hari ini kita akan diberkati Tuhan dengan topik firman Tuhan. Mengapa Allah menciptakan saya? Terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Baik, sebelum kita mendengarkan langsung firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh ada kembali bersama-sama di dalam program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tuhan memberkati hamba-Mu secara khusus Bapak David yang akan membagikan firman Tuhan bagi kami semua pendengar dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan lewat firman Tuhan malam hari ini akan memberkati setiap kami. Secara khusus hamba-Mu Bapak David urapi, pakai menjadi alat Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu pendengar yang terkasih, langsung saja kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak David. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak David. Silakan Pak.
1: Terima kasih Pak Darbin. Selamat malam para pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Shalom, salam sejahtera. Shalom bagi kita semuanya. Pak Darbin dan juga di sini ada Pak, dengan ibu kita. Didampingi oleh Ibu Rima ya Bu ya. Kita bersuka cita. Walaupun hari ini ada banyak tantangan, khususnya di Kota Tanjung Pinang dengan pemadaman listrik, bahkan juga dengan keadaan alam yang kurang bersahabat ya, dengan adanya asap. Jadi kita tetap bersyukur karena tentu Tuhan masih memberikan banyak berkat-berkat yang lain.
0: Baik,
1: dan termasuk kita dapat bertemu untuk belajar firman Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Pak Darbin tadi sudah menyampaikan sebuah pendahuluan.
0: Baik Pak.
1: Dengan judul atau tema malam hari ini adalah mengapa Allah menciptakan saya?
0: Ya.
1: Mengapa Allah menciptakan saya? Baik, tentu ini disclaimer dulu ya Pak ya.
0: Ya.
1: Ya, jawaban yang tepat dan sempurna hanya ada di tangan Allah sendiri.
0: Benar.
1: Dan kita akan belajar dari firman-Nya. Jika memang Allah adalah Allah yang Maha Tahu, demikian ya Pak ya. Allah adalah Allah yang Maha Mengetahui. Bahkan dia bisa mengetahui sebelum semuanya terjadi, mengapa ia tetap menciptakan manusia? Dalam konteks tentu ia tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa.
0: Baik.
1: Tetapi mengapa ia tetap ciptakan? Allah mengetahui bahwa Adam dan Hawa akan memakan buah yang dilarang di Taman Eden itu. Tapi mengapa ia menciptakannya? Tentu pertanyaan ini bagi kita umat yang beragama, khususnya umat Kristen, kita tidak ragu bahwa memang ini semua adalah rencana Allah. Bagian dari ada sebuah skenario yang tidak kita ketahui yang Allah buat di alam semesta ini. Tetapi ada sebagian orang akan beranggapan bahwa hal ini sesuatu yang tidak masuk di akal, sehingga orang akan mulai skeptis dan akhirnya mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada firman Tuhan. Mengapa Allah yang Maha Kasih mengizinkan penderitaan terjadi, bencana, kelaparan, bahkan peperangan yang begitu, yang akhir-akhir ini semakin meningkat. Kita lihat bukan hanya satu negara atau dua negara, bahkan ya ada yang mengatakan bahwa perang dunia ketiga sudah dimulai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai umat Tuhan kita tentu waspada bahwa ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Baik, mengapa Tuhan menciptakan manusia jika ia tahu manusia akan jatuh? Mungkin itu salah satu topik, subtopik yang akan kita bahas. Mari kita buka Alkitab kita, para pendengar. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Darbin, bahwa ayat kita, kami mengundang kita untuk membuka firman Tuhan dari buku kita Alkitab, dan juga mungkin dari aplikasi, dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Kita boleh membaca firman Tuhan, mungkin boleh dibantu oleh rekan kami Bapak Darbin. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8.
0: 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Yap. Sama-sama. Jangan kita lupakan bahwa karakter Allah yang sangat menonjol, yang sangat dapat kita lihat dari dalam diri Allah adalah kasih. Baik, kita akan pelajari pada malam hari ini. Allah yang maha mengetahui juga adalah Allah yang maha mengasihi. Pertanyaan yang tidak boleh kita abaikan adalah, kalau Tuhan sudah tahu, mengapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Jadi mengapa kita ada di planet bumi ini? Tentu ada tujuannya. Mengapa saya lahir ke dunia ini? Tentu ada tujuannya. Kita bukanlah terlahir secara acak atau random, tapi kita lahir ke dunia ini tentu semua ada maksud dan tujuan tertentu. Dan siapa yang menentukan itu adalah Allah sendiri. Para pendengar yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah tahu, mengapa ia tetap menciptakan kita? Bahwa manusia, Adam dan Hawa, masih orang pertama yang diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Itu sudah, mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Baik, kita tidak mulai dari Taman Eden harusnya, karena manusia meskipun diberikan tugas ya Pak ya, yaitu untuk mengelola dan mengurus Taman Eden. Tetapi kita juga lihat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia memiliki hubungan dengan pencipta. Adam dan Hawa bisa berkomunikasi langsung, dan Adam dan Hawa bisa berpikir, bisa memilih. Ia diminta untuk mengelola ciptaan-ciptaan yang Tuhan tempatkan di Taman Eden. Jadi Taman Eden adalah tempat tinggal manusia, tetapi itu bukan seluruh tujuan penciptaan manusia. Tentu tugas manusia salah satunya adalah mengelola taman. Ya. Tapi itu bukan tujuan manusia diciptakan, yaitu untuk mengelola Taman Eden. Para pendengar, manusia diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Kita mengetahui bagaimana ayat firman Tuhan, Allah adalah kasih. Kasih bukan sekedar sesuatu yang Allah lakukan. Kasih adalah bagian dari dirinya sendiri. Ya. Allah tidak menciptakan manusia karena ia kekurangan sesuatu. Allah tidak membutuhkan kita agar kehidupannya, agar dirinya lengkap. Allah yang adalah roh itu menciptakan karena kasihnya, dan dia ingin memberikan kehidupan. Satu-satunya oknum yang bisa memberikan kehidupan di planet bumi, di alam semesta, hanyalah Allah. Tidak ada yang lain. Bagaimana dengan malaikat? Malaikat tidak pernah bisa menciptakan kehidupan. Mungkin mereka bisa membuat sesuatu, menyerupai sesuatu. Tetapi itu bukan benar-benar hidup. Dia bisa membuat ular, ahli-ahli nujum yang ada di istana Firaun, seolah-olah dari tongkat menjadi ular yang benar. Tetapi itu semua hanya tampak seperti ular, karena setan tidak bisa menciptakan ular. Dia tidak bisa menciptakan kehidupan. Satu-satunya yang bisa memberikan kehidupan, memulai kehidupan, menciptakan kehidupan adalah Allah. Para pendengar, penciptaan adalah ungkapan kasih. Allah memberi, bukan karena dia membutuhkan, dia menciptakan. Seorang penulis rohani bernama Ellen White menulis bahwa setiap pernyataan kuasa penciptaan adalah ungkapan kasih yang tidak terbatas. Setiap pernyataan kuasa penciptaan adalah ungkapan kasih yang tidak terbatas. Jadi kita tidak boleh melihat penciptaan seolah-olah Allah berkata, aku membutuhkan seseorang untuk mengurus ciptaanku, maka aku menciptakan mereka untuk mengurusnya. Tidak. Sebaliknya, Allah memberikan kehidupan karena kasihnya. Jadi bukan untuk sebagai penjaga taman, bukan sebagai penjaga planet bumi, manusia diciptakan, bukan. Tapi karena Allah memberikan kehidupan karena ia adalah kasih. Tetapi kasih memerlukan kebebasan, ya Pak Darbin ya. Tidak ada kasih sejati tanpa kebebasan. Bayangkan seorang berkata demikian, kamu harus mencintaiku, kamu tidak boleh memilih selain daripada aku. Apakah itu namanya kasih, Pak?
0: Tidak.
1: Kasih yang sejati membutuhkan kemungkinan seseorang untuk mengatakan tidak. Tetapi jika seseorang benar-benar bebas mengatakan ya, ia juga memiliki kemungkinan untuk mengatakan tidak. Dengan kata lain, kebebasan manusia membuat kasih menjadi nyata. Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa, tapi dia tetap menciptakan manusia karena itu adalah pernyataan kasihnya, yaitu dengan membuat ciptaannya. Dan ciptaannya itu diciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Allah tidak menginginkan ketaatan yang terpaksa. Tidak menginginkan, dalam sebuah tulisan Patriarch and Prophet halaman 34, Allah tidak menghendaki ketaatan yang dipaksakan. Ia memberikan kebebasan memilih agar makhluk-makhluknya dapat melayaninya secara sukarela. Jadi para pendengar, Allah menginginkan kasih, bukanlah robot. Malaikat sendiri yang Allah ciptakan dengan begitu mulia, tetapi mereka juga memiliki kebebasan memilih. Mereka memiliki hak untuk memilih, untuk menurut atau untuk memberontak, untuk menaati atau untuk melawan, untuk mengasihi atau untuk membenci Tuhan. Para pendengar, Tuhan memberikan kebebasan itu karena itu adalah pernyataan dari kasihnya. Sekali lagi, ketika kita diprogram untuk menurut kepada Tuhan, kepada Allah, bagaimana kita bisa mengasihi? Tentu tidak bisa. Karena kita sudah diprogram, Pak.
0: Yeah.
1: Tapi dengan kebebasan untuk memilih, hak untuk memilih yang Tuhan berikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada malaikat, merupakan, dan Allah menginginkan kasih yang sejati dari kita. Disinilah resiko itu muncul, para pendengar. Jika manusia benar-benar bebas, manusia dapat memilih Allah. Namun sebaliknya, mereka juga dapat menolak Allah. Jadi kemungkinan dosa bukan karena Allah menciptakan dosa, tetapi dosa muncul karena
0: kebebasan
1: yang baik itu disalahgunakan dan manusia memilih kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar, orang-orang muda, ketika kita memiliki anak juga, kalau mereka ke gereja oleh karena mereka berada bersama-sama dengan kita, mereka dipak kita haruskan, mereka kita wajibkan untuk beribadah karena mereka di sisi kita. Tapi ketika mereka merantau, mereka akan memilih apakah mereka untuk berdoa pribadi, baca firman Tuhan pribadi, untuk ibadah secara pribadi, secara dorongan diri sendiri, bukan lagi oleh karena komando dari orang tuanya. Tentu kita juga ingin agar anak-anak kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan oleh karena pilihannya, yeah. Bukan oleh karena paksaan dari kita, bukan oleh karena mereka segan kepada kita, tapi karena mereka ingin beribadah kepada Tuhan. Para pendengar yang dikasih Tuhan, Allah mengetahui tidak sama dengan Allah menyebabkan. Allah mengetahui tidak sama dengan Allah menyebabkan. Jadi bukan karena Allah tahu manusia akan berdosa, maka Allah itulah yang menyebab dosa, bukan. Jadi Allah mengetahui sebelumnya bahwa manusia itu akan jatuh. Tetapi mengetahui suatu peristiwa tidak sama dengan menyebabkan peristiwa itu terjadi. Kami ulangi. Mengetahui suatu peristiwa tidak sama dengan menyebabkan peristiwa itu terjadi. Contohnya, ketika seorang pembuat kendaraan bermotor, Pak ya,
0: ya,
1: khususnya roda 4, mereka menyediakan ban serap.
0: Ya.
1: Pertanyaannya, apakah pembuat mobil itu, perancang mobil itu, merancang agar mobil itu akan rusak bannya? Tentu tidak. Tapi mereka tahu satu saat bisa saja ban itu akan rusak.
0: Tapi bukan mereka penyebabnya.
1: Tetapi bukan pencipta atau perancang itu yang menyebabkan ban itu rusak atau bocor atau kempes, bukan. Tapi itu diketahui. Tapi apakah kalau begitu saya tidak usah buat mobil? Ya. Tidak. Karena mobil itu pun berguna. Demikian juga mungkin gambaran secara sederhana. Para pendengar, Allah mengetahui kejatuhan manusia, tetapi Allah bukan pencipta dosa. Bukan Allah yang menyebabkan dosa. Sekali lagi, kebebasan memilihlah yang disalahgunakan oleh manusia itu yang membuat kita berdosa. Sekali lagi, kebebasan memilih itu juga adalah ekspresi dari kasih kita kepada Allah. Mengapa itu penting? Karena Allah juga adalah kasih. Jadi kasih dari Allah membutuhkan juga kasih dari manusia. Kasih dari manusia membutuhkan kebebasan untuk memilih. Kebebasan memilih membuka peluang manusia untuk jatuh. Tetapi bukan Allah yang menyebabkan manusia itu akan jatuh. Dosa bukanlah tujuan penciptaan. Alkitab justru menunjukkan penciptaan planet bumi ini, Pak ya, bagaimana Taman Eden dan bagaimana hewan-hewan semua diciptakan. Penciptaan itu baik. Kebebasan itu pemberian Allah. Dosa itu disalahgunakan dan akhirnya salib adalah respon Allah terhadap tragedi dosa. Jadi Allah bukan diam saja, tetapi Dia bahkan harus mati untuk kita. Dosa juga disebut sebagai penyusup. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dosa bukan bagian dari rencana penciptaan Allah. Bukan, itu bukan bagian atau bukan sandiwara Allah, bukan. Tapi dosa itu penyusup. Dan Allah walaupun mengetahui itu akan terjadi, Dia tetap lakukan itu karena Dia adalah kasih. Kasih itu juga membuat Dia menciptakan manusia. Dan manusia juga diharapkan menyatakan kasihnya kepada Allah. Kembali seperti yang sudah kita sampaikan, kasih itu juga membutuhkan kebebasan untuk memilih. Kebebasan memilih itu disalahgunakan. Para pendengar, Allah menciptakan yang baik, tetapi dosa merusaknya. Tetapi Kristus datang memberikan solusi, yaitu menggantikan manusia yang berdosa itu. Kalau begitu, mengapa tidak batalkan saja penciptaan itu, Pak ya, dari awal? Kan harusnya, ya, daripada repot-repot nanti, Adam dan Hawa bisa saja langsung dibinasakan. Atau mungkin, ya, meninggal dunia. Mungkin kita berpikir, kalau Allah tahu resikonya begitu besar, bukankah lebih baik manusia tidak pernah diciptakan? Memang benar, jika manusia tidak diciptakan, maka manusia tidak akan berdosa. Tetapi, ingat, tidak ada manusia yang mengalami kehidupan. Tidak ada hubungan kasih. Tidak ada kesempatan untuk memilih Allah. Tidak ada anak-anak Allah yang mengenal dan mengasihinya. Allah memilih memberikan kehidupan dan kebebasan. Dan kita, nenek moyang kita yang telah menyalahgunakannya. Para pendengar, Allah tentu tidak membutuhkan kita untuk keberlangsungan hidupnya, untuk meneruskan kemuliaannya, tidak. Kita diciptakan bukan karena Allah kekurangan sesuatu. Kita harus bedakan Allah membutuhkan manusia dengan Allah ingin memberikan kehidupan kepada manusia. Allah tidak membutuhkan kita agar Dia bisa menjadi Allah. Allah tidak membutuhkan pujian kita agar Dia lebih agung, lebih mulia, lebih besar. Allah tidak membutuhkan manusia agar kasihnya sempurna. Kitalah yang menerima kehidupan sebagai pemberian kasihnya itu. Para pendengar yang dikasih Tuhan, lalu kita tahu terjadilah tragedi dosa. Dalam Kejadian pasal 3, bahwa Allah yang telah memberikan kehidupan, kebebasan, kasih, dan bahkan peringatan kepada Adam dan Hawa, tetapi manusia memilih lain. Dan akhirnya dosa masuk. Hubungan Allah dan manusia rusak, penderitaan muncul. Daun-daun berguguran, hewan mulai berkelahi, anak mereka membunuh satu dengan anak mereka dibunuh oleh anaknya sendiri. Kematian menjadi kenyataan. Setelah 6000 tahun setelah penciptaan, hari ini kita berada di ruangan ini, kita melihat bagaimana berita kecelakaan, penderitaan, kemudian juga bencana alam, bahkan peperangan. Bukan hanya yang disebabkan di luar kemampuan manusia, tetapi manusia itu sendiri bisa membuat malapetaka yang bahkan lebih besar daripada bencana alam. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, seperti sebuah artikel yang pernah saya baca, bahwa manusia punya bahan bakar, punya amunisi untuk menghancurkan bumi ini, memusnahkan kehidupan di planet bumi ini. Tentu hal itu tidak ingin kita alami. Apa yang dilakukan Allah? Allah tidaklah meninggalkan kita. Para pendengar, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia itu malu, dia takut dan bersembunyi. Tetapi Allah bertanya, Allah mencari mereka dan bertanya, di manakah engkau? Bukan karena Allah tidak tahu mereka di mana, tapi Allah ingin merangkul manusia. Dan itu juga terjadi kepada saudara dan saya. Hari ini ketika kita berdosa, ketika kita ingin sembunyi dari manusia, dan kita ingin lari daripada Tuhan, Tuhan memanggil kita dan bertanya, di manakah engkau? Allah ingin agar kita datang dan memahami rencana keselamatannya. Namun ada satu pertanyaan, mengapa? Mengapa harus Tuhan yang berkorban, Pak? Kenapa tidak malaikat saja? Para pendengar yang dikasih Tuhan, inilah misteri kasih. Pertanyaan itu benar, ya, pengorbanan Tuhan sangat besar. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi kita kecuali pencipta sendiri. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dosa menuntut kematian. Allah tidak bisa merubah hukum yang pernah dibuatnya sendiri. Oleh karena itu dia tunduk kepada aturan tersebut. Tetapi aturan itu juga memberikan satu janji, yaitu ada yang bisa menggantikan kematian itu, maut tersebut. Yaitu apakah ciptaan bisa? Apakah malaikat bisa? Tidak bisa. Yang bisa menjadi pengganti hanyalah pencipta sendiri. Semua makhluk ciptaannya tidak ada yang bisa, apalagi manusia yang berdosa. Adakah orang suci yang mungkin tidak pernah melakukan dosa? Para nabi? Tidak, semuanya telah berdosa dan semua membutuhkan juru selamat. Satu-satunya yang bisa menjadi penyelamat bagi manusia adalah dia tidak pernah berdosa dan dia harus menjadi manusia, karena kalau dia bukan manusia, dia tidak bisa merasakan pencobaan yang dialami oleh manusia. Dan dia juga tidak boleh ciptaan, karena ciptaan tidak bisa menyelamatkan ciptaan. Berarti hanya Yesus sendiri. Dan Adam yang pertama telah membuka jalan dosa, dan Adam yang kedua membuka jalan keselamatan. Puji Tuhan, kita berada hari ini, kita punya pengharapan karena ada salib yang menyanggupkan kita.
0: Amen.
1: Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Allah tidak langsung membinasakan setan? Kita tahu bahwa setan adalah malaikat, awalnya adalah malaikat Tuhan yang sempurna, tetapi kemudian mereka memilih untuk memberontak. Dan Alkitab menyatakan ada sepertiga malaikat setan itu yang berada di muka bumi ini, dan mereka menguasai, mereka mengendalikan, mempengaruhi manusia selama ribuan tahun. Para pendengar, jika Allah langsung membinasakan malaikat jahat ketika mereka memberontak di surga, maka pemberontakan langsung dihentikan dengan kekerasan, maka makhluk lain, malaikat lain akan menyembah Allah dengan rasa takut. Allah ingin menunjukkan apa sebenarnya itu dosa dan kemana dosa itu akan membawa alam semesta ini. Seperti apa karakter setan itu sesungguhnya. Allah bukan hanya ingin mengakhiri dosa, tapi dia ingin menjawab tuduhan dosa secara tuntas. Jadi para pendengar, mengapa kita diciptakan? Tentu bukan untuk menjadi pekerja di Taman Eden, tapi kita diciptakan Tuhan untuk hidup, untuk mengasihi, untuk mengenal siapa Allah itu, untuk memiliki suatu relasi, untuk mencerminkan karakternya, untuk mengembangkan ciptaannya, dan untuk memiliki kebebasan memilih. Dan pada akhirnya, untuk hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Hari ini bekerja, besok mungkin kita sudah membutuhkan lagi kebutuhan kehidupan kita. Mungkin ada banyak juga penderitaan yang kita alami. Semuanya itu hanyalah bagian dari perjalanan hidup kita menuju kepada kekekalan yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Jadi kita tidak diciptakan untuk berakhir dalam dosa. Tujuan Allah bukanlah Eden, Taman Eden, lalu dosa, penderitaan, dan kematian. Tidak. Tetapi tujuan Allah adalah penciptaan. Meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan memberikan penebusan dan pemulihan, dan Tuhan akan memulihkannya untuk hidup yang kekal. Wahyu 21 ayat yang keempat. Mungkin Bapak Darbin boleh membacakannya, Pak. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat.
0: Wahyu pasal 21 ayat keempat, dan ia akan menghapus segala dosa dan air mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi.
1: Amin, terima kasih. Inilah yang kita harapkan. Para pendengar, kita semua menantikan kedatangan Tuhan untuk menjemput kita ke dalam kerajaannya. Ini seperti sesuatu dongeng, Pak ya. Beberapa hari ini saya ada lihat di TikTok, ini memang banyak sekali yang mungkin hoax ya. Katanya ada kemunculan UFO di satu negara atau di mana itu, dan semua penerbangan harus dibatalkan. Nah, para pendengar hati-hati, tidak semua yang di media sosial itu walaupun kelihatannya, apalagi sekarang ada kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence. Nah ini betul-betul mirip kadang-kadang. Tetapi kita tahu bahwa kita tidak tinggal selamanya di muka bumi ini. Kita akan memiliki satu kehidupan yang lebih baik dan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita harus jujur. Para pendengar, tadi pertanyaan awalnya adalah mengapa? Mengapa Allah
0: menciptakan
1: saya? Walaupun ia tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Kita harus jujur dalam satu hal. Kita tidak mengetahui semua jawabannya, Pak. Karena yang mengetahuinya secara sempurna, seutuhnya adalah siapa? Allah itu sendiri. Allah yang maha bijaksana dan Allah yang maha kuasa itu melampaui pemikiran kita. Hari ini, malam ini kita hanya dapat mempelajari apa yang tertera dalam firman-Nya. Dan apa yang tertera itu, dengan itulah kita pegang kuat-kuat, dan iman kita itu akan menuntun kita kepada kesempurnaan. Ada bagian dari misteri dosa yang tidak dapat dijelaskan secara lengkap. Kita tidak boleh berpura-pura, kita paham seluruhnya. Walaupun ada seorang doktor teologi, tetapi dia pun tidak mengerti sebenarnya sepenuhnya isi hati Allah, rencana Allah di balik ini semua. Tetapi kita tahu satu hal, bahwa Allah adalah Allah yang sangat mengasihi kita.
0: Amen.
1: Kita mungkin tidak dapat memahami semua pertanyaan mengapa, mengapa, dan mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah kita dapat mengenal siapa Allah kita. Sekali lagi para pendengar, kita mungkin tidak dapat memahami semua pertanyaan tentang Allah, tetapi kita dapat mengenal siapa Allah itu.
0: Amen.
1: Mari kita rendahkan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh karena firman yang telah kami pelajari dengan segala keterbatasan kami, Bapa. Kami mohon biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat memahami mengapa Engkau menciptakan kami, dan bahkan setelah kami berdosa, Engkau mau menyelamatkan kami. Bapa di surga, ajari kami untuk lebih memahami rencana-Mu dalam kehidupan kami, khususnya melalui firman-Mu. Biarlah firman malam hari ini dapat kami pahami dengan baik, dan kami dapat menghidupkannya. Kami memiliki pengharapan yang semakin teguh akan janji-janji Tuhan, khususnya kedatangan-Mu yang semakin dekat. Bapa di surga, berkatilah kami semua, khususnya di sini dengan rekan kami, penyuluh Bapak Darbinap Simanjuntak, dengan Ibu Rima juga, dan bahkan semua pendengar. Tuhan kiranya memberkati kami.
0: Amen.
1: Kami mengakui kami orang yang berdosa. Ampunkanlah Bapa kami dari dosa dan salah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
0: Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa. Mengapa Allah menciptakan saya? Satu hal yang saya dapatkan dan saya bagikan bagi seluruh pendengar. Allah menciptakan saya, Allah menciptakan kita semuanya karena Dia mengasihi kita semuanya. Dimanapun Bapak Ibu pendengar saat ini berada dalam pergumulan, ingat bahwa Allah mengasihi kita. Puji Tuhan, dengan berakhirnya doa yang disampaikan Bapak David tadi, berakhir pula program Mimbar Agama Kristen kita malam hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Kami dari petugas dan juga dari narasumber dan juga host mengucapkan terima kasih buat kita semuanya pendengar. Saya undur diri dan kami undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini saya Rima Melati akan undur pamit dari ruangan Anda, dan nanti Anda akan ditemani oleh Liza Andriani. Selamat malam pendengar, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang

0: Berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

101 Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanjung Pinang Malam Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk malam hari ini pendengar sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Lizandriani, pendengar akan menemani malam hari Anda yang mungkin agak sedikit beda karena ada sebagian yang malam hari ini terang benderang, tapi ada juga sebagian yang gelap gulita, kepanasan, kegerahan karena seharian ini ya mulai dari pagi tadi terjadi gangguan ya untuk listrik ya pendengar ya. Apapun yang terjadi dan apapun yang sudah Anda lewati dan akan kita lewati ya untuk seterusnya pendengar, semoga dengan hadirnya Pro 1 RRI Tanjung Pinang bisa menjadi teman setia Anda, bisa menemani Anda, apalagi untuk Anda yang barangkali saat ini sedang menunggu listrik nyala kembali ya. Semoga segera menyala listriknya. Kita awali Tanjung Pinang Malam dengan mendengarkan mini drama. Kali ini berjudul Lampu Merah Terakhir, produksi RRI Cirebon.
1: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam, Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas. Betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan, kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini, baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi, mau gak mau, harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya, Mas, kalau kerja sama orang. Harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya, begitulah, Pak lah. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
0: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu, Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat. Biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah, Mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya. Jumat ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transfernya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silahkan ambil aja, Mas.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, Mas. Ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok, Mas.
0: Oh, iya dong, Pak. Pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
1: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah, akan ada lampu hijaunya. Iya kan, Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempat panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya, Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
4: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
4: Iya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak.
1: Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak? Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah, Mbak?
3: Iya, Pak.
1: Oh, iya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino, saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir. Nyalakan lampu utama dan terus jalan ke depan.
3: Jadi, saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak nggak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu, Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri, kata dokter. Jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah. Lampu hijau. Jalan lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Ya, pendengar lagu dari Leodra Teganya Kau baru saja kita dengarkan ya. Tadi juga sudah kita dengarkan mini drama dari RRI Cirebon yang berjudul Lampu Merah Terakhir. Nanti pendengar pada pukul 21 seperti biasa kami akan menerima telepon dari Anda untuk Anda yang ingin request di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti di Ruang Rindu lagu-lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu mancanegara dari tahun 80 sampai 90. Tapi masih ada setengah jam lagi ya. Jelang ke pukul 21 masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Seperti lagu yang satu ini, lagu dari Kangen Band, Cinta Sampai Mati.
1: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar, gangguan pada mesin pembangkit listrik di kota Batam ya menyebabkan pemadaman listrik secara menyeluruh atau blackout. Jadi ini terdampaknya kepada daerah-daerah yang ada di kota Tanjung Pinang, Bintan, dan juga kota Batam mulai tadi pagi ya pendengar. Dan manajer unit layanan pelanggan atau ULP PLN Bintan Center yaitu Gogor Pasukodeo mengatakan blackout diakibatkan terjadinya gangguan pada sistem kelistrikan yang menghubungkan Batam dan Bintan. Gangguan diduga berasal dari pembangkit listrik utama di Batam yang menjadi pemasok daya bagi sistem interkoneksi Batam-Bintan. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa baca pendengar di rri.co.id.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali mengudara untuk malam hari ini bersama saya Liza Andriani sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Luar lo.
1: Bagaimana di NTT?
0: Baik-baik saya.
1: Baik-baik sayang? Oh, lagu kalau wali baik-baik sayang ya.
0: Iya dong. Kalau Nona Risa sendiri bagaimana di Tanjung Pinang?
1: Alhamdulillah, hari ini di Tanjung Pinang pemadaman listrik luar biasa berjam-jam.
0: Dong, mati lampu.
1: Aduh, dari pagi sampai maghrib ada lagi yang malam belum hidup.
0: Berarti ada yang lowbat berarti ya.
1: Ada perbaikan, iya ada perbaikan dari PLN-nya. Oke, malam hari ini mau denger lagu apa, Mas Bang ya, Bang Krispati?
0: Lagi siap-siap dari kemarin-kemarin ya. Saya tunggu sekali kalau pas Kalisa mau siaran itu saya mau minta lagunya Nona Lisa.
1: Tapi ini lagunya lagu ya, mancanegara.
0: Ya ditunda aja dulu. Itu kalau tidak salah itu lagunya Nona Lisa ciptaan Tito Sumarsono. Saya pada saat itu masih umur SMP.
1: Belum lahir kayak saya.
0: Kalau lagu-lagunya Roxette itu, minta maaf saya minta tolong ya, Roxette.
1: Roxette yang mana?
0: Saya lupa itu ala apa judul-judulnya apa ya Roxette.
1: It must have been love. Terus apa lagi ya?
0: Spending my time ya. Spending my time juga ada ya.
1: Spending my, ntar ya. Spending itu tahun berapa ya? Kalau it must have been itu bisa. Kalau spending my time boleh bisa juga. Bisa. Jadi yang mana?
0: Tadi itu nomor satu tadi
1: it must have been love. Yeah. Na na na. Oke, ditunggu. Buat siapa lagunya?
0: Pasti dong yang pertama-tama untuk Kalisa.
1: Terima kasih.
0: Yang lagi siaran yang bertugas kolam ini. Sampai tuntas ya. Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin ya Allah, doa yang sama.
0: Dan pulangnya sampai rumah dengan segala selamat di tempat dengan keluarga.
1: Amin, siap.
0: Jadi nanti kan dong sama pacar, mantan pacarnya sama kerucil-kerucilnya.
1: Iya.
0: Berikutnya ada Kak Hani. Ya lupa alamatnya di mana nih, tapi sudahlah Kak Hani. Ada Bunda, ada Mama Dani, ada Bunda Permata di Penyengat sana, ada Marosi, ada Bunda Yeni, Ibu Yeni, ada siapa lagi?
1: Tuh. Siapa lagi?
0: Ada Kak Rahma.
1: Iya.
0: Bang Udin, Ile. Pak Umar, terus Pak Demang, ternyata orang Jawa Pak Demang ini.
1: Iya.
0: Ya, saya baru tahu waktu barusan itu yang pas Pak Mas Ulis juga siaran itu, malam minggu kalau nggak salah, baru tahu kita itu tentang merantau dari Jawa itu.
1: Merantau ya.
0: Mama muda kan, mama muda juga itu dari Jawa juga.
1: Banyak yang merantau emang di Pinang ini.
0: Yang merantau ya. Yang orang ya belum ada yang nggak ada di Tanjung Pinang ya.
1: Barangkali Bang Kris mau merantau juga ke Tanjung Pinang?
0: Ya, kalau ya.
1: Oh, kalau apa?
0: Kalau aja deh.
1: Oke, okay, buat siapa lagi?
0: Saya tunggu lagunya.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Iya.
0: Lagunya.
1: Siap.
0: Dadah.
1: Iya Bang Krispati di NTT ya, luar biasa. Perdana malah ini ya, orang jauh ya. Di belakang Bang Krispati. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Iya.
2: Lagu.
1: Asik, Oma. Apa kabar Oma?
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Semoga Mbak Lija juga sehat.
1: Amin, insyaallah. Amin. Oma, gimana rumahnya? Masih mati lampu atau udah nyala nih listriknya?
2: Tadi Tadi siang mati sih, ini udah nyala,
1: Sudah
2: cuman air
1: nyala.
2: yang belum hidup.
1: Airnya belum hidup. Waduh.
2: Udah
1: Air
2: nimba tadi, disumbuk.
1: air. Oh ya, air mati, listrik mati, sinyal lelet ya.
2: Iya, ini mbak di sumur, tangannya baunya pegel nih.
1: Waduh, hati-hati Oma.

0: Tapi tak ada air.
1: Mudah-mudahan hujan ya Oma ya.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Kalau hujan kan
0: benar-benar amin.
1: listrik mati, masih mending gak kepanasan tidurnya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Mau denger lagu apa Oma?
0: Lagunya Suci Dalam Debu boleh?
1: Suci Dalam Debu. Oke, buat siapa?
0: Ini cucu lagi denger nih, dia minta lagu itu.
1: Oh ya, halo cucunya Oma, namanya siapa?
0: Vira.
1: Siapa?
0: Vira.
1: Vira.
0: Lalu dia malu.
1: Vira. Vira.
0: Vira, Safira namanya.
1: Halo Safira, kok malu? Mana
0: tahu,
1: suaranya? Mana suara?
0: Ih, ditutup.
1: Aduh. Aduh,
0: orang tak
1: gemes.
0: Nampak kok malu apalah kau
1: iya,
0: ini.
1: Gak kelihatan juga.
0: Iya.
1: Ditunggu lagunya. Buat siapa
0: Oke.
1: lagi?
0: Lagunya buat Yang Cu, Putri Merica.
1: Iya.
0: Itu Bang Kris Prati tadi. Mama Dani.
1: Iya.
0: Ilek. Ilek. Pak Udin.
1: Iya.
0: Pak Gumis. Yang Ucu lupa lah Yang Ucu. Apa lagi nak?
2: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Oh, hafal
0: terus,
1: ya.
0: Kak Deli. Pak Anja Yusuf katanya. Yusuf. Terus apa lagi nak? Pak Demang. Kak Deli udah. Udah. Udah.
1: Safira ada
0: itu
1: contekan
0: aja.
1: Ya. Oke,
0: ah, buat
1: siap.
0: Semuanya tanpa terkecuali ya Mbak Lija.
1: Oke, Oma.
0: Salam. Apa? Salam
1: Salam
0: sehat
1: apa?
0: untuk keluarga. Selamat
1: Siap.
0: bertugas. Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama,
0: Ya,
1: Oma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Oma Sulami beserta Safira ya. Ditunggu lagunya. Di belakang Oma, satu menelpon lagi sebelum kita ke lagu dari Rockset ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
1: Apa?
3: Apa dong?
1: Apa yo? Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori Lewat Lagu.
3: Lagu.
1: Kok kayak ngajarin anak sekolah ih saya.
3: Iyalah orang borong masuk.
1: Oh iya?
3: Iya.
1: Dengan siapa?
3: Ini Ijul.
1: Ijul?
3: Iya.
1: Ijul di mana Ijul?
3: Di Pulau
1: Penyengat.
3: Penyengat? Iya.
1: Wih, biasa kalau orang Penyengat tuh Bunda Permata yang masuk. Ini ada Bang Ijul juga dari Penyengat ya. Iya. Sehat Bang Ijul?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Salam kenal dari Liza ya.
3: Ya sama-sama.
1: Penyengat gimana? Terdampak juga kan listrik mati?
3: Ya betul, sama semuanya lah.
1: Tapi malam hari ini nyala?
3: Masih gelap.
1: Oh, gelap-gelap, gelap-gelapan ini. Dari jam berapa?
3: Dari jam 5.
1: Sore tadi?
3: Iya.
1: Oh iya, gantian ya. Ada soalnya ada yang pagi, dari pagi mati, siang nyala, malam mati lagi. Ada yang 12 jam matinya, malamnya nyala gitu. Sabar, semoga lekas nyala ya lampunya ya, Bang Ijul ya. Ya, Bang Ijul.
3: Yup.
1: Iya, mau denger lagu apa?
3: Lagu apa nih?
1: Ini lagu-lagu mancanegara tahun 80 sampai 90.
3: Oh, Titanic bisa.
1: Titanic boleh. Buat siapa?
3: Anu apa deh? Yang album baru yang itu satu sebut semua aja lah. Aja ya.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Ijul di Penyengat ya. Ada Bang Kris, ada Oma Sulami dan Bang Ijul. Kita ke lagu dulu kalau begitu. Nanti akan Liza terima lagi telepon dan juga WhatsApp Anda. Ada Rockset, It Must Have Been Love. Ada Iklim, Suci Dalam Debu. Dan juga ada original soundtrack dari film Titanic ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau

0: My Heart Will Go On dari Celine Dion. Ya, kembali Liza terima telepon dan juga WhatsApp Anda untuk malam hari ini di Ruang Rindu pada apa berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam.
1: Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Liza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kak Rahma.
1: Halo juga, kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah, Karama gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Karama, gimana di sana keadaannya di Batu Sangkar?
1: Keadaannya aman, amin, lancar-luncur.
0: Oh, lancar-luncur? Luncur kemana tuh?
1: Luncurnya terus
0: semua,
1: nggak bisa
0: ketemu luncurnya. Oh, ditunggu loh. Oke, okay, mau dengar lagu apa nih Kak Rahma malam hari ini?
1: Cincin Kenangan.
0: Ini lagu ini lagu mancanegara.
1: Ah, lagu mancanegara. Ya, tahan dulu ya. Kirain campur.
0: Enggak, manca aja.
1: Manca aja. Oke deh. Lagu Celine Dion udah ya.
0: Capek lah disuruh nyanyi terus. Baru juga nyanyi katanya.
1: Di TikTok udah sering juga dia yang capek tambah capek dia nanti ya.
0: Jadi apa gantinya?
1: Siapa lagi? Ini ya. Cranberries saja.
0: Cranberries? Yang mana?
1: Just My Imagination.
0: Just My Imagination.
1: Hanya imajinasi aja lah katanya.
0: Oh gitu.
1: Ya buat saat sekarang hanya imajinasi aja buat pembicara plus satu yang dipimpinnya.
0: Mudah-mudahan jadi kenyataan. Amin. Amin. Oke, buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat Putri Yasmin yang ada di Jakarta, di Bekasi. Yang tadi karena bergabung duet bersama dia sama Adrian tadi.
0: Iya.
1: Buat Bang Kuswati, salam sehat selalu. Buat Oma apa tadi?
0: Oma Sulami.
1: Oma Sulami,
0: iya.
1: Lalu
0: amin.
1: Buat cucunya tuh si Safira,
0: betul.
1: Safira, salam sehat juga.
0: Iya.
1: Buat Kak Beni, salam sehat juga. Buat Kak Yeni, buat Bunda Rosi, Mak Tomayosi, Mak Demang, Pak Demang ya. Ya Pak Demang, buat Pak Amza Yusuf, buat Mas Prabu di Batam, buat Deona, buat Tedinda, buat Ibu Farida, buat Tanjudin di Minahasa, buat Pak Lukman, buat Pak Bayu, buat Pak Udin, Pak Umar, pokoknya buat Kak Putri Merica. Yeah. Buat yang Ucu, salam sehat juga. Pokoknya semua yang lagi monitor jemput ini selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Dengan Allah SWT.
0: Amin.
1: Spesialnya juga deh, sehat, susah, semuanya selalu buat Liza, setelah keluarga, tercinta.
0: Asik, dapat salam spesial. Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dari Kak Rahma ya. Di belakang Kak Rahma, lo selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ya?
2: Apa kabar? Siapa ya?
0: Yang sibuk itu ya, yang gak pernah bisa nelfon, sibuk terus ya.
2: Itulah.
0: Males lah.
2: Belum tidur.
0: Males lah sibuk enggak mau nelpon.
2: Mau curhat.
0: Mau curhat apa?
2: Hari ini menderita.
0: Kenapa? Oh, lampu ya.
2: Dari jam 6
0: Dari jam
2: sampai
0: 6 pagi
2: malam.
0: Sampai malam. Sama
2: itu,
0: sama
2: hidup. Kami tidak gak hidup juga lagi. Baru malam. Makanya menderita. Merana.
0: Anda tidak sendiri. Sini peluk peluk peluk.
2: Iya. Tapi gimana gitu?
0: Iya, mudah-mudahan
2: kepanasan.
0: Iya, mudah-mudahan segera bisa teratasi.
2: Iya, alhamdulillah ada hidup, makanya baru monitor. Asik,
0: iya.
2: Megang HP kan.
0: Enggak bisa ini ya, enggak ada colokan ya.
2: Iya, mau cah di mana?
0: Pada kesualayan, ke kafe, ke mana-mana gitu nyari colokan gitu. Oke.
2: Enggak lah, di rumah aja,
0: di rumah sabar. Aja ya. Siap. Oke.
2: Okay. Sabar sambil berdoa. Mudah-mudahan
0: segera
2: cepat hidup lampunya,
0: segera perbaikannya.
2: Dah hidup. Rupanya tunggu telepon tetangga rupanya loncat.
0: Nah?
2: Terpaksa lah manjat comot.
0: Mau manjat ya Allah. Comot mau denger lagu apa?
2: Lagu Malaysia bisa.
0: Apa tuh?
2: Mengulik kenangan datang.
0: Mengulit kenangan. Kenangan
2: iya
0: sama
2: dong.
0: Siapa yang mau dikulit-kulit nih?
2: Dirimu lah.
0: Kita gak punya kenangan apa-apa.
2: Ada dong. Waktu di, tak bisa di, oh, di sebelah tuh.
0: Oh, tuh di sebelah.
2: Kan kenal. Baik. Tapi sering juga gabung.
0: Saya sama si itu kan, ya, si Bunda Eza itu ya.
2: Iya. Benar.
0: Oke, terus buat siapa?
2: Pokoknya ke APG-APG-an dulu kan.
0: Asik. Buat siapa?
2: Iya deh. Buat dirimu yang lama bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu. Lancar untuk lancar rezeki disayang selalu semua pendengar.
0: Amin.
2: Dan keluarga tercinta. Ini baca warta berita. Doa terbaik untuk kita semua pendengar Pro 1 ya.
0: Amin. Doa yang sama.
2: Tak tahu siapa masuk pertama, disalamin aja pertama. Nanti, tadi barusan Kak Rahma ya.
0: Iyi,
2: yang sering stay tune masuk terus ya. Iyi. Salam kenal.
0: Yeah.
2: Terus ada Pak Kumis, Kak Sarina. Yang lucu udah masuk?
0: Belum.
2: Disalamin aja masuk ya. Mungkin dia sibuk. Nanti ada Rehan nanti kan.
0: Yeah.
2: Nanti Eza diundang nanti itu. Eza
0: asik.
2: Salah comel.
0: Eza budak mana tuh Eza?
2: Itulah.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada nanti Pak Antara Yusuf. Ada Mamamud kol-kolanya kan.
0: Mamamud.
2: Nanti ada Mak Cikma, Bang Lukman, Bang Iman, Mas Prabu, Bang Gafar. Terus ada nanti kalau Mak Rosi dia gak pernah masuk malam.
0: Dia kenapa? Malam kenapa? Malam kenapa emang ya?
2: Rumahnya rame, gak mau bising.
0: Oh.
2: Jadi dia siang aja.
0: Tapi nguping,
2: gitu.
0: Tapi nguping kan?
2: Enggak dengar dia.
0: Oh, enggak dengar juga. Oh, sibuk. Oh, sama dengan comot.
2: Kami sibuk
0: ya.
2: Siang. Dia sibuk mana?
0: Oh, gitu.
2: Ada ilek ya, ilek. Masuk ilek. Siapa tuh? Emma Berlian ya?
0: Dapat salam kenal.
2: Masuk tuh.
0: Dapat salam kenal juga dari Kak Rahma katanya.
2: Salam kenal kembali Uni. Sehat selalu ya. Sering gabung di Pro 1. Orang Pro 1 ini baik-baik termasuk penyiarnya kan.
0: Amin.
2: Iya lah, harus lah dong.
0: Asik.
2: Pokoknya ada Pak Umar nanti ya. Ada Pak Demang juga. Sering kecer-cer Pak Demam tuh. Pak Demam
0: kan Pak Demam kan. Sampai Pak Demam. Pak Demang. Lihat nih comot. Dibilang Pak Demam. Coba. Allahu Akbar.
2: Pak Demang. Mohon maaf lah Pak Demam, dia
0: Pak
2: monitor
0: Demam.
2: Itu ya.
0: Jadi Pak Demam, ya Allah. Demam apa? Demam malah rindu.
2: Demam mati lampu.
0: Allahu Akbar.
2: Okay. Yaudah, untuk semua nanti ada masuk. Yang
0: siap.
2: Belum masuk, disalam semua. Yang terlupa mohon dimaafin. Pokoknya semua disalam, disayang semuanya. Makasih yang comel, yang baik hati, yang cantik.
0: Dah.
2: Oke, assalamualaikum. Demam lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Kak Comot ya. Tuh kan, salam kenal kata Pak Demang ya. Pak Demang ya, bukan Pak Demam sekali lagi ya. Dan selamat malam juga buat Kak Rama, dapat salam dari Vira ya dan Oma Sulami katanya. Salam dari Oma Sulami juga Bu Vira buat Putri Yasmin juga Mbak Rahma katanya. Selamat malam juga buat Pak Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Waalaikumsalam, Pak Hamzah belum bisa masuk ya. Katanya salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Baliza, selamat malam, semoga sehat sejahtera. Amin. Sama-sama ya, Bapak juga doa yang sama. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Lagunya Isabella Liza, enggak janji ya, lihat nanti ya. Kemudian ada dari Bang Nabil juga di Sulteng ya, Bang Nabil ya. Waalaikumsalam. Mbak Liza boleh request lagu Eksis Mengintai, katanya. Mengintai apa nih? Bang Nabil mau ngintai-ngintai siapa? Enggak boleh ngintai-ngintai. Salam untuk Kak Deli, Pak Bayu, Kak Rahma, Eyang Ucu, dan semua fans RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Mbak Liza selalu bertugas sehat bersama keluarga. Amin. Doa yang sama buat Mbak Nabil ya, bersama keluarga di sana. Semoga sehat selalu. Kita ke lagu dulu pendengar ya, nanti line telepon Liza buka kembali. Kita ke lagu dari Cranberries dulu nih, udah ngantri ya buat Kak Rahma tadi. Just My Imagination dari The Cranberries.

0: saya Melia Naman Hutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Lagu dari Data, pendengar ya, mengulik kenangan masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, penelpon berikutnya silakan sudah Liza buka kembali di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo. Iya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya yang bertanya?
1: Alhamdulillah juga, baru hidup lampu.
0: Baru hidup lampu, waduh, dari jam berapa, Kak?
1: Lumayan.
0: Lumayan apa?
1: Kurang.
0: Dari jam berapa?
1: Dari pagi, dari perkiraan cuaca.
0: Iya, benar. Baru hidup banget atau pernah tadi sempat hidup mati lagi atau gimana?
1: Mati total.
0: Berarti mendingan saya ya, 12 jam. Berarti lebih dari 12 jam ya. Wow.
1: 13 jam.
0: Wow.
1: Monitor lah RRI.
0: Alhamdulillah.
1: Masih sempat masuk sama Adrian. Adrian pun sepi.
0: Ya gimana, sinyalnya begitu ya kan, kalau mati lampu kan sinyalnya kacau, mau wifi nggak bisa ya kan.
1: tapi terhibur sedikit lah karena dikasih bisa monitor.
0: Alhamdulillah. Kadele mau denger lagu apa?
1: Aku nih ngantuk sebenarnya nih.
0: Ngantuk. Tidur aja lah kita, yuk.
1: Good night.
0: Jangan dong, Lisa masih lama. Apa lagunya, Kak?
1: Manca kan? My Love.
0: My Love dari?
1: Westlife.
0: Tapi Westlife tuh 2000-an gak sih? Bentar cek dulu ya.
1: Tahun berapa nih?
0: Ini 80-90, bentar aja cek dulu. My Love, Westlife. Iya, 2000 itu. Iya, 80-90. Yang lebih jadul apa?
1: Lionel aja lah.
0: Lionel? Yang mana?
1: Hello.
0: Hello. Is it me you're looking for? Asik. Buat siapa?
1: Ya, bungkus buat yang di Palu.
0: Bungkus gak tuh?
1: Dipaketkan buat yang di Palu. Semoga sehat selalu lah ya.
0: Amin.
1: Untuk Karika pula, untuk Lisa, ya selalu.
0: Amin.
1: Cantik, lancar rezeki.
0: Amin, doyan sama.
1: Mudah-mudahan lampu jangan mati lagi lah.
0: Iya, mudah-mudahan cepet kerjanya PLN-nya. Semangat abang-abang PLN.
1: Iya. Jadi kalau mati lampu kan sih nanti tuh kulkas tadi.
0: Iya. Salam buat Kak Deli ya. Lupa kami, kata Kak Gadis. Gara-gara bilang Pak Demang jadi Pak Demang. Iya, Pak Demang gak terangkat dari telepon lagi, Pak Demang.
1: Iya, salam untuk Pak Demang. Bang Bayu, ada Bang Mulia.
0: Yang suka pakai baju warna pink siapa ya?
1: Ayah Kak Ramu, ayalah. Memang beneran.
0: Iya, Pak Demang bilang salam kenal dengan yang suka pakai baju warna pink katanya.
1: Iya, salam kenal juga bilang. Ya Allah, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Pak Demang dan keluarga ya. Salam dadada putri pondok kita alias Jomot, sehat selalu lah ya.
0: Amin.
1: Saya sudah gak ada Kak Rahmat tadi ya. Ya deh, yang di Manado salam cinta, yang di Palu salam sayang,
0: asik.
1: Yang di Tanjung Pinang salam rindu,
0: asik.
1: Salam sayang semua.
0: Salam sayang, asik.
1: Ya nonton aku di Palu lah ya, sama Bu Parija, keluarga ku ada di Manado, yang di asrama
0: kakak-kakak.
1: Salam sayang aja untuk semua aja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Aku tunggu lagunya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Oke,
0: okay,
1: thank you.
0: Sama-sama. Bye bye.
1: I miss you.
0: Miss you too. Asik. Ya, bye bye. Terima kasih buat Kak Deli ya. Di belakang Kak Deli, penelpon berikutnya. Selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Mbak Lisa, Ruang Rindu.
0: Hai, malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah Mbak Lisa, sehat.
0: Alhamdulillah. Tajudin di mana? Di Minahasa, Kondisi di sana aman?
2: Iya, udah mulai keringan tapi masih aman, Mbak Liza. Udah 3 bulan kan, nggak ada hujan.
0: Masya Allah, semoga segera hujan ya.
2: Iya, semoga.
0: Mau denger lagu apa malam ini, Tajuddin?
2: Over One.
0: Apa?
2: Over One.
0: Over One, dari?
2: Iya. Glassware.
0: Judulnya apa?
2: I swear. Ya, I swear.
0: Saya berjanji gitu.
2: Itu bahasa.
0: Oh, bukan. Enggak tahu nih saya apa yang lain mungkin.
2: Enggak masuk Malaysia kan tentuan tuh kayaknya.
0: Bentar.
2: Judulnya aja deh, agak susah ya penyanyinya ya, All for One ya.
0: I swear adanya John Michael Montgomery. All for One.
2: Iya.
0: Oh, All for One. Oh, ya. Tahun 94. Oke lah. Boleh buat siapa?
2: Iya, kan lagu romantis tuh Mbak Lisa.
0: Baik. I swear. Ya, yeah. Buat siapa?
2: Iya. Ya. Oh, bagus juga versinya Mbak Lisa nanti. Nanti kita cari.
0: Aduh, mahal.
2: Kita cari.
0: Dapatkan kasetnya.
2: Ya. Selamat deh buat Kak Deli tadi ya. Terus ya. Pak Umar. Semuanya aja deh. Nyaksanya. Sebut satu-satu juga waktunya gak cukup.
0: Iya, gitu. Paling bisa tinggal pulang.
2: Ya udah, buat Mbak Lisanya kesehatan.
0: Iya, insya Allah.
2: Dan
0: okay.
2: Sampai jumpa Mbak Lisa. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali buat Tajuddin di Minahasa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Malam.
3: Malam dengan Mbak siapa ini?
0: Sama Liza. Dengan siapa di situ?
3: Salam kenal ya.
0: Iya. Del. Siapa?
3: Del.
0: Siapa? Halo. Putus. Halo. Putus. Jangan putusin saya.
3: Enggak, sinyalnya putus-putus.
0: Iya, makanya sinyal putus-putus. Dengan siapa?
3: Del di kilometer 23.
0: Del?
3: Idel.
0: Idel, ada I-nya ya, baik. Kalau tadi Deli, kalau ini Idel. Oh, Idel, kilometer 20.
3: Ibel.
0: Oh Allah, sorry. Sinyalnya ini aduh, bawaan ini ya pemadaman listrik tadi ya.
3: Iya, masih gelap juga.
0: Gelap, udah masih gelap, Masya Allah. Aduh, semoga lekas nyala ya, nanti enggak bisa tidur lagi Ibel ya.
3: Iya.
0: Mimpi mau dengar lagu apa?
3: Lagu apa nih Mbak?
0: Lagu mancanegara tahun 80 sampai 90.
3: Oh, Liza ya. Lagu apa ya, lupa. Kalau I Can't Stop Loving You ada?
0: Apa?
3: I Can't Stop Loving You.
0: I Can't Stop Loving You, dari?
3: Nah, itu nggak ngerti gua.
0: I Can't Stop Loving You. Wait, Liza juga lupa. Bentar, Liza cek dulu. I Can't Stop Loving You.
3: Masuk.
0: Bentar, cek dulu. I Can't Stop Loving You dari siapa dulu nih?
3: Wah, itu kita nggak tahu.
0: Iya, makanya saya cek dulu. Salam dulu deh buat siapa?
3: Iya, salam ya. Ya, sama salam buat Kak Deli tadi ya. Yang itu Bang Lukman. Yang Merdu. Mas Lamu.
0: Iya.
3: Rahma. Berlian. Umar, Hamzah, Yusuf, Abu, Fatih. Salam semuanya lah. Mama kalau disebut satu-satu ini, kenal juga dari saya.
0: I can't stop loving you, yang Liza tahu, Raik.

Renner. Cut it off at your...

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Lagu dari Scorpion ya, dengan judul Still Loving You buat Ibel tadi ya. Dan dapat salam Ibel dari Kak Gadis ya, yang ada di kilometer 10. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bisa terima juga di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Ada juga WhatsApp yang sudah masuk ya, akan bisa bacakan dulu nih dari iya, dari Tika ya. Selamat malam Tika. Katanya selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat beraktivitas Kak Liza, semangat siarannya. Tika lagi panas-panasan nih sama keluarga katanya. Baru hidup lampunya, alhamdulillah sudah nyala ya. Terus katanya mau denger lagu dari Source yang Isabella dong. Salam buat Kak Liza dan buat semua yang lagi mendengarkan aja. Oke. Tadi juga kalau gak salah Pak ini ya, Pak Amza juga tadi request lagu Isabella. Oke, ntar Liza puterin ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo, semangat betul orang Ganet nih.
1: Semangat lah, baru hidup lampu.
0: Kan, sama tadi baru hidup lampu juga Tika tadi barusan tuh.
1: Iya, dari pagi loh.
0: Dari pagi ya.
1: Erika pagi tadi.
0: Masya Allah.
1: Dari jam 6 lewat tadi, jam 7 kurang lah itu.
0: Setengah 7 lah kira-kira.
1: Iya, jam 8 kurang hidup. Baru setengah jam siap berbual sama Pak Kumis. Lah mati pula. Ini baru hidup pula nih.
0: Ya Allah.
1: Hidup di radio kan. Telepon ke Ardi dulu. Alhamdulillah masuk. Badan hari ini tahu tak Liza?
0: Apa tuh?
1: Udah hari panas. Keringat. Kering semua.
0: Iya, Masya Allah. Cobaan betul.
1: Ini lagi kakak nih keluarkan drum biru di samping tuh, diisi, suruh isi, katanya penuh kan tak. Kakak bilang diisi lah penuh-penuh, takut esok mati lampu lagi susah.
0: Jadi udah hidup nih airnya?
1: Udah, udah hidup.
0: Alhamdulillah.
1: Itulah kata Ardi, mandi Perambi aja mas. Kalau air tak ada. Mandi Perambi colek-colek tak mata.
0: Mandi Perambi.
1: Bisa lah colek tak mata air sikit kan. Kalau nak cebok.
0: Oh iya juga.
1: Itulah.
0: Oke deh. Semoga segera. Lagu mancan
1: besok lancar lagi ya.
0: Semoga lancar, itu. Semoga segera segera apa namanya? Selesai perbaikan-perbaikannya.
1: Dengar lagu mati lampu macam mana?
0: Oke, mau dengar lagu apa
1: ini,
0: nih?
1: Lagu ini lagu apa? Lagu
0: Mancanegara 80 sampai 90.
1: Mancanegara nak Malaysia apa nak barat ya?
0: Yo.
1: Layu lagu yang ngebeat ajalah, lagu Lembada ajalah.
0: Lembada. Oke, okay. Buat siapa?
1: Bang Udin tak bisa masuk. Dia mati lampu.
0: Oh iya.
1: Baru mati lampu kata dia.
0: Oh, baru mati lampu.
1: Tadi dah hidup mati.
0: Waduh.
1: Lagi kata dia.
0: Tak bisa tidur lah nih, mati lampu malam-malam panas gini.
1: Barusan kakak telepon dia kan. Dia dah masuk sebelah kata dia, siap masuk sebelah. Dah mati lampu. Ke sini tak bisa, dah mati lampu kata dia.
0: Menung
1: aja lah ni kata dia. Ya,
0: okay.
1: Pengudin. Ya, lagunya Lembada ya.
0: Iya, ditunggu. Buat siapa?
1: Salamnya tadi ada Kak Comot. Ada siapa lagi tadi ya? Pak Amza Yusuf yang pakai WA ya. Buat Kak Deli, buat Pak Demang. Jangan salah sebut Pak Demam.
0: Iya, tiba-tiba Pak Demam.
1: Kak Comot itulah. Itu Comot tuh gara-gara ilek lah sama Liza kemarin kan. Comot. Kata ilek itu Mak Balap tuh siapa tak?
0: Mak Rosi.
1: Mak Rosi, Mak Balap, Mak Rika, Mak Jamila. Buat ilek Mak Dani,
0: yeah.
1: Buat Mama Sulami, Buat Ani, Buat Yedi, Kak Epa. Buat siapa lagi? Bang Uya udah ya. Bang Bayu. Bang Udin, biar apa dia tak dengar kan, kita salam aja lah.
0: Apa?
1: Kasihan lah, Bang Udin. Ayolah buat semua aja lah Liza.
0: Oke.
1: Buat penelpon pertama sampai terakhir.
0: Siap.
1: Liza makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Kak Berlian ya di Ganet ya. Baik, di belakang Kak Berlian masih Liza tunggu di 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, selamat malam juga Lisa. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Ruang Rindu lewat nostalgia.
0: Lewat lagu.
2: Oh, nostalgia. No?
0: Iya juga. Boleh, boleh, boleh. Dengan siapa ya?
2: Dengan siapa ya? Ayo,
0: siapa ya?
2: Saya sudah kedua kali.
0: Aduh, dengan ya. Dengan siapa ya?
2: Saya orang Manado.
0: Orang Manado, ada Cliff, bukan?
2: Iya, betul, betul, betul. 100 untuk Liza.
0: 100 aja, gak cukup, beli permen aja gak bisa.
2: Kalau 100 GT gimana?
0: 100 GT boleh. Sehat?
2: Nanti ya. Sehat. Nanti yang aslinya nanti. Oh, sehat puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Okay. Sendiri gimana? Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana di Manado?
2: Keadaan di sana gimana? Oh, keadaan di sini masih panas.
0: Panas ya.
2: Hujan. Oh, sempat di beberapa tempat tapi ya durasinya enggak lama sih, intensitas juga sedang.
0: Kalau di sini masih berkabut.
2: Kemungkinan gimana?
0: Iya, di sini masih berkabut, kabut asap, terus juga masih ada pemadaman listrik cukup lama dari pagi sampai ke malam.
2: Itu karena apa ya? Karena
0: ada kira-kira. Ada pekerjaan dari PLN, ada ya, ada yang mau diutak-atik lah.
2: Mungkin ada apa gitu kayak ya. Jaringan-jaringan itu ada pembersihan ya. Kali. Iya kan?
0: Iya.
2: Itu ada tikus yang lewat itu sampai padam gitu.
0: Iya.
2: Oke deh. Lagu dari tahun 80-an kan?
0: Iya.
2: Sampai 90.
0: Apa?
2: Sampai berapa? Sampai 90.
0: Iya. Apa?
2: Lagu kalau dari Manca kan boleh kan?
0: Iya, Manca memang Manca.
2: Oh iya, memang Manca.
0: Iya.
2: Kalau saya pilih siapa ya? It's Life boleh ya?
0: It's Life biasanya itu kurang masuk deh. Ini 80-90 soalnya.
2: Backstreet Boys dia tahun berapa ya?
0: Backstreet Boys ada sih yang 90-an ya.
2: Oh iya, itu boleh. Kalau yang dari judulnya Drowning itu tahun berapa ya?
0: Apa judulnya?
2: Drowning.
0: Drowning. Drowning 2001 ih.
2: Waktu 2001. Yeah. Shape of My Heart.
0: Shape of My Heart. Iya, yeah, tapi tanya ya, cek dulu ya. Shape of My Heart. Sama 2000.
2: 2000 ya kalau begitu.
0: Yang lebih jadul.
2: Lupa sih. Dari kalau dari Gareth Gates itu?
0: Gareth Gates juga kayaknya tuh masih baru deh.
2: Baru.
0: Mm-mm.
2: Oh, Phil Collins.
0: Phil Collins yang mana?
2: Another in.
0: Oh, ya, Paradise itu ya. Ingatnya Paradise.
2: Paradise aja.
0: Oke, okay, Another Day in Paradise.
2: Oke. Okay.
0: Buat siapa?
2: Oke, kalau begitu Kak Cliff, mau salam tentu pertama buat Liza.
0: Terima kasih.
2: Salam apa ya?
0: Salam apa yo? Salam tempel kan?
2: Sehat.
0: Iya, amin.
2: Sukses.
0: Amin.
2: Gak mungkin kan mau bilang salam ketemu lagi.
0: Kan ketemu di udara, bener dong.
2: Oh, gak apa-apa ya. Begitu salam. Bisa ketemu lagi loh, walaupun cuma lewat RRI ya kan?
0: Iya.
2: Terus siapa lagi ya? Saya mau sapa dulu, ada Kak Rahma yang ada di Padang ya. Terus Kak Deli, salam kenal dari Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Ciri khasnya begitu kan.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, ada kata-kata kan, logatnya begitu kan. Ngana begitu.
0: Oh iya,
2: Terus ada Tajudin yang ada di Tondano, Minahasa.
0: Okay.
2: Dan semua-semua yang sudah gabung dan yang lagi menunggu telepon lift dimatikan atau turun nanti lagi ngantri. Ayo sabar itu banyak apa yang bilang, sabar itu disayang Tuhan.
0: Oh iya, yeah, betul.
2: Banyak rezeki, banyak berkat. Jangan marah ya. Mereka itu udah pencet-pencet ini. Oke deh, kalau begitu pokoknya salam kompak aja ya.
0: Oke, Cleo.
2: Yang pasti kita tetap jaga kesehatan, apalagi kita kan masih di musim El Nino, masih kemarau. Berarti tetap jaga kondisi
0: siap.
2: Kita berarti banyak minum, banyak
0: minum
2: air putih. Oke, nanti ketemu lagi ya.
0: Okay.
2: Terima kasih dan selamat malam.
0: Malam. Iya, ada Bang Cliff ya di Manado. Kita ke lagu dulu ya, pendengar ya. Ada 3 lagu nih, tadi ada untuk Tika dan juga Pak Hamzah Yusuf ya, Isabella. Ada Kauma, Lambada, ada Phil Collins juga. Tapi sebelumnya ada WhatsApp dulu dari Bu Hani. Saya bacakan dulu dari Bu Hani, katanya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagunya Ross and Andres, My Love. Itu kayaknya tahun lebih jadul itu ya, tahun 70-an kalau gak salah itu ya. Salamnya buat Mbak Liza selamat bertugas. Salamnya buat Mama Dani, Ibel, Pak Ahmad Irwan, Bang Iman, Pak Bayu, Pak Demang, Kak Sarina QQ, ada Mahmud, ada Teh Dinda, ada Putri Merica, Eyang Ucu, Oma Sulami, Kak Deli, Ile, ada Bang Udin, Mas Krispati, ada Kak Yeni, Yusuf, Kak Berlian, dan semua fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Amin. Doa yang sama ya Bu Hani ya, semoga sehat dan bahagia selalu. Kita ke lagu dulu ya pendengar, nanti akan Liza terima lagi telepon Anda dan WhatsApp Anda. Kita dengarkan dulu dari Source, Isabella.

0: ayo. Break. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Ya masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Phil Collins ya, Another Day in Paradise. Sudah Lisa puterin. Dan untuk Bu Hani, mohon maaf lagunya tahun 70-an ya, jadi gak bisa Lisa puter. Yang lain masih bisa request ya. Silakan di sesi terakhir pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, lagu-lagu mancanegara tahun 80 sampai 90 ya. Banyak yang mungkin juga sedang sekarat baterai handphonenya, karena juga dapat kabar banyak yang baru mati lampu lagi nih. Kemungkinan juga tengah malam ada pemadaman listrik lagi. Nah jadi mungkin kesulitan juga ya untuk berkomunikasi ke sini. Kayak tadi kabar yang bilang Bang Udin baru mati lampu di rumahnya, jadi gak bisa monitor. Iya kan, benar kan? Nah iya Kak Gadis juga informasi katanya gelap-gelapan lagi, mati lampu lagi katanya. Iya benar kan? Di batu 10 mati lampu. Di daerah Anda bagaimana pendengar yang masih mendengarkan? Kalau tidak bisa telepon bisa kirim pesan aja ya, nanti akan Liza bacakan. Di luar kota Tanjung Pinang yang mungkin sedang mendengarkan via frekuensi juga boleh. Via era digital ya. Di era digital bisa juga telepon. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Wih, ternyata orang Bogor ya. Hai. Apa kabar orang Bogor?
1: Kabar baik, Bogor tagline-nya sementara bukan kota hujan sementara.
0: Jadi apa?
1: Enggak pakai tagline deh. Karena enggak ada apa, mau hujan pun PHP.
0: PHP ya. Waduh.
1: Tapi udah lah sementara.
0: Tapi kondisi di sana aman kan?
1: Aman, alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
0: Kalau di sini kan berkabut masih nih, kabut kiriman ya. Terus hari ini mati lampu. Banyak yang mati lampu. Iya, ada gangguan listriknya.
1: Pantes. Jadi kalau udah mati lampu itu pas lobet lagi, aduh.
0: Iya, makanya banyak yang enggak bisa monitor juga karena seharian berapa belas jam mati lampu, hidup sebentar mati lagi.
1: Di sini pernah waktu bulan apa ya, masih di bulan September ya, di September.
0: Karena apa?
1: Pernah satu kali itu mati lampu malam itu 5 jam.
0: Wuhihi.
1: Itu udah lobet itu
0: iya
1: handphone.
0: Kan? Malam lagi nggak bisa tidur, pasti nggak bisa tidur ya.
1: Gak bisa tidur lah, gelap, panas
0: ya.
1: Kalau mati lampu siang masih mendingan kan, masih kita masih bisa keluar atau gimana terang kan. Kalau malam-malam kan aduh, merana deh.
0: Kalau di sini pada kesualayan kayak Indomaret gitu, mereka nyari colokan, numpang lesehan.
1: cari dingin gitu ya.
0: Iya. Oke deh Kak, Tinda mau denger lagu apa malam hari ini?
1: Manca atau Indonesia kah?
0: Mancanegara
1: 80-90. Siapa ya? Tunggu. Aduh, siapa ya? Ini deh, Bad English aja deh.
0: Bad English. Yang mana tuh?
1: Yang When I See You Smile.
0: Wih, When I See You Smile. Oke, buat siapa?
1: Oke.
0: Kenapa?
1: Mudah-mudahan lampunya udah segera nyala ya. Aduh, iya, mas dari jam berapa sampai sekarang?
0: Beda-beda sih, tempat-tempat tertentu tuh beda-beda gitu. Kayak tadi ada yang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ada yang jam 6 pagi sampai jam 12 siang, tapi malamnya mati lagi, ada yang belasan jam tapi malamnya mati lagi kayak gitu, beda-beda.
1: Aduh, giliran ya, luar biasa ya deh.
0: Iya.
1: Salamnya untuk semuanya aja sih sepertinya deh. Selamat malam semuanya, semangat untuk istirahat. Pulang nanti hati-hati ya, cantik
0: ya. Iya teteh, sehat-sehat di sana ya, mana-mana aja ya. Oke.
1: Sama-sama ya, doa terbaik buat kita semua ya.
0: Siap.
1: Oke. Ya, dilanjut, pulang hati-hati.
0: Oke,
1: dilanjut,
0: sayang.
1: Thank you, malam,
0: bye-bye.
1: Siap, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda yang ada di Bogor ya. Nah, ini juga info nih, info dari Bu Erna di kilometer 13 Kijang juga katanya batu 13 Jalan Kijang mati lampu lagi. Nah, jam segini mati lampu kira-kira nyalanya jam berapa ya, Bu ya? Aduh, sabar, sabar. Lisa juga dapat info di rumah juga mati lampu nih ya. Oke, untuk Anda yang masih mendengarkan, satu WhatsApp juga Lisa bacakan. Ini ada dari Bu Mia. Selamat malam Bu Mia. Ya, katanya juga mati lampu di sana. Ya, katanya mau dengar lagu dari Tom Jones yang judulnya Kiss ya. Oke. Okay. Salam buat Lisa aja dan buat semua yang lagi panas-panasan. Ya, apa boleh buat ya. Tapi semoga saja perbaikannya segera selesai. Buat bapak-bapak PLN juga pasti sedang bekerja keras melakukan yang terbaik untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang, Batam, Bintan ya, yang terkena dampak dari gangguan ini ya. Oke, pendengar, kita dengarkan lagu-lagu terakhir di Ruang Rindu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bad English, When I See You Smile. Ada Tom Jones juga dengan Kiss.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda sudah bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam hari ini ya. Satu lagu terakhir nih, maka masih akan Liza puterin untuk Pak Tio juga yang lagi mendengarkan saat ini dari Air Supply ya. Dan untuk Anda juga yang sudah setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, masih akan Liza temani nanti dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pengantar tidur hingga ke penghujung siaran.

Ini Gurindam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

101 Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Aku tahu kamu teramat lelah. Aku tahu pundakmu sudah tidak kuat lagi memikul berat beban yang sangat besar. Aku tahu semua cara sudah kamu lakukan. Aku tahu sekarang kamu lagi berada di titik terendah dalam hidup kamu. Masalah datang silih berganti, seolah masalah itu tidak memberikan kita ruang untuk bernafas sedikit saja. Belum selesai masalah yang satu, kita harus berhadapan dengan masalah yang lainnya. Belum hilang tragedi yang satu, kita harus bertarung dengan tragedi hidup berikutnya. Aku tahu kamu terluka. Aku tahu kamu menderita. Aku tahu kamu sedih. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu putus asa. Aku tahu kamu sedang ditinggalkan. Aku tahu kamu sedang kecewa. Aku tahu kamu lagi tidak baik-baik saja. Dan aku juga tahu kamu sudah tidak sanggup lagi menghadapi semuanya. Untuk semua kepedihan yang kamu lagi alami, bersabarlah dan bertahanlah. Kamu tidak boleh menyerah dalam kondisi apapun. Kamu tidak boleh kalah dalam hidup ini. Aku tahu masalahmu teramat besar, tapi kita punya Tuhan yang maha besar. Tuhan maha tahu. Tuhan tahu kamu lagi tidak baik-baik saja. Tuhan melihat semuanya. Tuhan tahu kamu lagi merintih kesakitan. Tapi bersabarlah, karena selalu ada maksud dari semua ujian. Tuhan memberimu ujian kehidupan karena Tuhan tahu kamu mampu melaluinya. Bersabarlah, karena selalu ada ketenangan dari sebuah kesabaran. Tenanglah, karena selalu ada jalan keluar kalau kita selalu tenang. Orang yang kuat bukan orang yang selalu menang, tapi orang yang kuat adalah orang yang tetap tegar saat diterpa badai masalah yang datang bertubi-tubi. Mungkin kamu sudah capek dengar kata-kata sabar. Tapi, apakah ada solusi yang tercipta ketika kamu diselimuti rasa marah dan kecewa? Mungkin kamu sudah muak dengan kata-kata bertahan. Tapi, apakah ada senjata yang lebih ampuh untuk menghadapi masalahmu selain bertahan? Sabar. Aku tahu kamu lagi tidak baik-baik saja. Tapi bersabarlah, karena bersabar akan membuat jiwamu tenang dan hatimu menjadi ikhlas. Bersabarlah, karena dengan bersabar kita akan mengerti arti memahami. Tidak mudah memang, tapi ketika kita menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan, saat itu juga kesabaran adalah kewajiban. Sabar, aku tahu kamu lagi marah. Tapi jika kamu mampu bertahan pada dirimu yang sedang marah, justru kamu akan terhindar dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang. Jangan biarkan amarahmu itu merugikan dirimu. Kamu bukan orang biasa yang ketika marah dia melampiaskan kekecewaan dia. Kamu itu orang yang tangguh, yang bisa tersenyum dan bersabar dengan ikhlas saat rasa marah dan kecewa lagi menguasai dirimu. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Tidak ada kemenangan abadi, begitu juga dengan kegagalan. Tidak selamanya kamu akan seperti ini. Hadiah yang terindah sudah disiapkan dan menunggu kamu di depan sana. Jangan berhenti dan teruslah melangkah. Bintang tidak akan bersinar bila tidak ada kegelapan malam. Kita tidak akan bisa melihat pelangi yang begitu indah sebelum kita merasakan hujan yang sangat lebat. Bersabarlah, karena makin gelapnya malam, sebentar lagi matahari akan bersinar. Makin besar masalahmu, sebentar lagi kemenangan dan kebahagiaan akan menyinari hidupmu. Bertahanlah dari semua keadaan ini. Sembunyikan semua penderitaanmu. Jangan izinkan orang lain melihat kamu lemah. Tetaplah tersenyum dan berbuat baiklah. Sehingga ketika tiba saat yang tepat, Allah akan memberikan yang terbaik untuk dirimu. Bersabarlah, Semua butuh waktu dan usaha. Kamu tidak sedang tertinggal dari siapapun, dan kamu lagi tidak berlomba dengan siapapun. Kalah memang menyakitkan. Mengakui kekalahan adalah sebuah kehormatan. Bangkit dari kekalahan adalah sebuah kekuatan. Bersabarlah. Tapi kalau kamu merasa capek, berhentilah sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengumpulkan semua kekuatan. Dan ketika besok kita kembali berjuang, kita sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jangan jadi orang kalah, karena kamu tidak dilahirkan untuk menjadi orang kalah. Bersabarlah dan lanjutkan perjuanganmu. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan.
1: Pro 1.

101. Pendengar, sebelum kita berpisah untuk malam hari ini, kita akan dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 27 dan 32 yang akan dibacakan oleh Bagus Aditya.

101. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali kepada Anda di seluruh pelosok provinsi, Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang hari ini, Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026, kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali menyapa Anda di Tanjung Pinang Pagi untuk hari ini. Bersama saya Ardian Huta Barat, menemani kebersamaan Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali siaran kita di pagi ini, pendengar, kita dengarkan bersama pengajian Al-Quranil Azim dibacakan oleh Kori Egi Rianto, membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185, dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab, dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, untuk sajian kita di Mutiara Pagi ini akan disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono berjudul Keluarga Idaman Muslim. Kita dengarkan bersama. Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya dan segala kenikmatan yang tidak mampu kita hitung. Tentunya dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan terus menambah-nambah. Dan di antara kesyukuran yaitu kita dijadikan keluarga yang baik. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga adalah satu bangunan kecil yang sangat menentukan baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala menuntun doa yang tentunya menjadi doa keluarga yang sangat indah, yaitu yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Kalau kita baca di dalam tafsir Fi Dhilalil Quran karangan Said Qutb, ini adalah doa yang merupakan karakter di antara karakter ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Doa ini menjadi doa keluarga yang sangat populer dan memang sangat dibutuhkan, karena ibarat proposal yang sudah diajarkan oleh penerima proposal itu apa yang mestinya diminta, hal-hal apa saja yang diinginkan, itulah yang diajarkan. Maka alangkah indahnya kalau doa ini menjadi bagian doa-doa kita kaum muslimin, karena dengan doa inilah insyaallah cita-cita kita untuk mendapatkan, untuk merealisasikan keluarga yang idaman insyaallah akan tercapai. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk meminta, memohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati atau penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Keluarga adalah sumber qurrata ayun. Jadi keluarga bukan hanya sekedar untuk membuat seseorang merasa senang secara duniawi. Kesenangan yang lebih tinggi adalah ketika suami, istri dan anak-anak berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin tidak cukup berdoa agar anaknya sehat, sukses, kaya, berpendidikan tinggi, tidak cukup. Karena sehat, sukses, kaya, berpendidikan tinggi hanyalah tujuan duniawi, tetapi juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan hamba yang soleh. Sebab keberhasilan keluarga menurut Al-Quran bukan hanya keberhasilan yang sifatnya material, akan tetapi keberhasilan membangun rumah tangga yang hidup dalam iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa ini dimulai dengan doa untuk memohon pasangan. Coba kalau kita perhatikan, min azwajina wa dzurriyyatina, dari pasangan kami dan keturunan kami. Ini menunjukkan pentingnya membangun keluarga yang soleh dari lingkungan terdekat. Pendidikan anak tidak dimulai ketika anak masuk sekolah, akan tetapi dimulai dari keteladanan ayah dan ibu di rumah tangga. Bahkan ya, kita diperintahkan untuk bagaimana memilih pasangan kita. Kemudian setelah menikah atau sebelum menikah bahkan, kita sudah ya, bahasanya sudah merumuskan visi misi hidup kita untuk apa. Bagaimana dan kemana bahtera kehidupan ini kita bawa. Maka nanti anak-anak kita, mereka akan belajar iman dari orang tuanya, dari kita. Belajar sholat dari kita, dari orang tuanya. Belajar akhlak dari orang tuanya. Dan cinta kepada Al-Quran dari orang tuanya. Banyak di antara kita seakan-akan menyandarkan bahwa pendidikan itu hanya ketika kita mendaftarkan di tempat-tempat pendidikan formal. Sementara pendidikan yang melekat dari sholat, kebiasaan sholat, ya, iman, kemudian akhlak, kebiasaan hari-hari, dan cinta kepada Al-Quran, itu adalah bagaimana anak-anak kita melihat kita ketika mempraktekkan ajaran atau syariat Islam. Maka tidak salah ya, apa yang sebetulnya sudah dirumuskan oleh ya, para pendahulu kita. Bahkan pendidikan secara umum dirumuskan untuk pendidikan formal. Itu yang ingin dicapai adalah iman dan takwa. Pertama dan utama. Baru diikuti dengan tujuan-tujuan yang lain. Sementara iman dan takwa ini adalah pendidikan yang sangat melekat. Anak-anak kita meneladani kita. Maka dari itu perlu kita pastikan bagaimana keteladanan ini ada. Yeah. Kemudian yang kedua, potongan doa ini adalah jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Bagian yang sangat menarik sekali. Dan jadilah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut Sayyid Qutb fi Dhilalil Quran, permohonan ini bukan ambisi menjadi penguasa atau mencari kedudukan yang dimohonkan. Yang dimohonkan adalah agar seorang mukmin menjadi teladan dalam kebaikan. Jadi makna imam di sini dapat diwujudkan dengan menjadi teladan dalam ibadah, teladan dalam akhlak, teladan dalam keluarga, teladan dalam ilmu, teladan dalam dakwah, dan teladan dalam kehidupan sosial. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah seorang ayah berharap anaknya soleh, tetapi sekaligus ia harus bertanya, apakah saya sudah menjadi teladan kesolehan bagi anak saya? Betapa banyak di antara orang tua yang kadang-kadang ya, hanya sekadar menyandarkan, kami sudah terlanjur sebagai orang tua seperti ini anak. Sana pergi mengaji, sana pergi sekolah, biar kalian tidak seperti bapak. Maaf, ini adalah sesuatu yang ya, sangat kontradiktif dengan pendidikan yang semestinya kita berikan kepada anak-anak kita. Pendidikan secara langsung, pembiasaan, kebiasaan baik yang dipraktikkan orang tua, itulah yang akan menjadi teladan. Menjadi sesuatu yang mengukir dalam jiwa anak-anak kita. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang besar dari ayat ini, doa ini mengajarkan tiga tingkatan cita-cita seorang mukmin. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Yang kedua, membangun keluarga yang soleh. Dan yang ketiga, menjadi teladan bagi masyarakat. Maka dengan demikian, keluarga dalam Islam bukan sekadar tempat tinggal, tetapi madrasah pertama yang akan menjadi wadah untuk pembentukan generasi yang akan datang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita betul-betul menjadikan keluarga kita sarana untuk betul-betul merealisasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan dalam doa ini. Dan kita punya cita-cita besar bagaimana keluarga ini bukan hanya sekedar sebatas di dunia saja, akan tetapi bagaimana nanti tetap bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pesankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga adn yang di dalamnya nanti masuk ke dalamnya dan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya dan dari anak keturunannya. Artinya keluarga yang kita bentuk, keluarga yang kita kondisikan, bagaimana nanti tetap menjadi berkumpul ya bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala anak keturunan kita. Dan para malaikat ya mempersilahkan untuk masuk ya ke dalamnya, yaitu di pintu-pintu surga yang kita idam-idamkan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang mampu betul-betul menyadarkan diri betapa pentingnya keluarga yang sudah kita bangun ini, sehingga kita serius untuk bagaimana mengembalikan kepada rel yang benar sebagaimana doa-doa yang kita mohonkan. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.
1: Iya, pendengar tadi sudah Anda ikuti program kita di Mutiara Pagi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mukhtafin Trengkono berjudul Keluarga Idaman Muslim. Dan selanjutnya akan kami warnai dan hiasi suasana pagi Anda dengan sajian lagu-lagu religi, di mana nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami juga akan siarkan warta berita daerah dari Tanjung Pinang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kami sampaikan dari PLN UP3 Tanjung Pinang rilis 12 Oktober 2026 kemarin disampaikan bahwa telah terjadi gangguan pasokan listrik berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Bintan dan sekitarnya. Dan sampai dengan saat ini petugas PLN tengah melakukan upaya penormalan pasokan listrik secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan petugas dan keamanan sistem kelistrikan. PLN terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk mempercepat proses pemulihan agar pasokan listrik dapat kembali normal di seluruh wilayah terdampak, dan juga proses penormalan ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi sistem kelistrikan serta keandalan penyaluran listrik kepada pelanggan. PLN akan terus menyampaikan perkembangan penanganan gangguan berdasarkan kondisi di lapangan dan juga informasi yang telah terverifikasi. PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta kesabaran selama proses penormalan berlangsung. Informasi ini disampaikan oleh Ruli Agus Widanarto selaku manajer PLN UP3 Tanjung Pinang.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Gangguan pada sistem kelistrikan utama di Batam menyebabkan pemadaman listrik yang berdampak hingga ke Tanjung Pinang dan Bintan. Dinkes Tanjung Pinang terus memperluas deteksi dini TBC yang terintegrasi di titik-titik pemeriksaan. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Gangguan pada sistem kelistrikan utama di Batam menyebabkan pemadaman listrik secara menyeluruh yang berdampak hingga ke Tanjung Pinang dan Bintan.
1: Gangguan pada mesin pembangkit listrik di kota Batam menyebabkan pemadaman listrik secara menyeluruh atau blackout. Hal ini terdampak kepada daerah di kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan kota Batam sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Senin kemarin. Manajer Unit Layanan Pelanggan atau WLP PLN Bintan Center, Gogor Pasuko Dewo, mengatakan bahwa blackout diakibatkan terjadinya gangguan pada sistem kelistrikan yang menghubungkan Batam dan Bintan. Gangguan diduga berasal dari pembangkit listrik utama di Batam yang menjadi pemasok daya bagi sistem interkoneksi Batam-Bintan. Gogor menjelaskan, hingga saat ini penyebab pasti gangguan masih dalam proses pemeriksaan oleh petugas PLN di Batam. Sementara itu, pihak PLN di Tanjung Pinang masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan gangguan tersebut. Untuk mengantisipasi dampak pemadaman terhadap pelayanan masyarakat, PLN Tanjung Pinang mengoperasikan dua pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD cadangan, yakni PLTD Sukaberenang dan PLTD Bintan Center. Hal ini dilakukan untuk menyediakan pasokan listrik darurat bagi fasilitas yang membutuhkan pelayanan secara berkelanjutan.
2: Ada PLTD yang diduga berasal dari Raja, yaitu yang cadangan kita pakai untuk yang lain yang di objek-objek vitalnya, Pak. Jadi titik vitalnya. Sukaberenang hidup, Raja hidup untuk menjelaskan vital kan, Pak.
1: Ia menambahkan, kapasitas daya dari kedua pembangkit cadangan tersebut masih terbatas, sehingga penyaluran listrik diprioritaskan untuk fasilitas pelayanan vital, termasuk rumah sakit dan fasilitas pelayanan publik penting lainnya. Terkait waktu pemulihan pasokan listrik, PLN belum dapat memastikan kapan kondisi kelistrikan di wilayah terdampak akan kembali normal. Proses pemeriksaan dan penanganan gangguan di Batam masih berlangsung untuk mengetahui penyebab serta menentukan langkah pemulihan sistem. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemadaman listrik yang dilakukan perusahaan listrik negara sejak Senin pagi 12 Oktober 2026 hingga sore mengganggu kelancaran aktivitas kegiatan di perkantoran dan usaha UMKM.
3: Pemadaman listrik PLN turut mempengaruhi aktivitas di lingkungan DPRD Kabupaten Bintan. Meski demikian, agenda pembahasan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2027 tetap dilaksanakan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, menjelaskan rapat badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD dan organisasi perangkat daerah OPD telah dijadwalkan sejak pekan sebelumnya. Karena listrik padam dan belum diketahui kapan kembali normal, pihaknya meminta Sekretaris Dewan atau Sekwan memindahkan lokasi pembahasan ke selasar di antara gedung DPRD dan gedung paripurna. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki ruang yang cukup luas serta sirkulasi udara yang baik.
4: Kita menggunakan ruang itu dan kita menggunakan wireless untuk portable untuk mengeraskan suara. Dan alhamdulillah secara langsung mungkin mengganggu karena listrik mati, AC nggak hidup. Tetapi semangat teman-teman badan anggaran untuk melaksanakan pembahasan RANPERDA APBD 2027, alhamdulillah tadi dapat kita teruskan pembahasannya.
3: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, juga mengimbau PLN untuk menyampaikan informasi pemadaman supaya masyarakat dapat melakukan persiapan sebelum listrik padam.
4: Misalnya di Desa Bintan dulu, mulai dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Kan masyarakat bisa mengantisipasi itu, misalnya apa dengan upaya apa gitu. Nah kalau tidak ada informasi kan sama-sama beda. Memang ini bukan yakin juga bahwa pasti PLN juga luar kendali mereka gitu. Karena memang kita tidak pernah, sudah lama sekali kita tidak pernah kejadian seperti ini. Ya sekali lagi kita minta teman-teman PLN untuk dapat memberikan informasi yang aktual sehingga masyarakat bisa mengantisipasi.
3: Salah seorang pelaku usaha UMKM, Imel Hasibuan, mengaku mengalami kerugian dengan pemadaman listrik. Diharapkan PLN segera melakukan perbaikan alat yang rusak agar aktivitas masyarakat berjalan lancar.
5: Kalau mati berat 1 jam 2 jam masih oke. Ini udah satu harian loh, dari pagi sampai ke sore. Berapa kerugian yang harus ditanggung orang yang usaha jualan UMKM ini? Udah modal kecil, kok barang-barang rusak gimana ini? Tolong pengertiannya loh, hidup kan secepatnya. Jelas, karena dari tadi pulang balik sinyalnya hilang timbul. Jadi orang merasa ini jualan apa tidak, ini jualan apa tidak.
3: Untuk diketahui bersama, pemadaman listrik di Pulau Bintan terjadi sejak pagi hingga menjelang malam hari. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerataan akses listrik hingga ke pulau-pulau terpencil masih menjadi tantangan di Provinsi Kepulauan Riau. Meski tingkat elektrifikasi telah mencapai lebih dari 99,50%, sejumlah wilayah masih belum menikmati layanan listrik PLN selama 24 jam.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya memperluas akses listrik bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pulau-pulau terpencil. Hingga saat ini, lebih dari 15.200 rumah telah mendapatkan bantuan penyambungan listrik PLN secara gratis. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, perluasan jaringan listrik masih menjadi tantangan karena kondisi geografis Kepri yang terdiri atas banyak pulau. Meski demikian, pemerintah terus mendorong agar layanan listrik PLN dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Ansar menyebutkan, tingkat elektrifikasi di Kepri telah mencapai lebih dari 99,5%.

0: sok pulau-pulau. Dan itu tidak gampang, tapi kita upayakan semaksimal mungkin. Makanya angka elektrifikasi kita sudah 99,50% lebih ya. Kita masih mengejar, masih ada yang 14 jam, 18 jam, dan masih ada pulau yang belum mendapatkan layanan listrik PLN. Tapi kita masih, kalau memungkinkan, kita dukung itu dengan genset, bahkan dengan solar home system.
1: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berharap upaya tersebut dapat memperluas pemerataan akses listrik sehingga masyarakat di pulau-pulau terpencil dapat menikmati layanan energi yang lebih memadai. Menurut Ansar, pemerataan listrik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita dengarkan wawancara reporter Garda Ramadan dengan anggota DPRD Kepulauan Riau, Ismiati, terkait pemadaman listrik mendadak atau blackout di sejumlah wilayah Kepulauan Riau berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Assalamualaikum.
3: Izin, Bu, tanya, Bu, bagaimana, Bu, tanggapan dari DPRD Kepri ini terhadap pemadaman listrik mendadak ini, Bu, yang terjadi di sejumlah wilayah Kepri ini, Bu?
4: Iya. Tentu karena memang listrik itu adalah kebutuhan mendasar ya bagi masyarakat, terjadinya blackout atau pemadaman ini memang menimbulkan kalau disambing kerugian juga kekejutan masyarakat sehingga aktivitas tidak bisa berjalan seperti biasa. Sekolah-sekolah juga kebetulan memang sekolah lagi BDR ya hari ini. Tapi kan guru-guru dari sekolah, jadi tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena tidak adanya listrik. Kantor-kantor juga seperti itu. Masyarakat juga terganggu ketika akan belanja karena tadi pemadaman listrik sangat berdampak bagi masyarakat tentunya.
3: Bu, terus Bu, adakah perlu evaluasi, Bu, terkait sistem penyediaan dan distribusi listrik ini, Bu, agar pemadaman mendadak ini tidak terjadi lagi nih, Bu?
4: Ya, tentu saja kalau sistemnya memang mestinya ada seperti cadangan gitu ya, kalau terjadi sesuatu. Kalau di Tanjung Pinang kami lihat memang ada listrik, jadi kayak pemadaman yang berkilir gitu, selain pada yang pada semua itu, terus ada sebagian dinyalakan gantian gitu, ada seperti itu, tapi tidak tahu kalau untuk daerah lain. Nah, ke depan mungkin perlu dibuatkan seperti sistem seperti itu sehingga pemadaman itu tidak berdampak sangat besar bagi kegiatan masyarakat. Mungkin kalau pihak PLN mungkin perlu membuat seperti semacam skenario lah ya, skenario untuk agar kemudian pemadaman itu tidak memiliki dampak yang begitu besar bagi kehidupan ekonomi khususnya di masyarakat.
3: Oh, kalau dari DPR sendiri, Bu, apakah akan memanggil ini, mau minta kejelasan dari pihak PLN, Bu, terkait blackout ini, Bu?
4: Ya, kalau penjelasan secara singkat sudah diberikan bahwa itu memang terjadi karena adanya kerusakan kan. Kalau di DPRD Kepri itu yang menangani Komisi 3. Jadi kita berkoordinasi dengan komisi yang membidangi langkah-langkah berikutnya.
3: Kalau pesannya, Bu, dari Ibu sendiri, Bu, agar untuk pencegahan pemadaman ini tidak terulang kembali serta untuk mempercepat pasokan listrik ini, Bu, siapa, Bu, pesannya, Bu?
4: Ya, saya menilai memang sebelum terjadi blackout ini kebutuhan listrik itu kan sudah tercukupi. Saya mengapresiasi juga. Nah, karena terjadinya blackout itu mungkin juga di luar prediksi, gitu ya. Tentu ini harus diantisipasi ke depan dengan antisipasinya jika terjadi sesuatu yang sama di waktu ke depan, langkahnya mesti apa, misalnya harus ada sumber daya cadangan agar kemudian tidak terjadi kejadian seperti sekarang ini. Jadi pertama kali ya, sekaligus ya Batam Pinang itu yang baru sekarang gitu ya terjadi ini. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi, berarti perlu upaya-upaya untuk mencegah terjadinya hal yang sama.
3: Ya, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas wawancaranya.
2: Selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dampak pemadaman listrik secara mendadak.
5: Saya Lutfi, menurut saya pemadaman listrik yang berkepanjangan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Kami berharap pihak terkait segera mengatasi masalah ini dan memberi informasi yang jelas kepada masyarakat agar pemadaman seperti ini tidak terulang kembali.

0: Jadi ke depannya.
1: Saya Siska, pemadaman listrik di Tanjung Pinang saat ini menunjukkan kalau pelayanan energi daerah ini belum sepenuhnya andal, cepat, maupun aman. Jadi menurut masyarakat, nggak hanya dirugikan secara ekonomi dan kenyamanan aja, tetapi juga membutuhkan informasi serta percepatan penanganan gangguan yang nyata. Sebagai pusat pemerintahan daerah, perbaikan infrastruktur dan keandalan sistem kelistrikan di Tanjung Pinang harus menjadi prioritas utama demi menjamin kebutuhan dasar warga.

0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita beralih ke berita lainnya. Keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori sedang.
1: Keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori sedang. Meski begitu, setiap tahunnya terus terjadi peningkatan wadah publik yang mendapat predikat informatif. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri, Arison, mengatakan untuk memastikan dan mengawasi keterbukaan publik sesuai dengan amanat undang-undang, Komisi Informasi melaksanakan monitoring dan evaluasi. Dalam monitoring dan evaluasi dilakukan pengukuran indeks keterbukaan publik untuk menilai sejauh mana keterbukaan informasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil pengukuran yang dilakukan untuk Provinsi Kepri pada tahun 2024 masuk dalam kategori sedang dengan agregat 74 poin. Sementara pada tahun 2025 terjadi penurunan agregat yaitu 66 poin, namun masih dalam kategori sedang. Sementara itu, hasil monitoring dan evaluasi juga menunjukkan peningkatan badan publik yang berpredikat informatif di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri meningkat signifikan.
2: Keterbukaan informasi kita itu masih cukup tinggi, sekitar 74. Tetapi tahun 2025 kemarin itu menjadi 66. Ada penurunan, tapi masih dalam rentang sedang. Ya kan penilaiannya tidak baik, sedang dan baik. Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sendiri, 2 tahun di masa periode kami sudah lakukan, ada peningkatan yang signifikan dari 2024 yang lalu. 2024 kami melakukan, itu baru 29 kalau saya tidak salah, yang informatif. Dan di tahun 2025, itu ada 42 badan publik yang sudah informatif. Dari 151 badan publik yang ada di Provinsi Kepri.
1: Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri, Arison, mengatakan selain memastikan badan publik melaksanakan keterbukaan informasi, pihaknya juga menangani sengketa informasi. Untuk sengketa informasi, pemohon dan termohon prosesnya dapat dilakukan di persidangan adjudikasi non-litigasi di Komisi Informasi. Reporter Fidawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Hasil uang curian digunakan untuk mabuk 2 orang terduga pelaku pencurian di Jalan MT Haryono, Kelurahan Bukit Bestari, diringkus.
3: Hasil uang curian digunakan untuk mabuk 2 orang terduga pelaku pencurian di Jalan MT Haryono, Kelurahan Bukit Bestari, diringkus Satreskrim Polresta Tanjung Pinang. Kedua pelaku berinisial AR dan SD merupakan warga asal Kabupaten Lingga. Kanit Pidum Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Jadi Gabe Sitanggang, mengatakan para pelaku masuk ke dalam ruko di Jalan MT Haryono di sebuah tempat pijat tradisional melalui bagian belakang dengan cara membuka jendela. Mereka membuka jendela dan mengambil uang tunai milik korban dari dalam laci sebesar 2,7 juta rupiah.
4: Masuk ke dalam sebuah ruko melalui pintu belakang dengan membuka kaca nako, terus masuk dan mengambil uang si korban dari laci. Dari laci itu pelaku mengambilnya sekitar 2.700.000. Kemudian si pelaku menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman mabuk lah kedua tersangka.
3: Kanit Pidum mengungkapkan korban dalam kasus tersebut diketahui berinisial VC. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa hari, tim Buser Satreskrim Polresta Tanjung Pinang akhirnya berhasil mengamankan kedua pelaku pada 25 September 2026 kemarin.
4: Kita tim Buser berhasil menangkap pelaku dan saat ini sudah kita lakukan penahanan dan berada di tangan Polresta Tanjung Pinang.
3: Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 477 ayat 2 KUHP terbaru tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama pada malam hari. Reporter Rispan Badrian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami sampaikan berita terakhir. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus memperluas deteksi dini tuberkulosis atau TBC yang terintegrasi titik-titik pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi dini sekaligus memberikan terapi pencegahan bagi warga yang kontak erat dengan penderita TBC.
5: Upaya pencegahan tuberkulosis atau TBC di Kota Tanjung Pinang terus dilakukan melalui pemeriksaan yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Hingga saat ini, pemeriksaan telah menjangkau lebih dari 3.700 warga di 37 titik. Dari kegiatan tersebut, petugas mengumpulkan lebih dari 1.000 sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium guna mendeteksi kemungkinan infeksi TBC. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan dari hasil pemeriksaan 1.000 sampel tersebut, pihaknya menemukan 8 kasus positif TBC. Seluruh pasien tersebut langsung mendapatkan pengobatan. Sementara itu, menurut Rustam, anggota keluarga yang tinggal serumah dan melakukan kontak erat dengan pasien juga diberikan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT untuk mengurangi risiko berkembangnya penyakit.
6: Oke, kita sudah melakukan screening pada 37 titik sampai dengan kemarin ya. Hari ini juga ada kalau nggak salah saya. Ya, jadi tiap titik kan 100. Jadi kalau 30 titik ada 3.700 kan ya berarti. Nih, kemudian kita sudah mendeteksi ada sampel dahak itu yang sudah kita kirim 1.601. Dari 1.601 yang sudah keluar hasilnya itu ada 8 yang diketahui positif TB. Nah, terhadap penderita positif itu langsung kita obati, termasuk juga orang-orang yang kontak erat serumah itu diberikan juga pengobatan pencegahan namanya TPT, terapi pencegahan TB.
5: Bagi penderita positif TBC, pengobatan dilakukan secara rutin selama 6 bulan. Sementara bagi seseorang dengan kontak erat, terapi pencegahan TBC diberikan sebanyak 12 kali minum obat, yaitu 1 kali setiap minggu. Kontributor NCR Aninda, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gangguan pada sistem kelistrikan utama di Batam menyebabkan pemadaman listrik yang berdampak hingga ke Tanjung Pinang dan Bintan. Dinkes Tanjung Pinang terus memperluas deteksi dini TBC yang terintegrasi di titik-titik pemeriksaan. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat Gebiar Pajak Keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat Gebiar Pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar Pajak Keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar dan pemirsa, ya memang saat ini di Batam, Tanjung Pinang dan juga Bintan ya masih ada wilayah yang berdampak mati lampu sampai dengan saat ini ya, atau pemadaman listrik ya, karena memang terjadi gangguan pasokan suplai listrik dari PLN Batam tentunya. Dan sebelum nanti kami akan undang Anda di info publik ya untuk pagi ini, kami ajak Anda untuk mengetahui ya bagaimana informasi cuaca untuk hari ini dari BMKG Kota Tanjung Pinang.

0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mas Hayu dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi, Mas Hayu.
2: Selamat pagi, Bang Ardian.
1: Baik, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, Bang.
1: Baik, ya meskipun ya masih berkabut ya. Baik, Mas Hayu, informasi cuaca untuk hari ini seperti apa? Kami persilakan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten kita yang berlaku untuk hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi harinya diperkirakan berawan dan ada udara kabur akibat kabut asap. Dan pada siang harinya masih berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hingga dini harinya diperkirakan berawan dan masih terdampak kabut. Untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Barat, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Kemudian untuk di perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,9 meter atau 6 meter. Untuk himbauan kepada masyarakat kami himbau untuk waspada dan dampak dari yang dapat menurunkan jarak pandang dan menurunkan kualitas udara. Selain itu kami juga mengimbau waspada adanya potensi himbauan awan panas yang dapat juga siang hari. Sekian perkiraan hari ini yang dapat kami sampaikan.
1: Ya, terima kasih Mas Hayu atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas.
2: Selamat sore.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Dan untuk selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menyampaikan informasi pagi ini. Silakan di line telepon 0771-27100 dan juga di 0811-778-9830. Kami sudah tersambung dengan Pak Sony di Sungai Jang. Ada info apa yang ingin disampaikan? Silakan. Selamat pagi Pak Sony.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Ardian Huta Barat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sony. Ya.
3: Ya, infonya sesuai kondisi Kota Tanjung Pinang.
1: Iya, sekondisi ini ya, merata ya, semua ya.
3: Iya, black out.
1: Iya, cuman ada beberapa titik yang sudah menyala dan juga lebih masih banyak juga sebagian besar yang belum menyala sampai dengan saat ini ya, Pak Sony.
3: Iya, itu kenapa gitu ya?
1: Iya.
3: Seharusnya kan tak boleh terjadi demikian.
1: Oke.
3: Nah, dengan kejadian semalam itu tadi, itu berpengaruh terhadap kondisi masyarakat Kota Tanjung Pinang.
1: Baik.
3: Yang pertama mengalami kepanasan, terutama rumah-rumah yang rumnas-rumnas yang kopel-kopel itu. Yang kedua ditambah lagi air mati. Jadi masyarakat sulit mendapatkan air. Mau mandi, mau ke MCK dan sebagainya.
1: Jadi apa nih pesan untuk pihak terkait nih, baik itu dari PDAM maupun pihak PLN, apa nih?
3: Ya seharusnya belajar dari pengalaman.
1: Ya.
3: Sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini kan bukan barang baru. Sering terjadi, seperti kerusakan dan sebagainya.
1: Ya. Jadi perlu antisipasi sebelumnya harusnya. Jadi PR ini sebenarnya bukan hanya baru ini terjadi ya, begitu ya?
3: Iyalah. Oke. Tapi yang dirugikan kan masyarakat, terutama UMKM.
1: Iya.
3: Usahanya terganggu dan sebagainya. Berapa kerugiannya? Ini siapa yang nanggung? Kan masyarakat itu sendiri. Iya. Nah, jadi saya menilai bahwa seharusnya ini tak boleh terjadi lagi, Bang Ardian.
1: Iya.
3: Tapi kalau pimpinan PLN itu sendiri dan PDAM tidak punya kajian empiris gitu, Bang Ardian, ya.
1: Baik.
3: Jadi ya jadinya gini terus, nanti terjadi gini juga, yang rugikan masyarakat. Kecuali orang-orang yang kaya itu punya genset, dia tak ada masalah ya. Dia tak pikir ke sana, dia tak mikir ke rakyat jelata gitu ya, wong cilik.
1: Iya.
3: Nah, ini harusnya dipikirkan dong. Jangan dibiarkan saja.
1: Iya.
3: Ini kalau di luar negeri ini udah kena tuntut nih pimpinan PLN dengan PDAM-nya. Mungkin udah kena berhenti itu juga, saat itu juga. Karena pekerjaannya tidak profesional dan kinerjanya tidak baik, merugikan masyarakat.
1: Yeah.
3: Nah, harusnya dia sadar diri dan bertobat. Meningkatkan kemampuan dan keahliannya sehingga dia bisa ibarat soal, Bang Ardian. Ya. Ini kan soal, Bang Ardian, ujian. Jadi kalau ujian itu, kalau anak yang pintar, itu dalam soal 100 soal itu dikerjakan bisa di lebih cepat.
1: Iya, baik Pak Sony.
3: Durasinya beda dengan anak yang tak punya keahlian, itu bisa berjam-jam, akhirnya dia hanya menyelesaikan persoalan itu hanya separuh saja. Nah, ini macam gitulah kasus PLN dengan PDAM ini, Bang Ardian. Makasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di line telepon. Ya, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Ardian.
1: Selamat pagi dengan Om Londe pagi ini.
4: Om Londe.
1: Ya, bagaimana Kampung Bulang masih terdampak pemadaman listrik sampai dengan saat ini atau sudah menyala?
4: Kampung Bulang semalam dari 6:30 pagi.
1: Ya.
4: Sampai jam 8 malam mati.
1: Oke.
4: Okay. Hidup jam 8 malam, jam 1 malam mati lagi sampai sekarang. Yang merasa di kondisi kami panas karena maklumlah biasanya pakai kipas-kipasan, sekarang kita mengipas. Jadi diakibatkan kita mengipas, tangan kita jadi panas.
1: Iya. Yeah.
4: Mudah-mudahan PLN ini siap seperti semula.
1: Iya.
4: Kita hanya dapat berdoa dan tidak bisa menyalahkan apa yang terjadi. Karena semua kejadian ini pengalaman hidup kita dan kita harus mencari orang yang bisa memimpin negara ini supaya kita tidak terjadi seperti ini.
1: Iya.
4: Mudah-mudahan apapun yang terjadi pada kita ini,
1: baik,
4: mari kita bersama bersuara untuk memperbaiki.
1: Baik.
4: Masanya kita tak bisa menyalahkan seseorang, tapi ini memang kejadiannya. Daerah kita masih mati api, daerah Arab orang pulang umroh sudah juga payah, susah. Jadi kita berpikir ini memang sudah menjadi pemikiran kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf, Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Jalan Insinyur Sutami. Ada Pak Maman di sana. Selamat pagi, Pak Maman.
5: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maman. Bagaimana, Pak? Sehat, Pak? Enggak gerah?
5: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, ya.
5: Ya. Lagi trending topik ya.
1: Iya, viral mati, di Batam dan Pulau Bintan.
5: Mati listrik, saya bilang itu mati lampu.
1: Iya.
5: Iya kan, listriknya padam. Sebenarnya itu bahasa yang benar.
1: Iya, itu bahasa yang benar. Tapi jadi bahasa masyarakat mati lampu ya, bahasa masyarakat.
5: jadi sebenarnya saya ingin meluruskan spekulan-spekulan yang yang mungkin itu baru dua orang ya, tapi kan di internet tuh apa di sosial media tuh sudah banyak spekulan-spekulan yang mengatakan ini dan itu sebagainya gitu. Kebetulan juga saya salah seorang yang mengerti masalah listrik gitu kan. Baik. Dan saya memang bekerja di situ. Ya. Tapi saya bukan orang PLN, ya kan. Jadi sebenarnya PLN Tanjung Pinang itu hanya menerima listrik dari Batam, kemudian diteruskan ke seluruh Pulau Bintan. Ya. Nah, itu kan ada jaringan interkoneksi kan. Baik. Yang dulu pernah digesa oleh almarhum Gubernur Muhammad Sani. Ya, sudah ada jaringan 150 kafe itu. Ada 4 gardu Indo yang ada di Pulau Bintan itu, kemudian diteruskan ke konsumen yang ada di Pulau Bintan.
1: Baik.
5: Ya kan? Kemudian kalau sekarang ini masih ada giliran, itu hanya di backup oleh pembangkit yang ada di Air Raja dengan suka berenang.
1: Dengan itu kapasitasnya, dengan genset, ya? Dengan genset itu ya.
5: Iya, dengan genset. Okay. Itu kapasitasnya terbatas, hanya bisa memasok sekitar 30-40% saja.
1: Baik.
5: Jadi tidak bisa maksimal gitu kan. Nah, sebenarnya masalah listrik ini kan sudah lama saya pernah sampaikan juga. Pulau Bintan ini kita tidak punya pembangkit yang mampu menghidupi satu Pulau Bintan dan sekitarnya. Ya kan? Sampai sekarang tidak ada.
1: Jadi apa kemarin solusinya
5: saya pernah
1: nih? Okay.
5: Harus ada. Okay. Karena kemarin saya pernah berbincang-bincang dengan Pak Rudi Chua, kata beliau itu sebenarnya di Pulau Bintan ini di daerah Kijang mau dibuat pembangkit bertenaga uap.
1: Iya.
5: Cuma dari pusat tidak merestui, akhirnya tidak jadi. Nah, kemudian saya bertanya kembali, itu kan PT Bai itu kok kenapa ada PLTU di sana? Kenapa? Kan sama-sama pembangkit tenaga batu bara itu, tenaga uap itu.
1: Iya.
5: Kalau dibilang dampak amdalnya itu sama-sama PLTU di sana. Kenapa di sana diizinkan dibangun, sementara PLN ingin membangun tidak diizinkan? Ada apa? Ada apa itu, ya kan? Nah, kemana pemerintah provinsi ini? Ini kebutuhan masyarakat, kebutuhan mendasar saat ini listrik, ya kan? Itu perbandingannya itu bisa 1:10 loh. Artinya 1 itu listriknya, 10 itu konsumen. Kalau tidak diantisipasi, mungkin sekarang ini perbandingannya 1:1, ya kan? Dan ini terbukti kita tidak bicara. Nah, kemudian di sosial media itu kan banyak sekali beredar berita di Batam itu ada pengetesan untuk proyek AI itu kan, yang memakan listrik dan air dan sebagainya itu. Itu kan juga sebenarnya pihak PLN ini harus mengklarifikasi masalah ini, apa penyebabnya kok sampai blackout itu. Setahu saya kalau di Batam itu kan ada banyak pembangkit. Jadi pembangkit itu kan interkoneksi satu dengan lain. Apabila terjadi sesuatu di interkoneksi ini, akan terjadi hunting. Hunting itu artinya kospi itu tidak stabil, dia akan kacau, akhirnya drop, akhirnya semua akan jatuh.
1: Yeah.
5: Inilah yang kita rasakan. Akhirnya Batam-Bintan blackout. Itu. Ini makanya spekulan-spekulan ini harus di klarifikasi oleh pihak PLN yang ada di Batam sana. Kalau di Tanjung Pinang nggak ngerti apa-apa.
1: Ya.
5: Karena di Tanjung Pinang, Pulau Bintan ini hanya menerima. Jadi kita tidak bisa menyalahkan PLN yang ada di Pulau Bintan.
1: Ya.
5: Di Pulau Bintan ini hanya menerima, ya kan? Cuman salahnya di Pulau Bintan ini PLN tidak punya pembangkit, itu aja salahnya. Dan kita tidak tahu bagaimana pemerintah provinsi ini ke PLN ini seperti apa, sudah sejauh mana untuk masalah kelistrikan. Karena kita butuh sekali namanya pembangkit yang ada di Pulau Bintan ini untuk dapat mengantisipasi seperti kejadian yang sekarang ini.
1: Untuk membackup.
5: Semoga
1: gitu ya.
5: Ini dengar. Tidak membackup lagi, memang mensuplai gitu. Pulau Bintan ini harus ada. Okay. Jadi kalau nanti Pulau Bintan ada, Pulau Batam ada, bisa interkoneksi, bisa saling membantu listrik.
1: Betul.
5: Itu.
1: Yeah.
5: Nah, jadi kalau hanya mengandalkan dari Pulau Batam, begitu terjadi sesuatu di sana yang kita tidak tahu permasalahannya seperti apa sampai saat ini, ya seperti ini kita akhirnya. Yeah. Jadi kebetulan saya mengerti mengasah listrik, maka saya jelaskan di sini ya kan. Semoga pihak-pihak yang berkompeten tolonglah didengarlah ya kan. Buatlah pembangkit yang ada di Pulau Bintan. Terserah mau di Pulau Bintan atau di mana, untuk mencukupi satu Pulau Bintan dan sekitarnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di line telepon. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, bu?
6: Dengan Bu Bunda Permata.
1: Baik, Bunda Permata di Penyengat. Bunda, bagaimana? Apa info apa nih yang perlu? Apa masih dengan berkenaan dengan listrik atau seperti apa?
6: Semalam siang udah mati. Terus dikira berapa jam gitu. Jadi malam tadi jam setengah enam lewat lah.
1: Iya.
6: Mati. Sangka Bunda mati ini sebentar. Rupanya sampai pagi, jam 6 pagi ini baru hidup.
1: Iya. Alhamdulillah kalau sudah hidup ya listriknya.
6: Tak tahu lah, mungkin bergilir kali kak.
1: Iya.
6: Ya Allah, apa namanya, biasa kan tidur kan terang. Mm-hmm. Walaupun tak ada pasangan, tak apa-apa. Ya risau, pusing sana, pusing gini. Ya risau kita. Mak, apa dah lah, kabut. Kabut masih gelap lagi. Banyak masih tau dia depan tu, kabut. Mm-hmm. Mudah-mudahan zaman dulu pernah juga kan.
1: Iya.
6: Pernah zaman dulu pernah juga gini juga.
1: Iya.
6: Juga mati.
1: Iya.
6: Itulah kebetulan tak kata Kak Maman bilang. Kalau daerah sana kan ini kan dengar-dengar Pak Nasar kan menambahkan di pulau-pulau kan nambahkan lampu apa nambahkan
1: pembangkit
6: masyarakat yang mana yang belum ada. Itu juga di pulau sana, di Pulau Bintan tuh harus ada. Jadi enggak ganggu di Batam. Kalau ganggu di Batam gimana jadinya?
1: Iya.
6: Jadi nggak kuat kan dia punya dayanya. Mudah-mudahan Pak Permenta dengarlah apa yang dikata Pak Maman itu betul. Di arah Bintan ada dia punya apa namanya agen listriknya. Di sini ada.
1: Baik.
6: Di Pinang pun ada, cuma tambahan kan.
1: Ya.
6: Gitu aja. Mudah-mudahan yang tidak selalu ya.
1: Baik, Bunda Permata.
6: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Seperti Pak Maman sampaikan sebelumnya tadi ya, sebaiknya memang Pulau Bintan wajib ya memiliki pembangkit listrik ya, untuk mensuplai listrik ya, untuk berbagi ya. Tadi antara Batam juga punya pembangkit listrik, Pulau Bintan juga punya, jadi saling berbagi ya. Nah, ketika terjadi sesuatu hal darurat ya, saling membackup juga satu sama lain ya, selain sebagai suplai listrik. Tapi hal ini sebenarnya bukan hal baru terjadi ya, sudah sejak lama juga pernah terjadi seperti disampaikan oleh Bunda Permata tadi ya. Baik, kita masih menunggu penelpon yang ingin berinteraksi bersama kami. Silakan di line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830 ya. Ya, ingin berinteraksi bersama kami untuk menyampaikan ya, terutama untuk warga Kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan, bahkan di Batam yang mungkin sedang memonitor siaran kami. Dan memang tidak saat ini belum semua pendengar atau pemirsa kita ya yang dapat mendengarkan maupun menyimak siaran RRI Tanjung Pinang, apakah itu melalui aplikasi RRI Digital, karena bergantung kepada kuota internet, sebagaimana dari sejak kemarin ya, sinyal internet pun belum stabil atau belum normal seperti biasanya ya. Semua operator seluler mengalami hal demikian. Baik, pendengar, kita masih mengajak Anda nih, barangkali ada informasi lain selain perihal listrik atau juga pelayanan publik, silakan disampaikan melalui line telepon 0771 27 100, maupun di line WhatsApp kami di 0811 778 9830.
7: Galon makcik, 2 galon macam biasa eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
8: Ya, jeli. Terima kasih. Ini wangnya. Pas eh. Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
7: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
8: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
7: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
9: Kabar gembira untuk seluruh pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
8: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
9: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Iya, menyambung informasi juga disampaikan kembali oleh Pak Maman tadi ya di Jalan Isinya Sutami, selain PLN tadi juga untuk masalah PDAM, kenapa airnya tidak mengalir? Penyebabnya adalah PDAM itu tidak punya genset cadangan untuk dapat mensuplai listrik untuk pompa listrik yang ada di PDAM tersebut. Jadi kalau listrik dari PLN mati, maka PDAM pun ikut terdampak. Kedepan kita berharap PDAM memiliki genset atau mesin diesel cadangan ya. Baik, dan tentu trending topik ya, pemadaman listrik ya, yang terjadi di Batam, Tanjung Pinang, Pulau Bintan ya. Pastinya ini menjadi PR lah untuk pemerintah terkait ya, atau pihak terkait ya, dalam hal bagaimana adanya pembangkit listrik di Pulau Bintan untuk meminimalisir terjadinya pemadaman listrik seperti ini berikutnya ya. Baik, kita lanjutkan penelpon. Ya, halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, selamat pagi, luar biasa.
10: Ya, ya. Dengan harapan kita,
1: okay,
10: jangan lampu mati, air tak mengalir. Karena kami memakai
1: ya,
10: air dari sumur bor Kampung Bulang. Jadi kalau listrik dari Batam mati, kenapa air Kampung Bulang tak jalan? Ini pengusaha dari pemerintah daerah ya, ternyata mungkin mengerti sekali. Seharusnya mempunyai mesin untuk mengalir air untuk masyarakat sendiri. Kita tak bisa menyalahkan api yang dari Batam, tapi kami menyalahkan kebodohan dari pemerintah daerah kota Tanjung Pinang ini. Kenapa sumur bor juga air tak mengalir ke rumah-rumah masyarakat? Kami satu RW ini satu hari semalam tidak ada yang bisa mandi karena air tidak mengalir. Nah, air yang kami pakai ini kami tidak menampung di bak-bak karena tahunya airnya sumur bor itu kan tak jauh dari rumah kita ini. Tapi nyatanya sampai pagi hari ini kami belum dapat air untuk mandi. Untung saja ada air-air yang bisa cadangan untuk ambil air wudhu untuk sholat. Kalau tidak, saya rasa mungkin pakai air masin kami. Jadi untuk ke depan, mulai hari ini, jadi PAM yang ada di Kampung Bulang ini seharusnya mengajak kami rembuk kerja. Andai kata beliau-beliau itu dana yang dipungut setiap bulan habis untuk dipakai untuk dia, dari pembayaran kami, dah kita mari sama-sama rembuk kembali satu rumah entah 50 ribu atau 100 ribu untuk membeli genset untuk menjedot air kalau PLN itu mati. Karena kalau kita menunggu lampu PLN ini mati, mengharap juga duit yang dikutip setiap bulan 100 per rumah itu, mungkin duit itu tak di mana digunakan, sebab selama ini sumur bor untuk Kampung Bulang disediakan prasarana dari pemerintah, juga tanah tempatnya juga disediakan masyarakat.
1: Ya.
10: Tetapi hasilnya yang dikutip tiap bulan itu, kami tidak tahu berapa hasil yang sekarang ada di tangan dia.
1: Yeah.
10: Nah, kalau memang ada uang-uang yang dipungut tiap bulan itu masih ada, mohon kiranya membeli genset supaya air sumur bor di Kampung Bulang ini bisa berjalan dan kami bisa menikmati.
1: Yeah.
10: Jangan setiap tanggal masanya dia datang minta. Kita tidak menghalang oleh karena kita sudah memakai. Tetapi uang dipakai itu tak mungkin tak ada punya keuntungan. Sebab perbaikannya selama ini belum pernah kita dengar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari itu Om Lundi atau Tok Lundi di Kampung Bulang ya. Baik, pagi ini kita cukupkan untuk pendengar kita maupun pemirsa untuk menyampaikan info publik ya. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian